0: UMKM juga menghadapi persoalan pemasaran produk.
1: Ternyata ada satu hal yang menurut saya ini perlu menjadi bahan evaluasi kita bersama. UMKM-nya sudah kita kasih modal, kita berikan pelatihan, kita buka peningkatan kapasitas produksi, bagaimana caranya mereka bisa produksi barang sebagus-bagusnya. Tetapi yang jadi masalah, pada saat dia sudah produksi barang, dia mau jual ke pasar, barangnya nggak laku. Ada beberapa pertanyaan, kenapa barangnya nggak laku? Ya, macam-macam, tapi faktor yang paling besar adalah pasar domestik kita becek. Pasar domestik kita dipenuhi dengan produk-produk barang impor.
0: Maman menilai penguatan akses pasar perlu berjalan beriringan dengan pembiayaan. Hal ini bertujuan agar produk UMKM mampu terserap dan berkembang secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sejumlah tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyampaikan 8 pesan kebangsaan menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Yurika Fitri menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyampaikan 8 pesan kemerdekaan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 mendatang. Pesan tersebut disampaikan oleh sejumlah tokoh bangsa di Geraha Pemuda Gereja Katedral pada Selasa kemarin. Di antaranya yaitu Sinta Nuria Wahid, Frans Magni Suseno, Lukman Hakim Saifuddin, Halida Hatta, dan juga Alisa Wahid. Lukman Hakim Saifuddin yang mewakili GNB menyampaikan 8 pesan kemerdekaan, yaitu menegaskan bahwa adil dan makmur merupakan tujuan berbangsa dan bernegara. Selain itu, kemerdekaan, persatuan, dan kedaulatan menjadi prasyarat untuk mewujudkan tujuan tersebut. GNB juga menyebut rasa aman warga sebagai ukuran nyata kemerdekaan. Karena kemerdekaan belum utuh selama warga masih dibayangi rasa takut atas terancamnya keamanan fisik, penghidupan, dan martabat.
4: Gerakan Nurani Bangsa mengajak seluruh komponen bangsa untuk kembali menegaskan makna kemerdekaan. Merdeka bukan hanya bebas dari penjajah asing, tetapi merdeka bagi setiap warga Indonesia.
3: Sementara itu, Putri Proklamator Halida Hatta menyampaikan bahwa Indonesia adalah rumah bagi seluruh warga masyarakat yang memiliki rasa aman. Menurutnya, rumah adalah rasa memiliki dan menjaga sebagai bangsa yang bermartabat yang bisa dihargai oleh seluruh dunia.
5: Perjuangan untuk sampai Indonesia, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya, itu dilakukan dengan kekuatan moral dan kekuatan fisik, resiliensi untuk tangguh.
3: Sementara itu, pendengar GNB juga berharap pesan kemerdekaan tersebut menjadi pengingat untuk terus menjaga persatuan dan kehidupan demokrasi, di mana kemerdekaan diharapkan tidak hanya menjadi peringatan, tetapi diwujudkan melalui keadilan, keamanan, dan kesejahteraan seluruh rakyat. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektar di berbagai wilayah Indonesia. Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus berikut ini.
6: Laporan khusus. Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektar di berbagai wilayah Indonesia. Untuk itu, Kementerian Kehutanan mewaspadai tingginya potensi kebakaran hutan dan lahan di Jawa Timur. Hal tersebut seiring kebakaran yang melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan sejumlah wilayah di Jawa Timur berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Data tersebut berdasarkan sistem peringkat bahaya kebakaran per 9 Agustus 2026. Kondisi ini juga menjadi perhatian pemerintah karena kebakaran di kawasan Semeru diperkirakan telah berdampak pada sekitar 500

0: 20 hektar lahan. Luasan itu masih sementara dan terus diverifikasi di lapangan. Upaya penanganan pun dilakukan melalui operasi udara dan darat dengan mengerahkan personil serta berbagai peralatan untuk mengendalikan kebakaran.
1: Itu cuaca ya, faktor cuaca, angin yang besar, ya. Dan kemudian teman-teman sendiri lihat ya, ini bukan gampang ya, pemiringan seperti itu. Jadi memang satu-satunya andalan kita kemarin itu memang operasi waterbombing, ya. Termasuk yang dilakukan di darat, ya, membuat sekat bakar itu supaya tidak melebar kemana-mana.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Jamari Caniago menyebut pemerintah saat ini memfokuskan penanganan di 6 provinsi rawan, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Keenam wilayah tersebut memiliki lahan gambut yang rentan kebakaran. Untuk itu, upaya penanganan dilakukan melalui operasi udara dan darat. Dalam operasi udara, Satgas Udara telah mengerahkan sekitar 43 helikopter. Selain itu, pemerintah

0: Penanggulangan Bencana BNPB, Manggala Agni, dan Kementerian Kehutanan hingga pemerintah provinsi.
1: Kita belum sampai ke arah sana. Yang penting kita konsentrasi dulu secepatnya untuk itu bisa diatasi, termasuk juga kami berulang kali kita sampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat untuk mawas diri ya, menghindari hal-hal yang dapat menciptakan potensi terjadinya kebakaran, sebagaimana yang di Bromo Tengger itu kan seperti tahun lalu itu kan.
0: Meski demikian, pemerintah tidak hanya mengandalkan operasi udara, pemadaman melalui operasi darat tetap dilakukan dalam memanfaatkan berbagai sumber air dan peralatan yang tersedia. Pemerintah memastikan seluruh upaya akan terus dilakukan untuk mengendalikan karhutla dan mempertahankan kondisi agar luas wilayah yang terbakar tidak semakin bertambah. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pencegahan dan pengawasan terhadap kawasan hutan yang rawan terbakar.
3: Saya Bima, sel saya dari Jakarta. Terkait penanganan karhutla yang dilakukan pemerintah di tahun ini menurut saya sudah cukup baik. Itu dibuktikan dengan adanya kepaduan mulai dari kementerian hingga lembaga teknis di tingkat pusat sampai ke daerah dalam upaya penanggulangannya. Di tingkat pusat, BMKG hingga dan juga BNPB sudah memberikan informasi sejak dini agar semua meningkatkan kesiapsiagaan terkait kondisi kemarau yang diperkirakan lebih panas dan kering di tahun ini akibat fenomena El Nino. Puncak musim kemarau berlangsung Agustus sampai September. Sejak sekitar bulan Mei atau akhir April, BMKG sudah memberikan informasi itu. Demikian BNPB yang memberikan berbagai rencana aksi untuk mengatasinya, mulai dari menyiagakan petugas, peralatan yang dibutuhkan, termasuk kantung-kantung air.
4: Kalau menurut saya sih upaya pemerintah sebenarnya sudah cukup responsif. Kita lihat aja tim gabungan cepat diturunkan pas ada titik-titik api. Tapi masalah utamanya kan ini ya, apa fenomena kayak gini tuh berulang setiap musim kemarau. Jadi respon cepat aja nggak cukup kalau dampaknya terasa ke masyarakat. Maka dari itu langkah antisipasinya harusnya ada koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, BMKG, dan aparat di lapangan harus benar-benar padu. Operasi modifikasi cuaca juga harus disiapkan lebih awal sebelum terjadinya kekeringan parah. Selain itu, edukasi dan patroli di kawasan rawan juga harus dimasifkan supaya titik-titik api sekecil apapun bisa dicegah dari awal.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kebakaran hutan dan lahan tahun 2026. Pencegahan bukan sekedar imbauan. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Tomo Hakim berikut ini.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net.

sekitar 664,87 hektar. Memasuki bulan Agustus, karhutla masih terjadi. Di hutan lindung Gunung Soputan, Minahasa Tenggara, sekitar 300 hektar lahan terbakar. Di Sumatera Selatan, titik panas juga meningkat dari 46 titik pada 2 Agustus menjadi 104 titik pada 3 Agustus 2026. Kondisi El Nino tahun ini juga perlu menjadi perhatian serius seluruh pihak. Kekuatan El Nino diperkirakan BMKG menyerupai kondisi pada 2015 ketika Indonesia mengalami karhutla dalam skala besar. Kondisi ini seharusnya menjadi peringatan agar kewaspadaan dan langkah pencegahan dilakukan lebih awal. Data-data tersebut menunjukkan karhutla bukan persoalan sesaat dan tidak cukup ditangani ketika api sudah membesar. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga mengajak masyarakat membantu mencegah karhutla, antara lain dengan tidak menggunakan api secara sembarangan. Imbauan ini patut didukung. Masyarakat memang memiliki tanggung jawab menjaga lingkungan. Namun tanggung jawab masyarakat tidak boleh mengurangi tanggung jawab negara. Pemerintah memiliki kewenangan, sumber daya, teknologi pemantauan, dan instrumen hukum untuk melindungi hutan dan lahan. Koordinasi pemerintah dengan TNI, Polri, BMKG, BNPB, dan kementerian terkait merupakan langkah penting. Tetapi masyarakat membutuhkan bukti nyata. Deteksi dini, patroli efektif, respons cepat, pemadaman tepat, serta penegakan hukum yang tegas dan adil. Pencegahan harus menjadi prioritas. Edukasi masyarakat di kawasan rawan, sistem peringatan dini, patroli, dan kesiapsiagaan harus diperkuat sebelum api muncul. Teknologi seperti waterbombing dan operasi modifikasi cuaca dapat digunakan ketika kondisi memang membutuhkan. Penegakan hukum juga harus konsisten. Tidak boleh ada standar ganda. Siapapun pelakunya, individu maupun korporasi, harus diproses sesuai hukum apabila terbukti melakukan pelanggaran. Karhutla bukan

0: Bit udah buka WA belum?
1: WA apa tu kak?
0: Eh grup kita. Kakak bacakan je lah ya. Assalamualaikum. Sanak saudara, semua hari minggu ini kita kumpul di rumah kami ya. Acara makan-makan dalam rangka syukuran Sinta keterima kerja. Eh undangan makan-makan Bit rupanya.
1: Eh makan-makan kita kak. Eh ada catatan di bawahnya nih kak. Dengan catatan tidak ada yang bahas-bahas nikah sama Sinta.
0: Oh iya ya, si Sinta kan umurnya seharusnya udah nikah tuh Pit.
1: Ya kan kak.
2: Mak,
1: udah jangan takut. Ada mama yang hadapi mereka ya.
0: Hai Sinta.
3: Hai Bi Winda.
0: Selamat ya sayang, udah kerja. Eh kapan nih?
1: Hai Kak Sri. Halo Sinta.
3: Eh Bi Fitri.
1: Selamat ya Sinta, ponakanku tersayang. Kerja dah bagus, tunggu apa lagi lah kan? Carilah.
4: Saya aja emaknya gak nyuruh buru-buru kok mbak.
5: Terlalu sering menanyakan kapan nikah itu termasuk bullying loh. Sebab bisa menyebabkan tekanan psikologis seperti cemas, merasa kurang dan minder. Akibatnya, ia enggan berada di perkumpulan keluarga.
6: Pedagang kaki lima atau PKL sering kita jumpai berjualan di pinggir jalan-jalan utama. Tahukah Anda kenapa mereka disebut pedagang kaki lima? Apakah karena pedagangnya punya lima kaki? Ternyata ada banyak versi asal-usulnya. Salah satunya adalah cocok logi pedagang gerobak dorong yang beroda dua. Seperti yang kita ketahui, gerobak dorong punya dua kaki. Kemudian ditambah satu tiang penyangga lagi menjadi tiga agar lebih stabil. Lalu ditambah dua kaki si pedagang dan totalnya menjadi lima. Tapi versi ini belum bisa dipercaya karena pedagang menggunakan gerobak baru muncul di tahun 80-an. Versi yang kedua, pada zaman Belanda, semua gedung di jalan utama Batavia harus dibangun fasilitas untuk pejalan kaki. Sekarang dikenal dengan nama trotoar. Trotoar ini tingginya 31 cm dari permukaan jalan dan memiliki lebar 5 feet atau 152 cm mengikuti satuan ukuran bangsa Eropa. Akhirnya para pedagang memanfaatkan trotoar ini untuk berjualan. Dari istilah trotoar 5 feet atau 5 kaki inilah, akhirnya para pedagang dipanggil pedagang kaki lima. Sampai sekarang istilah pedagang kaki lima masih sering digunakan.
7: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Masa 1 RRI Sintang. Dan tentunya sudah di jam 7 lebih 41 menit ya waktu Indonesia Barat. Kita update untuk kondisi cuaca di Sintang. Ini memang sedikit, bukan sedikit lagi ya, memang berkabut juga. Dan tentunya di suara warga kita pagi ini pendengar, tentunya beberapa hari terakhir kondisi kemarau ya memang mulai terasa di sejumlah wilayah Kalimantan Barat. Dan bahkan BMKG juga mengingatkan adanya peningkatan potensi kebakaran hutan dan lahan. Dan tentunya seiring kondisi yang semakin kering dan banyak titik panas yang terpantau. Nah pagi ini mungkin sebagian dari Anda juga sudah melihat atau bahkan merasakan kondisi tersebut ya. Ada yang mungkin mulai mencium bau asap, atau bagi Anda yang melihat udara sedikit berkabut, atau mungkin di wilayah Anda kondisi udaranya juga masih cukup baik. Dan tentunya berangkat dari kondisi tersebut ya, tema kita di suara warga pagi ini adalah kabut asap mulai terasa, bagaimana kondisi di sekitar Anda. Dan pendengar, kami ingin tahu juga bagaimana kondisi di tempat Anda pagi ini, apakah sudah mulai terlihat kabut asap. Dan bagaimana jarak pandangannya, apakah aktivitas masyarakat juga masih berjalan seperti biasa, dan apa yang dilakukan keluarga Anda untuk tetap nyaman beraktivitas di tengah kondisi udara ya seperti sekarang ini. Dan tentunya silakan ceritakan kondisi di sekitar Anda melalui telepon. Boleh di 0855 24774 atau WhatsApp di 0857500470. Dan silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami ya di suara warga pagi ini ya, tema kita kabut asap mulai terasa, bagaimana kondisi di sekitar Anda.
6: Masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3177.

0: Pos 1.
1: Anda masih mendengarkan Pos 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pos 1.

0: Eh, lihat deh. Enak benar ya kerja jadi dia tuh. Santai benar, tapi gaji dia besar.
1: Kamu tahu dari mana kalau kerjanya santai? Emangnya kamu ikut kerja sama dia?
0: Ih, yang aku lihat kayak gitu kok.
1: Itu cuma yang kamu lihat kan? Kamu nggak tahu gimana prosesnya.
0: Maksudnya?
1: Saat dia kerja, dia nggak harus melapor atau ceritain semuanya ke kamu kan? Kamu nggak tahu berapa lama dia belajar, berapa banyak tanggung jawabnya, atau tekanan yang dia hadapi.
0: Iya juga ya.
1: Jangan menilai hidup orang lain dari hasil yang terlihat. Di balik setiap keberhasilan, pasti ada proses yang seringkali nggak kelihatan sama siapapun.
0: Iya juga ya.
1: Daripada sibuk ngurusin kerjaan orang, mending kerjain tugas kamu sendiri. Siapa tahu nanti ada orang lain yang juga bilang, enak ya kerja jadi dia. Padahal mereka nggak tahu juga gimana perjuangan kamu.

Ya, Anda masih bersama kami di program Wasatu RRI Sintang. Di Sintang pagi ini tentunya masih bersama saya Yatra ya teman Anda pendengar hingga nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar program Wasatu RRI Sintang, di mana kondisi kemarau ya memang sudah terasa di sejumlah wilayah Kalimantan Barat. Dan cuaca yang semakin kering perlu diwaspadai karena memang dapat meningkatkan risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Ya, dalam beberapa hari terakhir juga kondisi udara di sejumlah wilayah juga mulai mengalami perubahan ya, kabut tipis hingga bau asap mulai dirasakan di beberapa lokasi, dan terutama juga pada waktu pagi ya ketika kondisi udara cenderung lebih tenang. Dan tentunya situasi seperti ini perlu menjadi perhatian kita bersama dan masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan juga ya diimbau juga untuk memperhatikan kondisi udara dan mengurangi aktivitas yang berpotensi menimbulkan kebakaran, terutama pembakaran lahan secara terbuka. Dan bagi masyarakat yang mulai merasakan gangguan akibat asap seperti udara yang semakin pekat ataupun jarak pandang yang menurun, ya penting juga untuk membatasi paparan asap dan menjaga kondisi lingkungan sekitar tetap aman. Dan di mana kondisi kabut asap juga dapat berubah dengan cepat ya, tergantung arah angin, cuaca, serta ada atau tidaknya sumber asap di sekitar wilayah. Dan tentunya pendengar ya, tetap pantau perkembangan kondisi cuaca dan kualitas udara di wilayah kita masing-masing, serta waspadai juga potensi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau berlangsung. Dan tentunya pendengar tetap bersama kami di program Satu RRI Sintang, sudah di jam 8 lebih 6 menit ya waktu Indonesia Barat. Selamat menjalankan aktivitas Anda juga di hari ini pendengar ya, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa pakai masker juga untuk Anda yang saat ini mungkin ingin melakukan aktivitas Anda juga ya, karena memang mengingat kondisi cuaca yang saat ini. Dan tentunya jangan lupa gunakan masker ya untuk Anda pendengar. Dan tentunya masih akan kami hadirkan rangkaian informasi menarik lainnya ke ruang dengar Anda. Jangan lupa juga untuk terus dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, di mana aplikasi ini juga bisa Anda download ya lewat Play Store ataupun App Store di handphone Anda. Jangan lupa juga untuk follow-follow akun media sosialnya Pro 1 RRI Sintang, baik itu Instagram, Facebook, dan juga TikTok RRI Sintang.

dilansir dari laman korlantasporli.go.id, aturan penggunaan knalpot tertulis dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa motor yang berkubikasi 80-175 cc, tingkat kebisingannya adalah 80 dB. Sedangkan untuk motor di atas 175 cc, maksimal bisingnya adalah 83 dB. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, juga dijelaskan bahwa knalpot yang laik jalan merupakan salah satu persyaratan teknis kendaraan yang dapat dikemudikan di jalan. Pemakaian knalpot racing tentu melanggar peraturan ini karena selain tidak sesuai standar sebagaimana salah satu persyaratan laik jalan yang harus dipenuhi pengendara, knalpot racing juga menimbulkan kebisingan yang mengganggu orang lain. Jadi, pengguna knalpot bising dapat dikenai sanksi dengan pasal 285 ayat 1. Pasal ini berbunyi, setiap orang yang mengemudikan motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 3, junto pasal 48 ayat 2 dan ayat 3, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Masih mau pakai knalpot racing? Jangan ya, Dek. Jangan.

0: Tahukah Anda, ternyata gas asli tidak memiliki bau. Tetapi kenapa gas LPG memiliki bau? Gas alam dan gas LPG memang tidak memiliki bau yang khas secara alami. Namun untuk alasan keselamatan, gas LPG diberi tambahan zat kimia yang disebut merkaptan, yang memiliki bau tidak enak dan khas seperti bau bawang putih atau belerang. Tujuan pemberian merkaptan adalah untuk mendeteksi kebocoran gas dengan lebih mudah. Dengan bau yang tidak enak dan khas ini, orang dapat segera mengetahui jika ada kebocoran gas dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah kecelakaan. Jadi, bau yang khas pada gas LPG bukan berasal dari gas itu sendiri, melainkan dari zat tambahan yang sengaja ditambahkan untuk meningkatkan keselamatan.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
0: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
1: Semitau 99 MHz,
0: Putu Sibau 101 MHz,
2: Badau 95,9 MHz,
1: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Anda masih mendengarkan program Satu RRI Sintang dan mendengar kami update informasi ke ruang dengar Anda di mana Menkes Budi ya Satu Sehat integrasikan data kesehatan dan kependudukan. Ya tentunya informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id. Menteri Kesehatan atau Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah terus memperkuat digitalisasi data kesehatan melalui platform Satu Sehat. Menkes Budi juga mengatakan Satu Sehat ini dikembangkan dari Peduli Lindungi untuk mendata kesehatan masyarakat selama pandemi COVID-19. Dan menurut Budi, data Peduli Lindungi berkembang menjadi Satu Sehat untuk mengintegrasikan berbagai data kesehatan masyarakat secara digital. Ia juga mengatakan seluruh data vaksinasi kini telah digitalisasi dan terintegrasi dalam platform Satu Sehat. Dan untuk informasi selengkapnya pendengar bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.
1: Pro 1.

huruf A yang pertama dalam alfabet ternyata punya sejarah panjang yang penuh filosofi dan makna. Yuk kita bahas etimologinya. Seperti dilansir dari Edmystovia, huruf A berasal dari huruf kuno yang disebut Aleph dalam abjad Fenisia sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Kata Aleph sendiri berarti sapi dalam bahasa Semit kuno. Kenapa sapi ya? Karena bentuk hurufnya terinspirasi dari kepala sapi. Nah, jika Anda memiringkan huruf A ke samping, itu menyerupai kepala sapi dengan dua tanduk di atasnya. Maknanya pun erat dengan kehidupan agraris, di mana sapi adalah simbol kekuatan dan kesejahteraan. Dari Fenisia, Aleph diadopsi oleh bangsa Yunani sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Bangsa Yunani menyebutnya Aleph atau A, huruf pertama dalam alfabet mereka. Namun mereka tidak lagi menghubungkannya dengan sapi, melainkan lebih ke bunyi vokal A. Dalam alfabet Yunani, alfa menjadi dasar bagi sistem alfabet modern. Yang menarik, orang Yunani adalah peradaban pertama yang memberi huruf vokal tempat yang sama pentingnya dengan huruf konsonan. Ketika alfabet Yunani menyebar ke Etruskan, Italiano kuno, lalu ke Romawi, alfa berubah menjadi huruf A, seperti yang kita kenal sekarang. Bangsa Romawi membawa huruf ini ke seluruh kekaisarannya, termasuk wilayah Eropa Barat. Huruf A adalah salah satu huruf paling sering digunakan di alfabet modern, terutama dalam bahasa Inggris. Itu dia tadi sejarah huruf A dari kepala sapi Fenisia hingga menjadi huruf pertama dalam alfabet modern. A telah melalui ribuan tahun evolusi. Tidak hanya menjadi huruf, A adalah simbol awal keunggulan dan kekuatan.

ternyata ada hewan yang bisa menyatakan cinta sama pasangannya, yaitu beberapa spesies burung penguin seperti penguin Adelin dan penguin Gento, dikenal memiliki perilaku unik saat mencari pasangan. Mereka akan mencari batu yang menarik dan memberikannya kepada pasangan mereka sebagai tanda cinta dan kesetiaan. Burung penguin jantan akan mengumpulkan batu dan membawanya ke sarang untuk diberikan kepada pasangan mereka. Batu ini kemudian digunakan untuk membangun sarang bersama. Memberikan batu dapat dianggap sebagai tanda kesetiaan dan komitmen burung penguin jantan kepada pasangan mereka. Perilaku ini juga dapat menjadi cara bagi burung penguin jantan untuk menunjukkan kualitas dan keseriusan mereka dalam mencari pasangan. Perilaku unik ini menunjukkan bagaimana hewan dapat mengekspresikan cinta dan kesetiaan dengan cara yang berbeda dari manusia. Yeah.

Ya baik pendengar, Anda masih bersama kami ya di program 1RRI Sintang. Dan kembali kami update informasi ya ke ruang dengar Anda pendengar, di mana informasi ini tentunya masih kami kutip ya dari laman rri.co.id. Mendagri pastikan akta kelahiran digital untuk bayi lahir di luar vaskes. Ya, Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Muhammad Tito Karnavian memastikan bayi lahir di luar fasilitas kesehatan tetap memperoleh layanan penerbitan akta kelahiran digital. Tito juga menyiapkan surat edaran agar pemerintah desa segera melaporkan setiap kelahiran di luar fasilitas kesehatan kepada Dukcapil. Ya, Tito juga menilai kebijakan tersebut memastikan seluruh bayi memperoleh akta kelahiran digital meski persalinan berlangsung di luar fasilitas kesehatan. Ia juga mengapresiasi integrasi data Satu Sehat dan Dukcapil yang diinisiasi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk mempercepat pelayanan. Dan selain kelahiran, Tito juga meminta kepala desa turut melaporkan kematian warga kepada Dukcapil setempat. Menurutnya pelaporan tersebut juga dapat membantu pemerintah memperbarui data kependudukan sekaligus mempercepat penerbitan akta kematian. Dan tentunya pendengar, untuk informasi selengkapnya bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.

Anang lupa ngabango kami bah? Maya kita gawai. Au, kita ngabango kami uga ti kami gawai. Sama beranau mukitai. Ende si uter makai. Bayah ngobetemu gawak ngokabanjekan mah. Tradisi gawai dan ngabang adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ngabang artinya kedatangan atau kehadiran sanak saudara dan kerabat. Sedangkan mereka yang datang bertandang saat gawai disebut pengabang. Tradisi ngabang saat gawai bukan hal baru, bahkan sudah dilakukan sejak nenek moyang dulu. Ini dilakukan untuk mempererat hubungan antar keluarga dan meningkatkan rasa persaudaraan sebagai ucapan syukur karena hasil panen berlimpah. Saat gawai juga tidak terlepas dari tuak yang merupakan minuman tradisional Indonesia yang mengandung alkohol. Tuak pun hanya dikonsumsi sesuai kebutuhan, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan serta perkelahian. Umumnya, tuak ini hanya dikonsumsi saat gawai atau saat ada pesta pernikahan. Di kalangan Dayak Desa dan Dayak pada umumnya, gawai Dayak merupakan sebuah momen penting dan sakral bagi masyarakat Dayak dan dihadiri oleh banyak orang dari berbagai kampung. Kesakralan itu harus tetap dihormati dan dijaga oleh orang sekampung dan juga para pengabang. Karena itu, sanksi adat akan dikenakan kepada siapa saja yang selama gawai berlangsung berbuat onar atau melakukan perbuatan asusila.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
2: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
1: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian. Seharusnya

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-317.

0: Prosatu. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo Sobat JKN, sudah pada tahu belum? Di era digital seperti sekarang ini, kemudahan ada di genggaman Anda. Kini, semua layanan yang Anda butuhkan bisa diakses dengan cepat, praktis, dan tanpa harus ribet keluar rumah. Melalui kanal layanan online kami, Anda dapat menikmati berbagai kemudahan. Mulai dari administrasi pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, perubahan data, informasi kepesertaan, atau pengaduan. Semuanya tersedia dalam satu platform yang mudah digunakan. Tidak perlu repot-repot antri atau datang ke kantor, Anda cukup mengakses kanal layanan kami di mana saja, kapan saja. Kami hadir untuk memberikan solusi yang lebih cepat, mudah, aman, dan efisien bagi Anda. Yuk, kunjungi kanal layanan online kami di 0811 8165 165. Pandawa, praktis.

0: Dan pendengar, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 RRI Sintang. Sudah di jam 8 lebih 56 menit ya waktu Indonesia Barat. Dan tentunya itu tadi rangkaian informasi yang telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda, di mana informasi-informasi tadi juga kami kutip dari laman rri.co.id. Tetap bersama kami pendengar di program 1 RRI Sintang.
1: Punya pacar, tidak tahu buat apa, tidak tahu bisa apa, tapi mau jadi pacar. Ku punya pacar, tidak sadar punya pacar, bikin susah jadi pacar,

0: informasi dan inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik, pendengar, saatnya kita dicek fakta bersama dengan Pro 1 RRI Sinta, mengutip dari laman komdigi.go.id dengan judul Hoax Tuntutan Lowongan Kerja untuk Lansia 2026. Ya, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan lowongan kerja untuk orang lanjut usia atau lansia tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari strombackhawk.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif yang dicurigai sebagai modus phishing atau pencurian data pribadi. Melansir dari antaranews.com, melalui program resmi pemerintah pada Juni 2026, Kementerian Tenaga Kerja atau Kemnaker bekerja sama dengan Boga Group membuka program lansia aktif bagi masyarakat berusia 60 tahun ke atas di beberapa daerah. Pendaftaran program tersebut dibuka pada tanggal 3 hingga 8 Juni 2026 melalui tautan ya Boga Kemnaker Lansia 6. Dan tentunya sekian pendengar ya untuk info kita dicek fakta, di mana informasi ini juga bisa Anda kutip dari laman komdigi.go.id dengan judul Hoax Tautan Lowongan Kerja untuk Lansia 2026.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ini dari Pak Sekius, ini Manyam Kepuas 1, Desa Mendiri Jaya. Mengapa masyarakat kami sini menyambut
4: ini? Saya Dika dari Jalan MKA mau melaporkan. Saya
5: sampaikan di pasar Tasikang ini, bawang merah agak kenaikan.
6: Dari Jalan Masuka 2, hari ini masih berbahas.
7: Halo RRI, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Sintang, frekuensi 102,5 FM. Hubungi kami di telepon 0565-24774, WhatsApp di 0857-5000-4740.

Anda masih bersama kami di program 1RRI Sinta. Pendengar, masih bersama saya Yaptro ya, pastinya temani Anda. Dan tentunya kita masuk di Halo RRI hari ini, hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026. Dan pendengar dimanapun Anda berada, semoga pagi hari ini juga Anda senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, serta kelancaran ya dalam menjalankan berbagai aktivitas Anda. Dan tentunya kembali bersama kami ya dalam program Halo RRI hari ini, ruang bagi Anda untuk menyampaikan keluhan, aspirasi, masukan ataupun laporan mengenai berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan sekitar Anda. Dan tentunya pendengar ya, mungkin ada persoalan yang selama ini Anda alami sendiri, mungkin sudah pernah disampaikan juga tetapi belum mendapatkan penjelasan yang memuaskan, atau bisa jadi ada kondisi di sekitar Anda yang sebenarnya juga dirasakan oleh banyak warga ya, namun belum diketahui oleh pihak yang berwenang. Dan tentunya di sini di Halo RRI ini Anda juga dapat menyampaikan berbagai persoalan berkaitan dengan kepentingan masyarakat, mulai dari pelayanan publik, jalan dan jembatan, listrik, air bersih, harga kebutuhan pokok, fasilitas umum, pelayanan kesehatan, administrasi pemerintahan, hingga berbagai persoalan lainnya. Dan tentunya kami tidak hanya ingin mendengarkan keluhan Anda ya, apabila laporan yang disampaikan membutuhkan penjelasan dari pihak tertentu, tentunya program 1RRI Sintang juga akan menghubungi pihak atau instansi yang berwenang ya, untuk memperoleh informasi, klarifikasi ataupun perkembangan penanganannya seperti apa. Dan karena itu pendengar, kami juga mengajak Anda untuk ikut mengambil bagian dari Halo RRI pagi ini tentunya. Dan jika ada persoalan yang ingin Anda sampaikan, silakan ceritakan kepada kami juga, namun agar laporan tersebut juga dapat kami pahami dan lebih mudah diteruskan juga kepada pihak berkait, mohon sertakan juga waktu kejadian, lokasi yang jelas, serta kronologi singkat ya mengenai apa yang terjadi. Dan sampaikan berdasarkan apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar atau alami ya secara langsung. Tidak perlu panjang ya, yang penting informasinya jelas. Dan Anda juga bisa bergabung ya melalui telepon di 0505-24774, atau kirimkan pesan ataupun voice note Anda ke WhatsApp Pro 1RRI Sintang di 0857-5000.

0: 0812-1287-740. Dan tentunya voice note juga dapat Anda kirimkan kapan saja, tidak harus menunggu saat siaran Halo RRI saja ya. Dan pendengar, suara Anda tentunya kami dengar. Informasi yang Anda sampaikan juga akan kami teruskan kepada pihak ataupun instansi yang berwenang untuk memperoleh penjelasan ataupun tindak lanjut ya, sesuai dengan kewenangannya. Tetap bersama kami di program Satu RRI Sintang.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih bersama kami di program 1 RRI Sinta Prengger. Dan ya tentunya kita juga masih di Halo RRI ya pagi ini. Dan Prengger, di mana kondisi kemarau ya mulai terasa juga di sejumlah wilayah Kalimantan Barat ya, cuacanya semakin kering. Ini memang perlu kita waspadai juga karena memang kondisi seperti ini juga dapat meningkatkan risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan ya. Dan dalam beberapa waktu terakhir juga kondisi udara di sejumlah wilayah juga mulai mengalami perubahan, di mana kabut tipis hingga bau asap ya mulai terasa juga di beberapa lokasi, terutama pada waktu pagi ketika kondisi udara cenderung lebih tenang ya. Dan jika pagi ini Anda juga sedang berada di luar rumah, tentunya coba perhatikan juga kondisi di sekitar, apakah udara masih terlihat cukup jelas atau mulai terasa berkabut dan berasap ya. Bagaimana dengan jarak pandang di jalan yang Anda lalui, Pendengar? Dan tentunya kondisi seperti ini tentu perlu menjadi perhatian kita bersama ya, terutama bagi Anda yang melakukan aktivitas di luar ruangan. Kita juga perlu lebih berhati-hati ya dalam terhadap berbagai aktivitas yang berpotensi menimbulkan kebakaran, khususnya kebakaran lahan secara terbuka. Dan bagi Anda juga yang mulai merasakan gangguan akibat asap, misalnya udara terasa semakin pekat ataupun jarak pandang mulai menurun, tentu penting untuk memperhatikan kondisi lingkungan dan mengurangi paparan asap ya. Kondisi kabut asap juga dapat berubah dengan cepat tergantung arah angin, keadaan cuaca, serta ada atau tidaknya sumber asap di sekitar wilayah Anda. Dan tentunya Prengger ya, tetap jaga kesehatan, jangan lupa gunakan masker juga bagi Anda yang ingin bepergian juga, apalagi bagi Anda yang menggunakan kendaraan roda 2 juga ya. Tetap berhati-hati, tetap utamakan keselamatan Anda. Dan tentunya Prengger, kami juga masih menemani Anda di Halo RRI pagi ini. Tentunya jika Anda yang ingin bergabung juga ataupun ingin menyampaikan berbagai persoalan, silakan bergabung juga, bisa lewat line telepon di 0565247774 atau kirimkan pesan melalui WhatsApp ataupun voice note ya ke WhatsApp Pro 1 RRI Sintang di 0857500470.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Bu Rani, lepasin tuh telepon. Saya duluan yang mau lapor ke Halo RRI.
1: Loh, Pak Gilang, saya udah dari tadi udah standby di sini. Keluhan saya lebih penting. Lampu jalan depan rumah saya mati semua.
0: Tapi, jalanan depan rumah saya tuh berlubang, Bu. Motor saya nyaris mau salto tadi pagi.
1: Ya makanya, telepon bareng aja yuk, Pak.
0: Gak bisa bareng, Bu. Satu telepon tuh cuma untuk satu orang.
1: Yaudah, sweet aja. Siapa yang menang, dia duluan.
2: Sweet.
1: Hah, saya menang.
0: Yah, kalah. Ya udah deh, saya tunggu giliran aja. Tapi, tolong sampaikan juga keluhan saya ya, Bu.
1: Siap, Pak. Biar RRI tahu semua keluhan warga Sintang. Kan di Halo RRI, semua suara didengar.
3: Antri boleh, tapi jangan diam. Sampaikan keluhan dan aspirasi Anda lewat Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi di RRI Pro 1 Sintang 102,5 FM. Telepon ke nomor kami di 0565-24774 dan kirimkan voice note di 0857-5000-4740. Karena di Halo RRI, suara Anda solusi untuk kita bersama.
4: Pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.

Satu lagu dari miliknya Putri Aryani ya. Ya, yang berjudul Permata Indah Dunia. Dan tentunya pendengar, Anda juga masih bersama kami di program Satu RRI Sintang. Masih di Halo RRI pagi ini pendengar. Dan tentunya kami juga masih membuka kesempatan bagi Anda untuk bergabung dan juga menyampaikan berbagai keluhan ataupun informasi yang terjadi di sekitar Anda. Entah itu jalan berlubang, badan jalan yang rusak, jembatan dan kondisinya yang mulai mengkhawatirkan, ataupun mungkin ada berbagai sebagian jalan yang cukup membahayakan pengguna ya. Dan jika ada silahkan juga ya sampaikan kepada kami pendengar ya. Kami juga masih membutuhkan informasi yang jelas, lokasi di mana, kapan kondisi tersebut, dan yang Anda temukan tentunya, dan bagaimana keadaannya, dan ceritakan juga secara singkat ya apa yang Anda lihat ataupun Anda alami di lapangan. Dan tentunya silakan pendengar, bagi Anda yang ingin ikutan bergabung juga bersama kami bisa lewat line telepon di 0505 24774 dan juga di WhatsApp di 0857 500 4740.

pernah berpikir, dari mana asalnya bahasa manusia? Nah, ternyata bahasa itu muncul bukan secara instan, tetapi berkembang bersama manusia sebagai alat untuk komunikasi, kerjasama, dan berbagi cerita dari generasi ke generasi. Para ilmuwan percaya kemampuan berbicara sudah ada sejak zaman nenek moyang kita sekitar 135 ribu tahun yang lalu, dan digunakan secara sosial 100 ribu tahun yang lalu saat manusia hidup dalam komunitas dan mulai berburu, berbagi, dan merawat satu sama lain. Asal-usul bahasa masih menjadi misteri dari banyak teori yang diajukan, seperti mengatakan bahasa adalah tiruan bunyi alam, melihatnya sebagai ekspresi emosional manusia, dan bahasa muncul dari kebutuhan kerjasama sosial. Walau belum ada jawaban yang pasti, tapi satu hal yang jelas, bahasa merupakan penemuan manusia yang luar biasa, kunci peradaban, komunikasi, dan identitas kita.

0: Aduhai, pusing pala aku. Bolak-balik ngurus administrasi, ndak habis-habis, bah.
1: Asli saja lah, lama benar pelayanan sidak tuh. Dari kemarin aku, bah, saja ndak genah dibuatnya.
2: Kian dua nih, ngomel jak terus di warung kopi. Siapa pula mau dengar?
3: Kalau cuma cerita di warung kopi, masalah nggak kemana-mana. Sampaikan di Halo RRI. Hubungi 0565-24774 atau di WhatsApp 0857-5000-4740. Dengarkan setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Halo RRI, bersama menyuarakan perubahan.
4: Baik, pendengar, Anda juga masih bersama kami di program 1 RRI Sintang. Sudah di jam 9 lebih 43 menit ya waktu Indonesia Barat. Tentunya kami juga masih temani Anda di Halo RRI. Hari ini kami juga masih mengundang Anda ya untuk bergabung dan juga menyampaikan apa saja yang sedang terjadi di lingkungan sekitar Anda. Dan tentunya jika di wilayah Anda ya, distribusi air di wilayah Anda sedang mengalami gangguan, silakan juga ceritakan kepada kami, misalnya air tidak mengalir dan juga aliran sering berhenti ataupun ada perubahan kondisi air yang membuat Anda kesulitan menggunakan ya untuk kebutuhan sehari-hari. Dan untuk laporan seperti ini, kami tentunya juga membutuhkan informasi yang cukup jelas juga ya, sampaikan kapan gangguan mulai terjadi, lokasi ataupun wilayah tempat Anda, sertakan kronologi singkat ya. Jika sudah berlangsung berapa hari, ceritakan juga sejak kapan kondisi tersebut terjadi dan bagaimana keadaan terakhir. Dan tentunya dengan informasi yang lengkap, kami juga akan dapat memahami persoalannya dengan lebih baik. Dan apabila diperlukan juga, kami juga akan berupaya menghubungi pihak ataupun instansi yang berwenang untuk memperoleh penjelasan mengenai kondisi tersebut. Jadi bagi Anda yang sedang mengalami gangguan air bersih, silakan bergabung ya bersama kami, dan tentunya bisa lewat line telepon di 0565247774 atau kirimkan juga pesan di voice note ke WhatsApp di 0857500470. Dan tentunya tidak sempat nelpon saat ini, voice note bisa Anda kirimkan kapan saja ya. Dan ya, jika bukan soal air bersih yang ingin Anda sampaikan juga, tetap boleh bergabung ya. Ada persoalan listrik, jalanan, pelayanan publik, harga kebutuhan pokok, fasilitas umum, ataupun keluhan lainnya ya. Kami juga masih membuka ruang untuk Anda mendengar, dan tentunya suara Anda kami dengar, informasi yang Anda sampaikan juga akan kami teruskan kepada pihak ataupun instansi yang berwenang ya untuk memperoleh penjelasan ataupun tindak lanjut sesuai dengan kewenangannya. Dan silakan pendengar, jika bagi Anda yang ingin bergabung juga bersama kami ya di program 1 RRI Sintang.
5: Relas panggilan sidang nomor 70/PDT.G/2026/PN Sintang. Pada hari ini, Selasa tanggal 28 Juli 2026, saya Budi Pramono Jurusita pada Pengadilan Negeri Sintang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 70/PDT.G/2026/PN Sintang untuk memanggil nama Alex, alamat dahulu beralamat di Dusun Guhung, RT 4 RW 1, Desa Guhung, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Sintang yang diselenggarakan di Jalan Letjen S. Parman nomor 106 Sintang, hari Selasa tanggal 2 November 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat, agenda sidang upaya mediasi. Dalam perkara antara Afra Lisnawati sebagai penggugat lawan Alex sebagai tergugat. Demikianlah relas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia RRI Sintang sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Budi Pramono, ditandatangani dan dicap basah.

0: Nah, pendengar, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu RRI Sintang. Tidak terasa sudah di jam 9 ya, lebih 52 menit waktu Indonesia Barat. Tentunya untuk Halo RRI pagi ini kita cukupkan. Dan untuk di hari ini ya, terima kasih semuanya yang masih setia bersama kami di program Satu RRI Sintang. Dan tentunya pendengar, sekaligus ya Yopter harus kalian pamit juga dari ruang dengar Anda di hari ini pendengar, hari Rabu tanggal 12 Agustus ya 2026. Dari jam 5 tadi hingga sekarang, semoga informasi dan juga hiburan yang telah kami hadirkan juga bermanfaat. Dan tetap semangat, tetap jaga kesehatan juga untuk Anda ya yang melaksanakan apapun aktivitas Anda di hari ini pendengar. Dan jangan lewatkan juga, setelah ini ada rekan Herlinda yang akan temani Anda dari jam 10 hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lewatkan juga, akan ada dialog Sintang siang ini ya bersama dengan Bea Cukai Badau. Ya, tetap bersama kami di program Satu RRI Sintang.
1: Pernah enggak sih Anda sadar setiap kali petir menyambar dan suara menggelegar, kita langsung refleks menutup telinga? Ternyata itu bukan tanpa alasan loh. Suara petir bisa mencapai lebih dari 120 desibel, hampir setara dengan suara konser musik yang sangat keras. Tubuh kita secara alami berusaha melindungi diri dari suara yang terlalu kuat agar tidak merusak pendengaran. Suara petir yang tiba-tiba juga memicu respon kaget di otak. Otak menganggap bunyi keras mendadak sebagai potensi bahaya, sehingga tubuh bereaksi cepat, salah satunya dengan menutup telinga. Jadi, kalau Anda spontan menutup telinga saat petir menyambar, itu bukan berarti Anda penakut, tetapi tubuh Anda sedang bekerja untuk melindungi Anda.

0: masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pro 1.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
4: Putu Sibau 101 MHz,
5: Badau 95,9 MHz,
6: dan Sekadau 94,2 MHz.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
8: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan di Sintang siang ini kembali saya Herlinda menemani Anda nanti hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi pendengar kita akan ikuti bersama dialog Sintang siang ini.
9: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di 102,5 MHz. Dan pendengar, seperti yang sudah dikatakan di awal, bahwa pada pukul 10 hingga jelang pukul 11 nanti di Sintang siang ini kita akan berdialog bersama ketiga narasumber kita. Namun sebelumnya pendengar, terutama program 1 RRI Sintang, senang sekali bisa kembali hadir menemani aktivitas Anda di dialog Sintang siang ini. Dan pendengar, untuk di dialog Sintang ini, nah, bagi masyarakat yang melakukan perjalanan ke luar negeri maupun kembali ke Indonesia melalui jalur internasional, mungkin ada sejumlah ketentuan yang perlu diketahui. Nah, salah satunya berkaitan dengan barang bawaan yang dibawa oleh penumpang. Nah, mungkin sebagian masyarakat juga masih mengenal formulir pemberitahuan barang, gitu ya, bawa barang bawaan dalam bentuk kertas, begitu ya. Namun seiring perkembangan layanan digital, nah, proses pemberitahuan tersebut kini dapat dilakukan secara elektronik. Nah, bagi sebagian orang, untuk istilah perubahan digital begitu ya, mungkin masih terdengar asing ya. Padahal bagi penumpang yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporannya, memahami layanan digital dan sebagainya menjadi penting supaya proses perjalanan dapat berlangsung lebih mudah dan sesuai dengan ketentuan. Nah, pendengar program 1 RRI Sintang, berbagai pertanyaan nanti bisa Anda tanyakan bersama narasumber kita di siang hari ini, tentunya tidak menyimpang dari tema kita, apa yang kita bahas di siang hari ini. Nah, untuk membahas tema tersebut, pendengar, telah hadir di studio kita ketiga narasumber kita. Nah, ini namanya agak susah-susah ya, bapak-bapak ya, nanti kalau misalnya mohon maaf kalau agak ada yang salah begitu ya. Ada Bapak Bintang M. Simagungsong, ini sebagai Kepala Seksi Perbendaharaan. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Betul namanya ya, Pak. Betul. Ya. Biasanya dipanggil Bapak siapa?
1: Bapak Bintang.
0: Bapak
1: aja.
0: Bintang ya. Baik, selanjutnya ada Bapak Itvi Jaya Sutisna, ini sebagai Pelaksana Pemeriksa pada Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan. Betul ya, Bapak ya?
2: Betul.
0: Baik, panggilannya apa, Pak?
2: Itvi.
0: Itvi ya. Itvi. Baik. Selanjutnya narasumber kita yang ketiga ini ada Bapak Stefan Hamonangan Ritonga, ini sebagai Pelaksana Pemeriksa pada Seksi Penindakan dan Penyidikan. Betul ya, Bapak ya?
1: Betul.
0: Betul. Panggilannya, Pak?
1: Tepeng.
0: Siapa?
1: Tepeng enggak?
0: Tepeng.
1: Iya.
0: Jauh ya, Pak ya?
1: Jauh.
0: Kenapa? Ada sejarahnya?
2: Tepeng. Tepeng.
1: Enggak ada,
0: kan? Oh, enggak ada. Tapi panggilan
1: biar keren aja.
0: Oh, gitu. Lebih keren yang Tepeng berarti ya, Pak ya? Kalau menurut saya Pak Stefan lebih keren.
1: Lebih keren.
0: Oh, betul. Baik, apa kabar Bapak-bapak?
2: Sehat.
0: Sehat ya. Sehat. Baik. Ya, mengingat cuaca di Kota Sintang juga sudah terlihat asapnya ya. Kalau kita berada di luar mata lumayan perih begitu ya. Nah, baik pendengar, ketiga narasumber kita di siang hari ini ada Pak Bintang, ada Pak Itvi, ada Pak Stefan juga. Dan pendengar, di kesempatan siang hari ini kita akan langsung bertanya-tanya kepada ketiga narasumber kita untuk tema kita di siang hari ini. Ini temanya memang bahasanya agak-agak ini ya, menggunakan bahasa luar negeri ini sepertinya, Electronic Custom Declaration atau ACD begitu ya. Nah, baik, saya akan bertanya terlebih dahulu ini. Saya ke Bapak Bintang dulu lah ya. Nah, dari sebelah kanan saya ada Pak Bintang. Nah, sebenarnya tadi kalau kita live YouTube lebih enak dilihat.
1: Boleh. Oh ya, lebih enak.
0: Baik, Pak Bintang, sebelum kita membahas lebih lanjut lagi mengenai tema kita, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan Electronic Custom Declaration ini atau ECD ya, dan apa sebenarnya fungsi utamanya bagi penumpang?
1: Oh, oke. Okay. Pertama sekali saya akan jelaskan dasar hukumnya dulu ya,
0: Bu,
1: ya, karena kan kita juga sebagai instansi pemerintah dalam menjalankan aturan ini kan berdasarkan regulasi ya.
0: Mm-hmm.
1: Untuk ECD ini regulasinya ada di PMK 203 tahun 2017, sebagaimana telah diubah terakhir sekali itu di PMK Peraturan Menteri Keuangan nomor 34 tahun 2025 yang mengatur tentang ketentuan ekspor dan impor barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut.
0: Mm-hmm.
1: Nah, kita sekarang kembali moving ke ECD. Apa itu ECD? Mungkin saya jelaskan tentang CD-nya dulu ya, Custom Declaration. Kalau misalnya nih teman-teman pendengar radio RRI Sintang dan sekitarnya, kalau sudah pernah bepergian ke luar negeri, pas mungkin juga ketika kembali lagi ke Indonesia, biasanya dulu ya, akan di, dan bahkan sampai sekarang sih memang mungkin di beberapa bandar udara internasional masih diberikan yang namanya secari kertas formulir CD atau custom declaration. Itu adalah berupa pemberitahuan pabean yang wajib memang diisi oleh seluruh yang datang dari luar negeri, baik merupakan warga negara Indonesia sendiri maupun warga negara asing. Nah, tujuannya itu apa? Nah, sebenarnya tujuannya itu apa? Sebenarnya untuk membantu kita-kita ini, petugas bea dan cukai, untuk sebenarnya mengidentifikasi barang mana sih yang bebas pajak, barang mana yang harus dikenakan pajak, ataupun barang-barang produk tertentu yang memang wajib ada yang namanya dikenai ketentuan larangan dan pembatasan. Karena kan gak semua barang itu juga bisa bebas masuk ya. Saya kasih contoh misalnya kayak bahan peledak atau narkotika, itu kan memang tidak boleh. Jadi itu memang salah satu fungsinya. Jadi memang wajib diberitahukan ke petugas bea cukai sebelum. Nah, ada ketentuannya itu adalah paling cepat itu 2 hari sebelum kedatangan dan paling lama itu sebenarnya 1 hari setelah kedatangan. Tapi memang kita juga encourage bahwa mengisi itu sebelum kedatangan aja. Dan bisa juga diakses di ecd.biacukai.go.id untuk situs resminya, ataupun nanti pada saat misalnya datang di bandara kedatangan atau pelabuhan kedatangan, nanti juga bisa di scan ada barcode di depan, biasanya itu dekat pos bea cukai. Itu sih.
0: Baik, terima kasih Pak Bintang untuk penjelasannya di siang hari ini terkait dengan tema kita, pendengar. Nah, nanti bagi Anda misalnya ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada yang kurang pas di hati Anda, pendengar, silakan langsung saja bertanya kepada ketiga narasumber kita di 0565247774. Nah, selanjutnya pendengar, kita ke Pak Itvi. Ini selaku pelaksana pemeriksa pada seksi kepatuhan internal dan juga penyuluhan. Nah, Pak Itvi, sebenarnya siapa saja nih yang pada prinsipnya begitu ya, yang wajib menyampaikan ECD ini tadi, dan kenapa sih pemberitahuan barang bawaan ini menjadi bagian penting dalam sebuah prosesnya begitu?
3: Baik, terima kasih sebelumnya. Kalau siapa saja yang wajib, itu seperti yang dikatakan sama Pak Bintang sebelumnya, itu semua warga negara yang masuk ke wilayah Indonesia. Jadi warga negara asing ataupun WNI sendiri itu wajib mengisinya. Dan untuk selanjutnya tadi, untuk apanya ya, itu untuk memudahkan kita satu, dalam hal pemeriksaan barangnya. Yang kedua itu untuk mengidentifikasi apakah barang yang dibawa ini menyalahi peraturan atau tidak, peraturan yang ada di Indonesia terkait barang bawaan seperti itu.
0: Baik. Nah, kalau terkait dengan barang bawaan, untuk apa ya, proses pemeriksaannya itu seperti apa sih? Ma, bahasanya kayak digeledah atau diperiksa satu-satu seperti apa, Pak?
3: Sebenarnya kalau mekanisme pemeriksaannya itu kita membuka bagasi barang, seperti misalkan bawa koper atau bawa ransel, dan jika disinyalir ada barang-barang yang bisa dibilang mencurigakan, seperti ya, kita bisa bilang narkotika lah ya, yang benar-benar tidak boleh masuk ke wilayah Indonesia, yaitu kita harus bongkar satu-satu. Tetapi bukan kita yang mengeluarkan barangnya dari koper atau tas, tetapi dari penumpangnya sendiri kita akan, karena kita tidak boleh menyentuh barangnya tersebut. Jadi mungkin kita seperti meminta tolong lah, tolong dibuka barangnya, tolong dibuka kopernya, seperti itu. Jadi bukan digeledah, tapi kita minta tolong dibuka.
0: Oh, baik. Tapi Pak Itvi, saya penasaran bagaimana cara melihat ciri-ciri koper seseorang itu mencurigakan atau tidak, Pak Itvi?
3: Kita bisa lihat dari citra X-ray.
0: Oh, baik.
3: Betul. Jadi dari X-ray itu kita lihat jika terlihat seperti ada bentuknya atau citranya itu memang kita tahu itu seperti obat-obatan atau seperti apa, itu biasanya kita tanyakan. Apakah dia pulang berobat atau punya penyakit khusus, seperti itu. Karena kalau orang sehat bawa obat kan sedikit agak ini ya, Kak, ya. Jadi kita biasanya bertanya gitu. Kita selalu bertanya jika ada citra dari X-ray-nya seperti itu.
0: Baik. Nah, terima kasih Pak Itvi untuk penjelasannya di siang hari ini. Nah, selanjutnya saya ke Pak Stephen. Pak siapa tadi?
4: Stephen Ancela
0: ya, selaku pelaksana pemeriksa pada seksi penindakan dan penyidikan. Nah, kalau Pak Stephen, saya juga ingin tahu, pendengar kita juga ingin tahu, kalau dari sisi pengawasan, mengapa sih informasi mengenai barang bawaan penumpang itu perlu disampaikan secara lengkap dan benar gitu ya, kepada terutama petugas bea cukai, Pak Stephen?
4: Ya, itu sebenarnya sebelum kita datang ke pelabuhan, mm-hmm. kita kan di Kalimantan Barat ini banyak border perbatasan mm-hmm. PLBN dan atau bandara, kita harus memberitahukan dari custom declaration ini. Mm-hmm. Nah dari situ juga petugas bea cukai itu bisa mengetahui, karena kan selain pengawasan terhadap barang larangan perbatasan, juga misalnya ada orang yang datang membawa uang mm-hmm. yang terlalu banyak, nanti akan langsung dikenakan mekanisme sesuai aturan yang berlaku. Jadi ya perlu dilakukan pengisian custom declaration sebelum kedatangan. Mm. Itu untuk memudahkan selain bagian pengawasan, juga bagian di kaminya bagian pabeannya untuk menghitung pajak atau yang lainnya. Kan pembatasan juga ada pembawaan barang maksimal 500 USD. Mm. Nah dari situ juga untuk membantu kita.
5: Baik, baik. Berarti jumlah uang juga terbatas ya kalau dibawa ya, kalau cash ya Pak
1: maksimal
5: Stefan?
1: Maksimal 100 juta.
4: Iya.
5: Oh, baik. Tidak boleh lebih Pak Bintang? Tidak.
1: Boleh lebih, mm-hmm. tapi kan ada sanksi dan ketentuannya.
5: Oh, dapat saksinya
1: juga? Tapi maksimal
5: juga?
1: 100 juta.
5: Oh, baik, baik, baik. Pak Stefan masih ingin dilanjutkan?
4: Sudah cukup.
5: Itu saja. Baik, sekarang kita ke Pak Bintang terlebih dahulu pendengar sebelum kita break. Nah, saya ke Pak Bintang nih. Bagaimana apa ya pemberitahuan perubahan ini dari manual ke sistem elektronik, dan siapa saja sih sebenarnya yang tadi juga disampaikan yang wajib mengisi, kemudian tujuannya supaya apa begitu Pak Bintang?
1: Sebenarnya perubahan dari manual ke digital kan kita tidak bisa memungkiri untuk zaman sekarang semuanya mm-hmm. sudah digital transformation ya.
5: Betul.
1: Jadi dari formulir kertas menjadi ECD, kita juga sebenarnya pertama juga untuk lebih efisiensi mm-hmm. paperless juga ya, artinya tidak butuh lagi kertas di pada saat dibagikan, biasanya dibagikan pramugari itu sebelum mm-hmm. misalnya mendarat, ini untuk diisi oleh warga negara tadi terutama mm-hmm. Saya juga mungkin mengingatkan ikut juga untuk awak sarana pengangkut. Awak sarana pengangkut ini contohnya bisa juga ya, misalnya ada kalau di kapal itu anak buah kapal, kalau misalnya ini pramugari atau semuanya, jadi itu semuanya. Jadi all semuanya juga ngisi. Nah, tadi memang perubahannya ke digital itu selain mempercepat juga adalah kita juga memudahkan sebenarnya, memudahkan dari pihak penumpangnya sendiri, memudahkan kita juga udah langsung. Dan tadi juga saya juga agak menambahin ya Bu ya, selain dari citra X-ray yang tadi yang dikatakan Pak Itvi tadi, kenapa sih harus tiba-tiba itu barangnya contoh tadi itu adalah, kita kan juga ada yang namanya manajemen resiko. Manajemen resiko ini juga kita ada profiling namanya Bu, profiling penumpang dan semacamnya. Nah ini juga ada tugas dari di bidang pengawasan. Biasanya kita juga contoh misalnya nih, kita akan lihat di ada kan manifest nih, siapa-siapa aja penumpang pada misalnya pesawat ini nomornya ini itu ada nih namanya semacamnya. Kita biasanya akan melihat ke belakang rekam jejaknya, misalnya yang bersangkutan ini sudah berapa kali, sudah seringkah juga lewat ini, contohnya dari negara mana, karena kita juga ada negara-negara yang high risk misalnya untuk terkait penyelundupan narkotika. Kita tidak bilang semuanya, tapi kita juga akan lihat modusnya, ini sering atau tidak bepergiannya, dalam satu bulan dia berapa kali. Ada juga yang namanya kita profiling untuk itu, ada juga di bagian intelijen. Jadi memang sebenarnya tidak serta-merta, artinya untuk citra X-ray tadi itu juga hanya membantu juga. Jadi kan di citra X-ray itu ada juga bahan kita contohnya organik dan anorganik. Contoh nih narkotika misalnya sabu dan semacamnya itu kan dia misalnya mirip susu ya, bubuk susu dan semacam susu. Dan itu kalau di citra X-ray itu sama Bu. Jadi kan kita hanya mengkonfirmasi, nggak apa-apa misalnya kan kalau kita nggak salah ya kenapa harus takut ya misalnya.
5: Betul.
1: Dan kita juga hanya kita juga teman-teman di lapangan ini juga sebenarnya menurut saya secara SOP dan secara apa ya SLA-nya, service level agreement-nya udah oke nih. Mereka akan menanyakan, Pak, Bu, mohon maaf, misalnya bisa kita cek untuk lebih lanjut untuk kopernya. Paling itu sebenarnya. Dan benar tadi penumpangnya yang membuka dan semacamnya. Nah, balik lagi tadi lanjutnya ke untuk yang ngisi misalnya. Ketika untuk nanti diisi ECD-nya, di custom declaration-nya itu sebenarnya sama aja. Kita isi nama, nomor paspor, terus nanti kita menggunakan apa, misalnya kalau menggunakan lewat darat berarti kan kapal, kita catat juga nomornya, nomor kapalnya. Menggunakan pesawat udara kita catat juga misalnya nomor penerbangannya apa, terus tanggal kedatangannya kapan. Terus juga ya tadi sama deklarasi barang-barang yang perlu dibawa. Jadi memang barang-barang apa saja sih? Nah, ini yang perlu di deklarasi adalah karena ada yang namanya, tadi sudah dijelaskan juga sekilas, untuk 500 USD ada yang namanya batas pembebasan biaya masuk. Jadi untuk barang-barang yang di atas itu dilaporkan nanti biar kita juga untuk lebih gampang menghitung dari segi PDRI-nya, pajak dalam rangka impornya ketika masuk. Atau juga tadi sudah dikatakan Mas Steven tadi adalah maksimal juga uang tunai 100 juta rupiah. Nah, kemudian juga apabila produk-produk seperti hewan, ikan, tumbuhan itu juga perlu dilaporkan. Nah, nanti ini kaitannya adalah kan misalnya kan mereka biasanya ada kan penyakit hama atau semacamnya, itu juga bisa jadi semacamnya. Makanya kita di otoritas bandara itu ada namanya CIQ secara internasional, Customs, Immigration, and then Quarantine. Jadi bea cukai, imigrasi, dan karantina ini sebenarnya satu kesatuan di biasanya di pintu-pintu masuk kedatangan itu. Karena itu kita juga untuk menghindari masyarakat kena hama penyakit yang tadi, makanya kita kalau mereka membawa tadi produk-produk itu gak apa-apa, wajib dilampirkan. Artinya kan kita bisa ini. Kemudian bisa juga tadi saya barang-barang tertentu juga yang misalnya berisiko tinggi seperti senjata tajam, bahan peledak dan semacamnya. Dan untuk kalau misalnya bepergian bersama satu keluarga besar nih, jadi gak perlu satu-satu orang nih yang mengisi, cukup satu orang aja, tapi tapi masing-masing dia ngisi namanya, nama anggota keluarganya, tapi satu orang yang ngisi di ICD-nya gitu. Jadi nggak misalnya si A ngisi, si B ngisi, tapi kalau misalnya dalam satu keluarga nggak apa-apa bapaknya nih yang ngisi nih, tapi dia ngisi anggota keluarganya terdiri dari ini bawa pas aja, paling itu sih aja sih.
5: Baik. Jadi hanya perwakilan saja, tetapi nama anak, nama ibu dicantumkan. Nah, sejauh ini apakah perubahan ini memang sudah berubah? Sudah dilakukan perubahan?
1: Sudah, yang dari manual ke ICD, sudah dilakukan mandatory. Nah, itu tadi adalah untuk mengefisiensikan misalnya lebih cepat lagi misalnya. Jadi ketika misalnya mereka datang, mereka tidak mencatat-catat lagi. Jadi sebenarnya sebelum datang pun mereka misalnya ke Indonesia dari luar negeri, mereka tadi kan saya bilang paling cepat itu ngisinya 2 hari sebelum ya, sebelum keberangkatan mereka ke Indonesia. Mereka sudah ngisi nih, jadi ketika nanti begitu mendarat, mereka hanya, saya perlu kasih tahu bahwa setelah mengisi ICD-nya, nanti mereka akan dapat barcode. Nah, jadi ketika nanti mendarat di bandara kedatangan atau pelabuhan kedatangan, mereka hanya tinggal scan atau kasih tunjuk itu barcode ke petugas bea cukai. Terus sudah selesai.
5: Iya. Baik. Sejauh ini ada kendala misalnya ada yang penumpang yang keberatan untuk mengisi?
1: Sejauh ini sih sebenarnya menurut saya aman-aman aja sih. Keberatan sih enggak. Tapi menurut saya untuk lebih mempercepat, lebih baik sebelum mendarat. Karena sebenarnya ini sebenarnya bukan kendala sih, tapi ketika misalnya saya lihat ya, pada saat, jadi kadang menumpuk di kedatangan, mereka saya belum ini, buru-buru misalnya. Tapi kalau misalnya untuk orang yang pengen cepat langsung ketika mendarat langsung pengen keluar, ya udah isi aja sebelum gitu. Sebenarnya hanya tinggal mereka ngisi di sana sih, itu aja sih.
5: Itu kira-kira untuk ngisi itu berapa lama?
1: Nggak sampai 3 menit.
5: Nggak sampai 3 menit. Artinya ketika mereka mau berangkat atau setelah kedatangan mereka bisa saja mengisi saat itu.
1: Bisa, sebenarnya bisa langsung ngisi, bisa.
5: Enggak harus nunggu 2 hari sebelum kan?
1: Enggak harus nunggu 2 hari. Itu paling cepat bisa ngisi, hari hanya juga ngisi, pas nyampe juga bisa ngisi.
5: Oke. Nah, lalu Pak Bintang, kalau ini kan perubahan dari manual ke
1: elektronik
5: digital ini, Pak Bintang melakukan sosialisasi sebelumnya atau tidak?
1: Nah, ini juga kedatangan kita ke RR ini juga bagian dari salah satu sosialisasi. Tapi memang kita juga selain radio ini kan biar mencakup banyak masyarakat ya. Kita juga di bandara kedatangan kita juga tetap melakukan sosialisasi. Ini kan kita juga bea cukai Nangabadau ya. Ini kan kita di perbatasan Badau dan Lubuk Antu Malaysia. Yeah. Nah, kita juga melakukan sosialisasi ke masyarakat sekitar. Mm-hmm. Jadi sebenarnya untuk memudahkan. Jadi siapapun kalau di Badau kan pelintas ya, yeah, ataupun ya pelintas lah kita katakan, siapapun jadi wajib mengisi yang namanya e-custom declaration, mm-hmm, untuk sebenarnya memudahkan kita juga.
5: Oke, okay, baik. Nah, siap. Itu pendengar penjelasan dari ketiga narasumber kita di siang hari ini. Nanti kita masih akan bertanya lagi, masih ada beberapa pertanyaan lagi. Nanti kita kurang lebih sampai jam 11 waktu Indonesia Barat. Namun sebelum kita meranjak ke segmen kedua kita di siang hari ini, bapak-bapak kita break terlebih dahulu. Boleh. Ya.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

sering memberikan sinyal dengan cara yang tidak selalu kita sadari. Salah satunya adalah rasa lelah yang muncul di tengah aktivitas sehari-hari. Menariknya, rasa lelah tidak selalu menjadi tanda bahwa tubuh membutuhkan waktu untuk beristirahat. Dalam beberapa kondisi, tubuh yang kurang mendapatkan asupan cairan juga dapat memunculkan sensasi lemas, menurunkan konsentrasi, dan membuat aktivitas terasa lebih berat dari biasanya. Karena itu, menjaga kebutuhan cairan setiap hari menjadi kebiasaan sederhana yang penting untuk diperhatikan, terutama ketika aktivitas sedang padat dan waktu terasa berjalan lebih cepat. Terkadang hal kecil seperti minum air yang cukup bisa membantu tubuh tetap nyaman menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari. Jadi, sebelum melanjutkan rutinitas, tidak ada salahnya berhenti sejenak dan memastikan tubuh sudah terhidrasi dengan baik.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Masa 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Nah pendengar program Masa 1 RRI Sintang, tadi setelah kita mengenal apa itu SED, tentu pertanyaan berikutnya adalah siapa yang wajib mengisi, tadi juga sama, dan barang apa yang harus diberitahukan kepada para petugas begitu ya. Nah hal ini memang penting karena setiap penumpang pasti memiliki barang bawaan yang berbeda begitu ya. Nah mungkin ada barang yang bersifat pribadi.

0: oleh-oleh, kemudian barang untuk keperluan usaha, hingga barang tertentu yang memang memiliki ketentuan khusus. Nah, karena itulah tadi kenapa masyarakat itu perlu memahami apa yang harus diberitahukan kepada petugas bea cukai. Begitu ya Pak Bintang ya. Nah, pendengar, selanjutnya kembali kita akan bertanya seputar tema kita di siang hari ini. Dan saya juga ingin mengajak Anda pendengar, barangkali ada yang ingin Anda tanyakan di siang hari ini, silakan saja kami nantikan Anda di line telepon kami di 0565247774. Saya ke Pak Stephen dulu. Nah, Pak Stephen, ini kira-kira bagaimana sih petugas melakukan pemeriksaan nih apabila informasi yang disampaikan dalam SCD tadi tidak sesuai dengan barang yang sebenarnya dibawa oleh penumpang?
1: Oh iya, terima kasih. Kalau misalnya pemberitahuan tidak sesuai dengan yang dibawa, tergantung barangnya. Kalau barangnya larangan atau pembatasan, itu mungkin akan ditegah dan ditangkap. Dan baik, dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, kemudian kalau misalnya barang yang dibawa itu lebih dari batas pembatasan yang 500 USD dollar itu, US dollar itu, maka dikenakan dikenakan pajak biasanya.
0: Baik, dikenakan untuk, pajak ya Pak ya. Baik.
1: Untuk yang minuman beralkohol, kalau lebih, yang kebanyakan sih orang-orang bawa minuman alkohol ini sih sebenarnya.
0: Lebih banyaknya?
1: Iya, banyak.
0: Oke.
1: Di aturan itu kan satu orang per liter.
0: Nah, satu orang hanya boleh satu liter?
1: Satu liter saja.
0: Oh, begitu. Iya. Baik, kalau lebih kena pajak tadi?
1: Kalau lebih yang untuk minuman ini, maka ditangkap.
0: Dari, oh, ditahan ya?
1: Iya, langsung dimusnahkan
2: di depan
0: ininya, di depan si orangnya, pembawa barang ini.
1: Iya.
0: Oh, begitu. Jadi kalau misalnya yang minuman beralkohol tadi, misalnya ini kan hanya boleh 1 liter nih.
1: Iya, Kak.
0: Kemudian dia bawa lebih, terus iya, di depan Kak, orangnya itu langsung dihilangkan begitu.
2: Langsung dimusnahkan di tempat.
0: Tapi ada alasan tidak penumpang yang pernah menjawab, "Loh, kami kan belum tahu ketentuannya atau apa gitu." Ada tidak, Pak?
3: Beberapa kali saya punya pengalaman ya. Saya punya pengalaman itu beberapa kali ada yang berkilah seperti itu, ada yang berkilah seperti itu, tapi yang kita kasih, bukan kita kasih ya, kita jawab itu seperti kan sebelum mendarat sudah ada flyer-flyernya bahwa minuman itu hanya boleh 1 liter per orang, seperti itu, untuk minuman beralkohol. Dan ya seperti tadi Pak Stephen bilang, jika melebihi, ya kita akan melakukan penegahan dan pemusnahan langsung di tempat, seperti itu.
0: Baik, berarti memang langsung dilakukan pemusnahan. Berarti nggak ditahan-tahan lagi di tempat lain.
3: Tidak.
0: Oke, baik. Nah, tetapi ada ya ditemukan penumpang yang seperti itu,
3: ada,
0: Pak Fi?
3: Ada ya. Sepengalaman saya pernah di ada beberapa aja pelabuhan itu ada aja ya seperti itu. Berkilah ya. Modusnya lah, biar bisa dimaafkan atau gimana, tapi kan
0: baik,
3: aturannya jelas.
0: Oke, baik. Nah, lalu kalau mengenai rokok itu tadi seperti apa aturannya?
3: Untuk rokok juga sama seperti minuman keras.
0: Ya.
3: Untuk rokok itu 200 batang ya, untuk produk tembakau. Untuk batang rokok itu 200 batang rokok, kemudian untuk cerutu, jika ada yang pakai cerutu, biasanya kan ada yang pakai cerutu, itu betul, sekitar 25 batang. Terus kalau ada dia menggunakan tembakau iris, itu sekitar 100 gram saja. Terus kemudian juga misalkan dia vape, vape juga itu ada batasannya untuk liquidnya. Liquidnya sekitar 100 mili ya,
2: rokok elektrik.
3: Rokok elektrik 100 mili.
0: Berarti di tiga jenis barang-barang tadi ketentuannya berbeda-beda juga ya?
3: Berbeda-beda.
0: Oh,
3: berbeda-beda.
0: Berarti tidak disamaratakan?
3: Tidak.
0: Baik. Nah, kalau HP beli di luar negeri gimana modelannya?
3: Itu sama juga. Jadi kalau untuk handphone itu ada perlakuan khusus. Yang dinamakannya itu pendaftaran IMEI. Jadi di kantor-kantor bea cukai terdekat itu bisa melakukan pendaftaran IMEI jika membeli gadget, tablet, tablet sama laptop, iPad mm-mm. atau handphone yeah. yang dibeli dari luar negeri yang membutuhkan kartu seluler yeah. itu harus didaftarkan emailnya agar kartu selulernya mm-mm. bisa digunakan.
0: Mm, baik-baik. Nah lalu tentu ada konsekuensi kan jika membawa misalnya barang-barang yang melebihi dari batas. Nah itu selain tadi dimusnahkan di depannya itu apalagi?
3: Untuk alkohol, minuman beralkohol mm-hmm. cuma pemusnahan ya, pemusnahan barang di tempat yeah. Untuk barang-barang kena cukai kita sebutnya mm-hmm. BKC, barang kena cukai itu pemusnahan di tempat yeah. Tapi kalau untuk barang-barang yang melebihi seperti atas 500 USD mm-hmm. itu ya kita kenakan PDRI, kita pungut PDRI-nya yeah. Dan untuk barang-barang larangan seperti narkotika yeah. kita lakukan hukuman sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi baik. Kita tangkap ya kita serahkan ke kepolisian dan BNN untuk dihukum.
0: Diproses lah, diproses begitu ya. Baik. Nah lalu kalau misalnya untuk barang-barang ini barang-barang apa saja yang berpotensi untuk diperiksa lebih lanjut oleh petugas? Kebanyakan kalau selama ini apa aja yang penumpang tuh bawa misalnya dari luar negeri misalnya itu kan yang paling jauh ya?
1: Oh, ada banyak sih kak. Mm-hmm. Kalau dari pos lintas batas ini kadang ada orang nggak ngerti dia kan bawa barang-barang bekas. Nah itu kan juga nggak diperbolehkan ya, untuk betul. Masuk keluar untuk masuk ke dalam negara kita mm-hmm. karena itu sama kayak membawa sampah lah. Mm-hmm. Kita nggak tahu barang itu yeah, yeah. apakah ada penyakit atau bagaimana. Mm-hmm. Maka kita akan lakukan penegahan. Nanti ada surat bukti penindakannya mm-hmm. untuk menegah barang itu.
0: Tapi selama ini Pak Steven ditemukan tidak untuk yang membawa barang bekas itu tadi?
1: Ada, kalau dari pos lintas batas ada kak.
0: Oh gitu.
1: Iya, tapi ya kita kasih pengertian mm-hmm. masyarakat yang lewat agar dia mengerti aturan, mm-hmm. lalu kita lakukan penegahan, kak.
0: Baik. Tetapi memang ada ya.
1: Ada.
0: Oke, baik. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya, apa resiko jika tidak jujur dalam mengisi data? Ada tidak kira-kira bapak-bapak ini para penumpang yang tidak jujur dengan data itu tadi?
3: Ada. Kalau dibilang ada atau tidak, ada saja ya. Ada aja yang bisa dibilang dalam tanda kutip nakal lah, mencoba menakali yeah, yeah. kita mm-hmm. gitu kan. Mm-hmm. Itu ada aja ya. Ya seperti yang tadi bilang bisa kita tangkap dan kita proses lanjut ke kepolisian atau sesuai hukum yang berlaku mm-hmm. kita kenakan bea masuk atau kita sebutnya itu pajak yeah. dalam rangka impor atau PDRI atau ya tadi juga pemusnahan di tempat mm-hmm. kemudian ya lebih ininya sih lebih banyak ya sesuai dengan konsekuensi dan hukum yang berlaku di Indonesia.
0: Baik. Terima kasih Pak Edvi untuk penjelasannya. Lalu saya ingin ke Pak Bintang. Nah Pak Bintang nih untuk pengisian SID ini kan mungkin ada yang bertanya juga ini untuk mengisinya atau untuk mendapatkan apa formulir atau supaya apa ini dikenakan biaya nggak sih? Nah bagaimana masyarakat ini bisa memastikan bahwa mereka itu menggunakan layanan resmi dari Bea Cukai itu?
2: Okay. Untuk pengisian ECD gratis, 100% gratis, kita yeah. tidak ada pungutan dan ini mudah saja, hanya uh-huh. membutuhkan handphone, telepon seluler saja, yeah. bisa diakses di situs resminya uh-huh. ecd.beacukai.go.id, uh-huh. di situ aja diakses. Nah, nanti tinggal juga nanti di sana ada arahannya, petunjuknya, cara pengisiannya, mana yang perlu diisi. Nah, kemudian juga atau tadi saya bilang mm-hmm. pada saat kedatangan di Bandara Udara Internasional atau yeah. Pelabuhan Internasional juga ada barcode kalau mau mm-hmm. Misalnya nih lupa nih pada saat udah di pesawat oh nanti aja ketika yeah. saya mendarat nah nanti di depan petugas Bea Cukai itu ada barcode-nya mm-hmm. kita tinggal scan baru tinggal isi lagi nah mm-hmm. kemudian nah setelah tadi pengisiannya muncul lagi barcode yang harus diisi ke Bea Cukai. Mm-hmm. Setelah muncul isi barcode ini menandakan bahwa kita sudah submit custom declaration-nya. Mm-hmm. Jadi tinggal sudah masuklah ke sistem Bea Cukai. Mm-hmm. Kemudian si penumpang sudah bisa tinggal lanjut lagi. Gitu.
0: Baik. Berarti untuk pengisian ini tadi gratis ya,
2: gratis,
0: Pak Bintang ya.
2: Gratis sekali.
0: Jadi penumpang jangan merasa takut nanti diminta ini biaya sekian.
3: Kak menambahkan sedikit karena nanti ada petugas Bea Cukai yang meminta atau apa sudah dipastikan itu bukan petugas kami karena dari petugas kami tidak akan pernah meminta sedikit pun untuk pengisian e-custom declaration atau layanan lainnya.
2: Dan boleh dilaporkan.
3: Boleh dilaporkan kalau ada. Siap. Kalau baik, langsung baik. Itu langsung saja laporkan.
0: Oke, okay, baik. Karena memang di khususnya di Bea Cukai Badau memang di sana standby petugasnya begitu ya. Standby, ya. Kalau boleh tahu dari jam berapa sampai jam berapa atau tidak pernah kosong?
2: Untuk kita karena Badau kan perbatasan ya. Bukanya di kita border kita sebutnya ya jam 7 pagi. Tutup bordernya jam 4
3: sore
2: untuk waktu Indonesia karena dari Malaysianya kan beda ada beda selisih 1 jam ya. Kalau jadi di Malaysianya bukanya dari sananya 8 pagi sampai 5 sore waktu Malaysia untuk di bordernya kita Bea Cukai Badau itu 7 pagi sampai 4 sore. Jadi untuk masyarakat Sintang, Kapuas Hulu, Sekadau, Melawi dan sekitarnya apabila ingin bepergian ke Malaysia melewati Badau untuk ke Malaysia untuk ke Lubuk Antum misalnya ya bisa misalnya waktu layanannya mulai dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Jadi mungkin masing-masing kita bisa ngatur waktunya ya itu.
0: Baik, terima kasih penjelasannya kepada ketiga narasumber kita. Pendengar, nah sekali lagi diingatkan bahwa untuk pengisian SCD ini tadi gratis, tidak dipungut biaya. Kalaupun ditemukan misalnya ada yang meminta biaya, boleh segera dilaporkan. Betul. Karena memang sama sekali tidak dipungut biaya begitu ya.
3: Dan sedikit Kak, menambahkan lagi untuk pelaporan 24 jam standby.
0: Oh, 24 silakan. Jam standby.
3: Untuk pelaporannya
0: ya.
3: Betul. Baik. Jika ada yang menyimpang, petugas kita ada yang menyimpang, petugas kita ada yang melakukan hal-hal tersebut, silakan langsung laporkan saja.
0: Baik. Baik, terima kasih Pak Edvi. Nah, selanjutnya pendengar Pak Bintang dan juga Pak Edvi, Pak Stefan, ini siapa yang akan menjelaskan? Boleh siapa saja sih ini untuk segmen tambahan kita sebelum kita akhiri dialog kita. Sebenarnya apa itu yang dimaksud dengan gratifikasi?
2: Baiklah. Gratifikasi ini adalah salah satu tindakan yang upayanya untuk memberikan bisa gift atau semacamnya untuk ya bisalah memudahkan suatu prosedur misalnya di kita. Nah, makanya untuk kita sebenarnya sudah mencanangkan yang namanya anti gratifikasi dan kantor kita kan juga sudah mendapatkan predikat WBK wilayah bebas dari korupsi. Jadi segala yang berhubungan dengan suap, gratifikasi, pemberian hadiah untuk memuluskan ataupun mempermudah prosedur yang seharusnya, nah ini kita tidak tolerir sama sekali. Dan apabila misalnya ada nih dari teman-teman saya kita juga terbuka tidak anti kritik dan tidak anti saran. Apabila misalnya ditemukan di lapangan teman-teman kita petugas, boleh dilaporkan ke kita seperti tadi kata Pak Itvi, untuk pelaporannya juga 24 jam untuk pengaduan juga bisa sekarang secara nasional juga bisa lewat whistleblowing system Kementerian Keuangan juga bisa. Jadi untuk masyarakat sekitar jangan takut, karena sekarang juga kita sudah sangat terbuka untuk perubahan.
0: Baik. Lalu Pak Bintang, bagaimana nih komitmen dari Bea Cukai Nanga Badau terutama dalam pencegahan gratifikasi ini tadi?
2: Untuk komitmen Bea Cukai Nanga Badau pencegahan gratifikasi, kita secara internal juga sudah ada yang namanya pendatanganan fakta integritas dan juga melakukan juga penyuluhan setiap bulan. Mungkin ada kita ada yang namanya seminar anti korupsi dan semacamnya. Kita juga ada program yang namanya CMC, coaching, mentoring, counseling. Jadi juga untuk semakin memperkuat tugas di perbatasan untuk tetap menjaga integritas.
0: Oke, baik. Nah, lalu Pak Bintang, apa aja nih isi dari fakta integritas tersebut?
2: Ya, isi fakta integritas ini adalah berupa pernyataan dari setiap pegawai dan juga ditandatangani dan disaksikan oleh kepala kantor dan semuanya pejabat dan pegawai juga, bahwa kita adalah menjunjung tinggi integritas kita dalam melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Karena balik lagi, kita juga punya, boleh saya jelaskan sedikit ya?
0: Silakan.
2: Kita juga punya yang namanya nilai-nilai Kementerian Keuangan, ada 5, integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan. Poin nomor 1 adalah integritas tadi. Dan ini memang merupakan sesuatu yang tidak bisa kita tolerir lagi dalam pelaksanaan tugas. Kita juga punya yang namanya 5 sikap dasar. Bea Cukai, klik jujur, korsa, loyal, integritas lagi, ada sinergi. Nah, ini juga sinkron antara nilai-nilai Kementerian Keuangan dan sikap dasar pegawai di Bea Cukai bahwa yang untuk urutan pertama itu adalah integritas, karena seugianya setiap kita melaksanakan tugas dimanapun kita berada, ini saya juga yakin di Bea Cukai manapun secara nasional dari Aceh sampai dengan Papua, ini kita juga menjunjung tinggi nilai integritas. Artinya apabila ada tadi semacam tindakan untuk ingin memudahkan, memberikan gratifikasi, hadiah, suap, bahkan kita juga kalau ada hadiah kita juga harus laporkan gitu.
0: Tapi kalau yang kebanyakan yang memberi hadiah kan diam-diam begitu.
2: Diam-diam,
0: meskipun betul. Memberinya diam-diam tetap harus lapor, Pak Bintang.
2: Tetap harus lapor.
0: Oh, begitu. Ya, betul. Hadiah maksudnya berupa apa? Apakah uang
2: apapun
0: tunai?
2: Apapun itu, bingkisan, misalnya nih pada saat Lebaran, pada saat hari raya Natal, biasanya ada nih kiriman kue, parcel. Itu boleh dilaporkan.
0: Oh, begitu.
2: Iya.
0: Boleh dilaporkan. Boleh tidak
2: dilaporkan, dilaporkan. Wajib dilaporkan,
3: harus dilaporkan
2: karena ini nih, satu kata juga langsung tapi enggak dilaporkan. Wajib dilaporkan,
0: wajib ya,
2: iya, betul.
0: Baik.
2: Komitmen kita sih.
3: Sebagai tambahan lagi Kak, jika kita laporkan pemberi dan yang diberi itu bisa terkena sanksi seperti
0: begitu.
3: Itu jadi kita sosialisasikan di sini kepada masyarakat juga, jangan lakukan gratifikasi karena akan menjadi senjata juga ke Anda gitu. Karena kalau Anda memberikan gratifikasi dan kita memang sudah berkomitmen tidak menerima gratifikasi, Andalah nanti yang terhukum.
0: Berarti itu. Pak Irvi, selama ini kalau ada yang mendapatkan parcel dan sebagainya kemudian diposting, salah dong?
3: Salah.
2: Salah.
3: Itu salah.
0: Berarti kalau misalnya dapat bingkisan dan sebagainya, mulai jangan diposting-posting begitu.
2: Sebaiknya jangan diterima. Dari awal langsung tolak aja.
3: Langsung ditolak saja.
0: Baik. Terima kasih untuk penjelasannya. Lalu waktu kita tinggal 5 menit lagi. Baik Pak Bintang, baik Pak Stefan, Pak Irvi, adakah yang ingin disampaikan di segmen terakhir ini?
3: Saya mau menyampaikan.
0: Ya, silakan.
3: Ini terkait maraknya penipuan yang mengatasnamakan bea dan cukai. Jadi untuk masyarakat, untuk pendengar, kami ingatkan dari Bea Cukai tidak akan pernah meminta untuk mentransfer atau memberikan uang ke rekening pribadi jika ada seperti bisa dibilang pesan singkat atau pesan WhatsApp atau pesan DM yang menyatakan bahwa barang Anda ditahan harus transfer sekian agar barang Anda bisa dikeluarkan. Sudah dipastikan itu penipuan atas nama Bea Cukai. Jadi kita meminta masyarakat atau pendengar untuk selalu waspada dan melaporkan jika ada hal-hal tersebut seperti itu.
0: Baik.
3: Mungkin itu aja tambahan dari saya.
0: Pak Stefan ada?
1: Ya baik, kalau dari saya sih saya berharap agar masyarakat dapat menjalankan semua sesuai aturannya. Karena kalau ada barang yang dibawa terus kita tegah juga, sebenarnya kita merasa sedih juga. Cuman kita kan untuk ikuti aturan, kita melaksanakannya. Ya jadi kita harus memprosesnya secara tegas. Dan bahkan juga kita banyak aturan titipan. Kayak misalnya narkotika itu dari BNN, Badan Nasional Narkotika, Badan Narkotika Nasional. Ya jadi kita harus memprosesnya secara tegas. Ya itu sebagai profesionalitas dalam bekerja.
0: Oke, itu saja?
1: Itu saja.
0: Baik, terima kasih Pak Stefan. Terakhir Pak Bintang, silakan.
2: Boleh, tadi selain tentang penipuan mengatasnamakan bea cukai, juga terkait dengan kita tidak menerima tadi rupiah atau apapun apabila misalnya ada yang mengatasnamakan rekening pribadi. Tidak, jadi kalau misalnya teman-teman atau masyarakat ada yang mendapatkan demikian, sangat boleh mengkonfirmasi ke kantor bea cukai terdekat ataupun call center bea cukai, boleh dicatat 15225. Ini secara nasional, kita misalnya mau ngecek tentang barang impor atau barang kiriman dan semacamnya, boleh dicek. Terus kemudian untuk berantas, saya juga untuk mengajak berantas rokok ilegal, untuk mengajak untuk kita mendukung kedaulatan fiskal negara untuk menggempur rokok-rokok ilegal, karena 1 rupiah dari cukai yang legal itu merupakan berharga untuk pembangunan di Indonesia. Dan akhir kata, semoga kedatangan kita kali ini di radio ini juga semakin menambah juga informasi dan wawasan kepada masyarakat untuk tetap melaksanakan ketentuan yang berlaku. Jadi kemudian masyarakat nyaman ketika bepergian ke luar negeri atau kembalinya, dan kita juga sebagai petugas juga sudah melakukan tugas tentang jawab, mengedukasi, dan juga kita juga sudah dibantu artinya. Itu baik, sih. Terima
0: itu saja,
2: kasih.
0: Pak Bintang. Yap, baik, terima kasih. Nah, pendengar program A1 RRI Sintang dimanapun Anda berada, jadi memang yang perlu diingat, kemudahan layanan digital tetap harus diikuti ya, dengan kejujuran dan ketelitian dalam menyampaikan informasi. Jadi masyarakat juga perlu memastikan nih barang bawaan yang wajib diberitahukan dan disampaikan dengan benar, serta menggunakan layanan resmi dari Bea dan Cukai ya. Nah, tadi telah disampaikan oleh ketiga narasumber kita di siang hari ini, telah banyak disampaikan apa itu SCD, kemudian bentuk-bentuk penipuan begitu ya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bintang, Bapak Stefan, Bapak Edvi. Terima kasih sudah hadir bersama pendengar program A1 RRI Sintang di siang hari ini. Semoga informasi hari ini dapat membantu masyarakat ya lebih memahami apa itu SCD dan menjalankan perjalanan internasional dengan lebih mudah, tertib, dan sesuai dengan ketentuan pastinya. Baik pendengar, saya Herlinda pamit undur diri, tetap bersama program A1 RRI Sintang di 102,5 MHz. Sampai jumpa dalam dialog selanjutnya. Terima kasih, selamat siang, selamat beraktivitas.

0: September pertama kami awali dari sepak bola internasional. Fenerbahce lolos ke playoff babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 usai menang 3-0 secara agregat atas Stern Graz. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Fenerbahce lolos ke babak playoff Liga Champions 2026-2027 usai mengalahkan Sturm Graz 3-0 secara agregat pada laga pertama babak ketiga kualifikasi. Tim asal Turki itu menang 2-0 di kandang sendiri. Selanjutnya pada laga kedua, Ismail Kartal dan punggawanya menang di kandang lawan dengan skor 1-0 lewat tendangan penalti yang dicetak oleh Talisca Anderson pada menit ke-66. Hasil ini sekaligus mengantarkan Talisca menjadi pemain yang mencetak 4 gol dalam 4 pertandingan liga paling bergengsi di Eropa ini. Ia tampil agresif sepanjang pertandingan. Percobaan pertamanya terjadi pada menit ke-26, namun penyelamatan gemilang dari Daniel Kudryavkov mencegah bola masuk ke sudut kiri bawah gawang. Talisca mendapat peluang emasnya untuk mempertahankan rekor 100% golnya di Liga Champions pada babak kedua ketika Petar Petrovic melanggarnya di dalam kotak penalti. Pemain Brasil itu maju dan melepaskan tendangan rendah yang melewati Kudryavkov dan memastikan timnya melangkah ke babak playoff kualifikasi Liga Champions. Selesai pertandingan, pelatih kepala Fenerbahce, Ismail Kartal, mengatakan masih banyak evaluasi yang perlu dilakukan. Namun, ia senang para pemainnya dapat melewati semifinal babak kualifikasi Liga Champions.
2: Maçın değerlendirmesine gelince, her iki maçta da çok...
1: Untuk evaluasi, kami menunjukkan permainan yang sangat dominan di kedua laga. Jika melihat lawan kami malam ini, kami menciptakan banyak peluang gol, tetapi hanya mampu mencetak satu gol saja. Bagaimanapun, ada hal-hal yang kami lakukan dengan lebih baik dari hari ke hari. Kami juga memiliki beberapa kekurangan hari ini. Kami terus berupaya setiap hari untuk memperbaiki kekurangan tersebut secepat mungkin. Walau begitu, kami datang ke sini hari ini untuk melewati turnamen ini. Saya sangat senang bahwa kami berhasil memenangkan turnamen ini dan lolos ke babak selanjutnya. Saya mengucapkan selamat kepada para pemain. Di sisi lain, pelatih kepala Sturm Graz, Fabio Ingolic, mengatakan bahwa meski timnya kalah, ia tetap bangga dengan para pemainnya yang telah menunjukkan penampilan apik sepanjang pertandingan.
3: Hoş geldiniz. 0-1 mağlup geldik.
1: Kami kalah 0-1 dan tersingkir dari babak kualifikasi Liga Champions. Tentu saja ini menyakitkan dan kami tahu peluang untuk memberikan keadaan hari ini tidak terlalu besar. Namun

0: Beralih ke kabar Liga Eropa lainnya pendengar, Paris Saint-Germain PSG akan memulai musim dengan mempertahankan Piala Super UEFA saat menghadapi Aston Villa di Salzburg dini hari nanti waktu Indonesia Barat. Namun manajer Luis Enrique tidak mengharapkan pertandingan yang bagus. Ia mengungkapkan bahwa timnya kurang persiapan akibat Piala Dunia 2026. PSG memiliki 15 pemain yang berkompetisi di Piala Dunia yang berakhir lebih dari 3 minggu lalu. Termasuk gelandang Fabian Ruiz yang memenangkan turnamen bersama Spanyol dan 5 pemain di skuad Prancis yang mencapai semifinal.
1: Setelah menyaksikan pramusim dan berbagai pertandingan, banyak pemain penting yang tidak bisa tampil. Sulit untuk menilai dan menganalisis dengan tepat seperti apa tim yang diturunkan dalam pertandingan pramusim ini. Kita akan lihat besok. Bagi semua tim, meraih trofi Eropa merupakan hal yang penting. Besok kita akan lihat seperti apa pertandingan yang bisa ditampilkan oleh tim ini.
2: C'est important pour toutes les équipes de gagner un trophée européen et...
0: Meski Enrique tidak terlalu antusias dengan situasi timnya, ia tetap berambisi bahwa PSG untuk bisa mempertahankan gelar Piala Super Eropa yang mereka raih setelah mengalahkan Tottenham melalui adu penalti musim lalu.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Rafael Jodor mengamankan tiket semifinal Master 1000 perdananya setelah mengalahkan Arthur Fils pada perempat final Canadian Open 2026 di Montreal dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

pertandingannya di level elite ATP musim ini. Petenis Spanyol berusia 19 tahun itu melaju ke semifinal ATP Masters 1000 pertamanya di Canadian Open 2026 setelah mengalahkan wakil Prancis Arthur Fils. Joner menyingkirkan Fils 2 set langsung dengan skor 7-6 dan 6-3 setelah bertanding selama 1 jam 42 menit di IGA Stadium Montreal dini hari tadi. Sempat kehilangan keunggulan pada kedua set,

0: untuk mengamankan tiket semifinal.
1: Yeah, just try to play my game.
2: Saya hanya berusaha memainkan permainan saya. Saya tahu, sepanjang set itu, saya bermain sangat baik dan dia juga demikian. Jadi saya hanya berusaha tampil konsisten dan tidak banyak melakukan kesalahan. Memang mudah mengatakannya, tetapi sangat sulit melakukannya di lapangan. Namun, saya bermain dengan keyakinan bahwa semuanya akan berjalan dengan baik.
0: Sementara itu, pada pertandingan berikutnya, Ben Shelton terus menunjukkan performa impresif sebagai juara bertahan Canadian Open. Petenis Amerika Serikat itu mencapai semifinal setelah mengalahkan unggulan ke-13 Jakub Mensik 6-3, 6-1 di IGA Stadium dini hari tadi. Shelton hanya membutuhkan

0: kesalahan sendiri sepanjang laga. Usai pertandingan, Shelton mengaku puas dengan performa permainannya kali ini.
1: It was a great night.
2: Ini benar-benar malam yang luar biasa bagi saya. Saya rasa ketika semuanya berjalan sesuai rencana, aspek mental di lapangan menjadi sedikit lebih mudah. Hari-hari seperti ini jauh lebih mudah dibandingkan ketika ada hal-hal yang sulit atau masalah di sisi lapangan kita sendiri. Malam ini, saya bisa lebih menganalisis apa yang terjadi di seberang net dan menemukan cara untuk tampil efektif. Saya juga mampu mengeksekusinya dengan sangat baik malam ini.
0: Pada babak semifinal, Rafael Jodar akan menghadapi Brandon Nakashima, sementara Ben Shelton akan menantang Lerner Tin. Pertandingan semifinal dijadwalkan akan digelar di IGA Stadium pada Rabu malam waktu setempat untuk memperebutkan tiket ke partai final Canadian.

Kita beralih ke kabar dari dalam negeri. PT Persib Bandung bermartabat memastikan bahwa FIFA Registration Ban yang berkaitan dengan sengketa dengan mantan pelatih Robert Rene Alberts telah resmi dicabut secara permanen. Hal ini setelah Persib menyelesaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan keputusan yang menjadi dasar perkara tersebut. Kepastian itu disampaikan melalui surat resmi FIFA bertanggal 11 Agustus 2026. Dalam surat itu FIFA menyatakan bahwa proses perkara terhadap Persib ditutup setelah menerima konfirmasi bahwa Robert telah menerima pembayaran sesuai jumlah menjadi kewajiban Persib. FIFA selanjutnya menyatakan bahwa larangan Persib untuk mendaftarkan pemain baru terkait perkara tersebut telah dicabut secara permanen serta meminta PSSI untuk segera mencabut larangan tersebut pada tingkat nasional.

0: Sementara itu pendengar, kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah 7 tahun vakum melalui Indonesia Women's League 2026. IWL menjadi kompetisi sepak bola putri perdana yang berada di bawah pengelolaan I-League untuk membangun ekosistem berkelanjutan. Komisaris PT Liga Indonesia Putri sekaligus anggota Komite Eksekutif PSSI, Vivin Cahyani Sungkono mengatakan persiapan Liga dilakukan selama 2 tahun.
1: Kami memang punya kerinduan yang sangat besar untuk bisa mendapatkan kesempatan menyelenggarakan Liga Putri secara konsisten dan sustainable, karena apa yang kita sudah selenggarakan di tahun-tahun sebelumnya itu seperti kembang api, jadi nyala dan sebentar aja mati. Tapi dengan arahan dan bimbingan dari Ketua Umum, memang persiapan yang kami lakukan cukup lama. Dalam 2 tahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. Kita juga bisa melihat bahwa talent pool tahun-tahun belakangan ini makin bertambah. Sehingga tahun ini kami memberanikan diri untuk memulai.
0: IWL 2026 menggunakan konsep centralized atau terpusat di satu lokasi dengan kemasan sport festival. Konsep tersebut mencakup pertandingan akhir pekan, panggung musik, UMKM, serta berbagai aktivasi untuk menarik perhatian publik. IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober mendatang di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan, Jakarta. Persita Tangerang menghadapi Persija Jakarta akan menjadi laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Di antaranya Persija Jakarta, Persita Tangerang, Dewa United, Garuda Yaksa, Persikak Depok, dan Bekasi FC.

0: Beralih ke cabang olahraga bulu tangkis, pendengar, atlet bulu tangkis Indonesia menyiapkan permainan maksimal menjelang kejuaraan bulu tangkis dunia 2026 di India yang digelar di Pelatnas Cipayung. Lalu bagaimana perkembangan kondisi di sana? Kita sudah tersambung bersama dengan reporter Karisma Rizky langsung dari Pelatnas Cipayung. Rizky, silakan.
1: Baik, terima kasih Safira, pendengar RRI, dimanapun Anda berada, saat ini saya tengah berada di Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung, dimana memang sejak pagi hingga sekarang ini beberapa atlet masih berlatih bersama menjelang kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 yang digelar di India pada 17 hingga 23 Agustus 2026 datang. Dan salah satu atlet tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan, yang akan memulai debutnya di turnamen nanti, mengaku sudah mempersiapkan permainannya dengan matang.
2: Ya, pastinya sangat bersyukur di debut pertama musim ini. Ya, pastinya persiapannya udah disiapin dari jauh-jauh hari, lebih dimatengin lagi buat pikirannya, apalagi tekniknya juga harus lebih tahan di lapangannya.
3: Ada program yang beda nggak dari persiapan ke kejuaraan lain? Karena kan ini kejuaraan penting ya.
2: Pastinya beda, saya sama kak kalian sih lebih difokusin lagi buat ke musim.
4: Sharing apa aja nih, Talita sama Rikawet?
2: Biasanya cuma bercandaan aja sih tentang latihan hari ini atau kemarinnya latihan yang gimana.
3: Talita nyangka nggak tahun ini debut di kejuaraan dunia? Atau memang dari awal apa kan sudah menjadi target pertama apa?
2: Nggak nyangka sih kita debut di musim ini.
3: Persiapan mental itu apa nggak tahu ya?
2: Menangin diri itu apa? Pastinya iya.
3: Paling ini apa ya?
2: Biar agak tenang itu. Ya, mungkin sebenarnya.
4: Ada tekanan?
2: Kok tekanannya pasti aja ada, cuman ya saya coba untuk enjoy aja.
3: Ada target dari kelas itu nggak tahu? Cukup ini perbedaannya?
2: Target sih enggak, cuman saya target buat saya sendiri untuk main lebih bagus aja sih, nothing.
4: Ini aku pertama pakai ini. Potensi sampai yang dua. Oke, jadi ini.
2: Senang juga sih ketemu Anseong. Apalagi dia ranking 1 di dia kan, itu buat patokan saya untuk kedepannya tuh apa yang kurang dari sayanya untuk mencapai ke level atas.
4: Saya fokus ke pertama ini.
2: Iya, pastinya.
3: Kalau itu saya bilang, aku perasaan kamu ketika akan tampil di video lagi ini. Ini kan levelnya kenal lain meskipun sertanya ya hampir sama ya seperti itu. Gimana?
2: Mindsetnya mungkin pastinya cuma pengen main bagus aja sih, gak mikir kalah menang, pokoknya keluarin kemampuan yang saya punya.
1: Ya, dengar, Indonesia sendiri menurunkan total 11 wakil pada ajang kejuaraan dunia ini. Skuad Merah Putih berpartisipasi di 5 sektor dengan 8 wakil berstatus sebagai pemain unggulan. Di antaranya adalah Tunggal Putra Jonathan Christie, ini unggulan ketiga, Alwi Farhan unggulan ke-11, Tunggal Putri Putri Kusmawardani unggulan ke-6, Talita Ramadhani Wiryawan. Di ganda putra ada Fajar Alfian Muhammad Solbu Fikri, Sabar Karyaman Utama Muhammad Reza Pahlevi, Raymond Indra, Nicholas Yokin. Di ganda putri ada Rachel Alicia Febi Setianingrum, lalu Febriana Dwi Puji Kusuma dengan berpasangan dengan Melisha Trias Puspitasari. Lalu di ganda campuran ini ada Amri Syahnawi, Mita Violina, dan Marwan Faza Aisyah Salsabila. Indonesia sendiri ini pendengar membawa misi memperbaiki pencapaian pada edisi sebelumnya di setelah hanya meraih satu medali perunggu di sektor putri. Gelar juara dunia terakhir Indonesia dipersembahkan Muhammad Ahsan Hendra Setiawan pada edisi 2019 di Basel, Swiss. Demikian pendengar yang dapat saya sampaikan dari Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung, Jakarta Timur. Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Ke kabar selanjutnya, pendengar, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Kemenpora terus memperkuat hubungan bilateral dengan Australia di bidang kepemudaan dan keolahragaan. Kemenpora menerima Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, dan rombongan di Media Center Kemenpora Jakarta pada Selasa siang kemarin. Pada pertemuan tersebut, Menpora Erick membahas penguatan kerjasama bilateral di bidang olahraga dan kepemudaan. Pertemuan ini berfokus pada pengembangan jalur kepembinaan atlet muda yang berkelanjutan, serta pembahasan keberlanjutan program pertukaran pemuda kedua negara. Kemenpora menegaskan bahwa pembinaan atlet usia muda menjadi prioritas utama Indonesia, mulai dari tingkat akar rumput, identifikasi bakat, hingga pencapaian prestasi tingkat elit. Indonesia menyambut baik pengalaman dan rekam jejak Australia dalam membangun sistem pembinaan olahraga yang efektif dan berbasis ilmu pengetahuan. Dan sebagai langkah konkret, Kemenpora mengusulkan pembentukan pilot project yang berfokus pada pembinaan atlet muda, termasuk program pertukaran atlet, training center bersama, dan magang singkat bagi pelatih serta administrator olahraga. Kerjasama ini diharapkan tidak hanya meningkatkan prestasi teknis, tetapi juga membuka peluang dual karir atau pendidikan dan karir bagi para atlet muda melalui perluasan akses beasiswa Australia Awards.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Malia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: dan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan lagu-lagu bernuansa islami ke ruang dengar Anda.

acara-acara yang memiliki tantangan. Setelah menyelesaikannya, kita dapat hadiah. Bahkan lomba-lomba juga begitu, berhasil dapat hadiah. Pernahkah kepikiran oleh kita kalau sebenarnya hidup kita juga adalah sebuah tantangan? Ada jurang masalah, ada kerikil malas, ada medan usaha, ada lautan pilihan, dan ada hamparan keinginan. Sama seperti halnya ingin juga membaca Al-Quran. Malasnya luar biasa, itu juga tantangan. Taklukan dengan tekad dan kita bisa baca hari ini. Tapi jangan niat saja, harus dikerjakan. Dilakukan dengan ikhlas, sungguh-sungguh, dan ridho. Ketahuilah setiap akan melakukan kebaikan, pasti tantangannya luar biasa. Bila berhasil dari tantangannya, insya Allah hadiahnya pahala dari Allah. Tantangan hidup setiap orang pasti ada. Taklukkan dan jadilah pemenang. Kemenanganmu bukti perjuanganmu. Makin gigih berjuang, makin terbuka pintu kebahagiaanmu. Lewati setiap helai rintangan dengan cinta dan ketulusan, hingga engkau temukan rasa kemenangan.

Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini pukul 11:43, saatnya kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya. Allahu Akbar.

Bukan hal mudah meracik perasaan di kala susah, saat hati tergores masalah, saat jiwa disuguhi rasa lelah, bahkan harapan tak searah. Harus ada formula-formula cinta yang menyatukan hati, jiwa, dan pikiran. Menenangkan hati dekat dengan ilahi. Membahagiakan jiwa dengan kebaikan yang nyata. Menyehatkan akal dengan zikir dan berkata yang baik. Mengeluarkan rasa tanggung jawab kita. Bahagia atau tidak, kita yang harus berusaha. Maju atau ditinggalkan, itulah peran kita. Ada saatnya kita merenung, tapi bukan murung atau merasa terkurung. Justru berhenti sejenak untuk bisa melewati batas-batas jalan harapan ke depan. Bersiap menebar jala, melompat rasa, menabur cerita. Kisah pilu masa lalu biarkan berlalu, tinggalkan dan ganti dengan kisah baru. Seandainya kita menjalani hari masih lesu, ganti dengan semangat baru. Hari tak pernah menunggu, ia akan terus meninggalkanmu. Ramulah rasamu dan temukan bahagiamu.

belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi. Berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam suatu masjid dari masjid-masjid Allah, mereka membaca dan mempelajari Al-Quran, melainkan turunlah ketenangan jiwa, dan rahmat menyelimuti mereka, dan para malaikat menaungi mereka. Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Dan barang siapa yang malas beramal, maka tidak akan mencapai pada martabat orang yang beramal.

dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim itu sesungguhnya bersaudara dengan muslim lainnya. Oleh karena itu, tidak boleh menzolimi dan tidak boleh merendahkannya dan tidak menghinanya. Takwa itu ada di sini. Perkataan ini diucapkan Rasulullah sampai 3 kali sambil menunjukkan ke dada beliau. Cukuplah seseorang itu dianggap jahat bila ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim terhadap muslim lainnya, haram darahnya, haram kehormatannya, dan haram hak-haknya. Haram darahnya merusak atau mencacatkan jasmaninya, melukai hati, melanggar kehormatannya, menyalahgunakan harta saudaranya, atau mengambil harta saudaranya dengan cara yang tidak benar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewantor. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogyanya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
2: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: penuh informasi dan inspirasi. Pro 1
1: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta: 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
2: Cara pendaftaran: 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
1: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3171.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, untuk Sintang siang ini, kembali kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda di mana Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala yang juga Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Sintang melepas keberangkatan kontingen Jamnas utusan Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Sintang menuju Jambore Nasional 12 tahun 2026 ke Bumi Perkemahan Cibubur. Kegiatan pelepasan kontingen Jamnas tersebut berlangsung di Pendopo Bupati Sintang pada Selasa 11 Agustus 2026 malam. Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Sintang mengirim 32 orang anggota pramuka, penggalang, dan 3 orang pembina pendamping ke Jambore Nasional 12 tahun 2026 di Bumi Perkemahan Cibubur, Jawa Barat 12 hingga 21 Agustus 2026. Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala menyampaikan untuk bisa berangkat sebagai peserta Jambore Nasional, tentu anggota pramuka sudah melalui proses pembinaan yang disiplin, sudah melalui proses seleksi yang bagus. Ada 35 orang yang akan berangkat mewakili Kabupaten Sintang. Saya juga bangga, ada 2 anggota gerakan pramuka dari sekolah luar biasa yang akan berangkat. Pemkab Sintang mengucapkan terima kasih kepada sekolahnya dan gurunya yang sudah membina para peserta Jambore Nasional. Bupati juga berharap dalam mengikuti Jambore Nasional ini, peserta wajib mengikuti arahan pendamping dan pimpinan kontingen. Pendamping dan pemimpin diharapkan mampu mengarahkan peserta karena tidak mudah mengurus anak-anak sebanyak ini. Jadi ada kerjasama antara anak-anak pramuka dan pendamping selama perjalanan dan kegiatan. Perjalanan pulang pergi dan selama kegiatan, jaga stamina, ikuti arahan pendamping, kapan harus makan, kapan harus tidur, kapan harus ikut kegiatan, jaga nama baik Kabupaten Sintang. Jaga nama baik Kabupaten Sintang. Bagi 4 anggota pramuka yang akan tampil di pembukaan, selamat mewakili Kabupaten Sintang bersama ribuan anggota pramuka yang lainnya. Bupati Sintang meminta peserta yang berangkat kelak menjadi orang yang hebat, tidak angkuh, sudah bisa menjadi peserta Jambore Nasional ini, kalian akan menjadi role model bagi kawan-kawan lain di sekolah.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Indonesia merupakan negara yang dikaruniai kekayaan flora. Dengan dukungan iklim tropis, berbagai tumbuhan mudah tumbuh di negeri ini. Sayangnya, tidak semua tumbuhan dapat lestari, karena beberapa di antaranya telah masuk ke dalam deretan tanaman langka atau terancam punah. Soal keragaman flora, Dinas Lingkungan Hidup DLH menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua di dunia setelah Brasil. Hampir semua tipe ekosistem ada di bumi Nusantara ini, mulai dari ekosistem subalpin di pegunungan, ekosistem pantai, ekosistem hutan tropis, hingga ekosistem gumuk pasir. Hutan tropis ini menjadi habitat dari sebagian besar populasi spesies dari 17% spesies flora fauna dunia yang ada di Indonesia. Lalu, tanaman apa saja yang merupakan bagian dari tumbuhan langka di Indonesia? Tumbuhan langka kantong semar. Namanya memang unik. Selain dari nama yang unik, ternyata bentuknya pun unik dengan tampilan menggantung dan mengembang di bagian kelopaknya. Oleh karenanya, banyak yang mengatakan tanaman ini mirip dengan tokoh pewayangan Semar dengan perut buncitnya. Lantaran itulah tanaman ini diberi nama kantong semar. Tumbuhan langka bunga bangkai. Bunga ini mempunyai ciri khas yang berbeda dengan jenis bunga lain. Kalau bunga-bunga lain memiliki warna yang indah, menarik mata, dan berbau harum semerbak, bunga ini justru memancarkan aroma busuk seperti bau bangkai. Bunga ini juga tidak dapat dipetik karena posturnya yang besar dan merupakan bunga tertinggi di dunia. Info menariknya, bunga ini tidak hanya terdiri dari satu spesies saja. Tercatat ada sekitar 170 spesies bunga bangkai di dunia. Bunga ini juga menjadi tumbuhan khas dataran rendah yang tumbuh di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Tumbuhan langka, daun payung. Daun payung, daun sang atau salo adalah sejenis palem yang mempunyai daun yang besar, lebar, dan relatif kuat. Biasanya tumbuh tunggal terdiri dari 20-30 daunan. Tumbuhan langka daun payung banyak tumbuh di Pulau Sumatera dan memiliki sebaran terbatas di Sumatera bagian utara hingga Riau. Bahkan karena ukurannya yang super lebar, masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Bukit 30 memanfaatkan daun ini untuk atap dan dinding pondok. Tumbuhan langka cendana. Pohon cendana menghasilkan kayu yang tergolong ke dalam kelompok kayu mewah dan memiliki kekhasannya. Ciri khas dari kayu cendana bisa menghasilkan minyak atsiri dengan aroma spesifik. Yang harus kita tahu, hampir seluruh batang dan akar pohon cendana dapat dimanfaatkan untuk bahan kerajinan furnitur, minyak, dan obat-obatan. Tumbuhan ini kebanyakan hidup di daerah Cendana, Nusa Tenggara Timur. Keunggulan kayu dari pohon cendana adalah kadar minyak dan produksi kayu teras yang lebih tinggi dan dianggap terbaik di dunia. Dengan beberapa keunggulannya, cendana memiliki nilai jual yang tinggi. Karena nilai ekonominya yang cukup tinggi, cendana pernah menjadi komoditas primadona di negeri ini. Tumbuhan langka anggrek hitam. Dinamakan anggrek hitam karena kelopak bunganya berwarna hitam dan mengeluarkan bau semerbak yang wangi. Anggrek hitam mengalami ancaman kepunahan, sehingga berdasarkan PP nomor 7 tahun 1999, anggrek hitam menjadi salah satu tanaman yang dilindungi di Indonesia. Kurang lebih sekitar 200 spesiesnya tersebar di Asia sampai Kepulauan Pasifik. Wilayah penyebarannya mulai dari Himalaya, Kalimantan, dan Sumatera. Beruntung, Kebun Raya Bogor telah berhasil membudidayakan anggrek hitam. Koleksi anggrek hitam yang dikonservasi Kebun Raya Bogor berasal dari Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Riau.

Apakah Anda tahu ada berapa helai rambut di kulit kepala Anda dan berapa helai yang rontok setiap hari? Dilansir dari kumpulan .info, setiap manusia rata-rata memiliki jumlah rambut sekitar 100 ribu helai rambut di kepalanya. Masa pertumbuhan setiap helai rambut hanya antara 2 hingga 6 tahun, kemudian rontok. Lalu, pada pori-pori yang sama, rambut baru mulai tumbuh. Siklus kehidupan sehelai rambut disebut siklus rambut. Siklus rambut dimulai dari fase pertumbuhan, fase transisi yang pendek, dan fase istirahat. Rambut berhenti bertumbuh selama tiap-tiap fase istirahat. Fase pertumbuhan terdiri atas fase pertumbuhan awal dan fase pertumbuhan aktif. Setelah itu ada fase transisi, lalu fase istirahat. Rambut tetap berada dalam folikel yang beristirahat hingga fase pertumbuhan berikutnya. Pada fase pertumbuhan berikutnya, rambut yang sudah beristirahat akan didorong keluar dari pori-pori kulit kepala. Hal ini yang menyebabkan rambut rontok. Bagi orang yang tidak memiliki masalah rambut, setiap hari sekitar 70 hingga 100 helai rambut rontok secara alami.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Masa Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Warta Siang ke ruang dengar Anda.

Plastik merupakan salah satu material yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dimanapun kita berada, kita pasti selalu menemukan dan menggunakan bahan terbuat dari plastik. Mulai dari alat rumah tangga, perlengkapan kegiatan, menunjang aktivitas keseharian kita, hingga kendaraan yang setiap saat kita gunakan, sebagian bahan bakunya terbuat dari plastik. Namun, tahukah Anda, plastik berdampak buruk bagi bumi dan lingkungan? Proses penguraian sampah plastik membutuhkan waktu yang lama, 200 hingga 400 tahun. Oleh sebab itu, mari kita kurangi penggunaan plastik demi menjaga bumi yang kita cintai.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang.
0: Inilah Warta Siang edisi Rabu 12 Agustus 2026. Berita utama siang ini diantaranya. Kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan Barat mencapai 28.680,47 hektar. Salah satunya yang terluas juga terdampak di Kabupaten Sintang. Sebanyak 583 kepala sekolah jenjang TK, SD, dan SMP negeri se-Kabupaten Sintang mengikuti rapat koordinasi kepala sekolah tahun 2026. Berita selengkapnya dibacakan oleh Herlinda. Kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan Barat mencapai 28.680,47% hektar. Salah satunya yang terluas juga terdampak di Kabupaten Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
2: Berdasarkan data dari Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, Kalimantan Barat merupakan provinsi dengan luas lahan terbakar tertinggi di Indonesia pada semester pertama 2026 mencapai 28.680,47 hektar, di mana Kabupaten Sintang juga salah satu wilayah yang terdampak luas akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sintang Kusnidar mengatakan hutan dan lahan yang terbakar di Kabupaten Sintang terjadi di beberapa titik. Lahan yang terbakar tersebut akibat faktor dari cuaca yang panas saat ini memicu terjadinya kebakaran. Di antara penyebabnya adalah masyarakat yang membakar sampah yang tidak terkendali, ada juga unsur kesengajaan karena membuka lahan kebun.
3: Cuaca yang panas ini memicu kebakaran dan penyebabnya itu ada beberapa yang kita temukan. Yang pertama, masyarakat yang bakar sampah kemudian tidak terkendali. Kemudian ada juga unsur kesengajaan ya, untuk kepentingan buka lahan kebun. Ya, buka lahan kebun. Nah, mengapa kami katakan lahan kebun? Karena memang luasan wilayah yang terbakar itu di areal itu cukup besar gitu. Sehingga juga berdampak kepada kebun atau tanah milik orang lain juga.
2: Kusnidar meminta agar masyarakat tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan yang tidak terkendali, sehingga menyebabkan kabut asap yang dapat mengganggu kesehatan serta aktivitas masyarakat. Kusnidar menambahkan, BPBD Kabupaten Sintang secara maksimal mengerahkan sumber daya manusia, tenaga teknis di lapangan dalam melakukan pemadaman karhutla di Kabupaten Sintang. Selain itu, bersinergi dengan stakeholder terkait, Damkar, Manggala Agni, TNI, Polri, dan seluruh komponen masyarakat dalam penanggulangan karhutla di Kabupaten Sintang. Demikian, Ade Ramli melaporkan.
0: Meski kondisi kualitas udara menjadi perhatian, aktivitas pembelajaran bagi siswa TK, SD hingga SMP di Kabupaten Sintang hingga kini masih berlangsung seperti biasa. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, Herculanus Roni, membenarkan bahwa siswa SD dan SMP masih tetap mengikuti kegiatan pembelajaran. Menurutnya, belum adanya penetapan status darurat bencana dari BPBD serta belum adanya pernyataan resmi dari Dinas Kesehatan mengenai kondisi kabut asap di Sintang menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan pembelajaran. Roni menjelaskan penetapan status darurat bencana oleh BPBD dan pernyataan resmi dari Dinas Kesehatan menjadi dasar bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang untuk mengambil kebijakan terkait aktivitas pembelajaran di sekolah. BMKG Sintang memprediksi potensi hujan selama seminggu ke depan rendah. Warga diimbau agar tidak lakukan aktivitas yang meningkatkan resiko karhutla. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beni Yuda.
4: Potensi karhutla di Kabupaten Sintang dan Sekadau dalam satu pekan ke depan perlu mendapat perhatian serius. BMKG Sintang memperkirakan kondisi dua kabupaten tersebut berada pada kategori sangat mudah terjadi kebakaran hutan dan lahan. Perakirawan BMKG Sintang, Anissa Nasmi, mengatakan kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang perlu diwaspadai masyarakat, khususnya dalam melakukan aktivitas yang berpotensi memicu munculnya api. BMKG Sintang mengingatkan masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan dengan menghindari berbagai aktivitas yang dapat menjadi pemicu kebakaran. Terlebih, kondisi curah hujan di wilayah dua kabupaten ini masih tergolong rendah, sehingga api berpotensi lebih mudah menyebar apabila terjadi kebakaran di lahan maupun kawasan vegetasi yang kering.
5: Potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan dalam satu pekan ke depan secara umum berada pada kategori sangat mudah terjadi kebakaran hutan dan lahan. Kami himbau kepada masyarakat agar dapat menghindari aktivitas yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan peta peringatan dini kekeringan meteorologis Desarian 1 Juli 2026, belum ada peringatan kekeringan di wilayah Kabupaten Sintang dan Kabupaten Skadau. Namun, curah hujan masih diprediksi berada dalam kategori rendah.
4: Meski belum masuk dalam kategori peringatan kekeringan meteorologis, curah hujan

0: yang memadai. Dengan kondisi potensi karhutla yang berada kategori sangat mudah terjadi dalam sepekan ke depan, masyarakat di Sintang dan Sekadau diharapkan berperan aktif mencegah munculnya titik api. Pencegahan ini dinilai penting dilakukan sejak awal untuk menghindari kebakaran meluas dan menimbulkan dampak terhadap lingkungan maupun aktivitas masyarakat. Dian Benyuda melaporkan.
1: Dalam rangka memastikan kesiapan dan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG, Kapolres Melawi AKBP Askabul Kafi melaksanakan kunjungan kerja ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Polres Melawi 1, Senin 10 Agustus 2026. Kapolres menjelaskan pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh fasilitas pendukung pelaksanaan program MBG berada dalam kondisi layak dan memenuhi aspek kebersihan, keamanan, serta kesehatan. Kapolres juga memastikan setiap tahapan pengelolaan makanan dilakukan dengan memperhatikan standar kebersihan dan keamanan pangan. Sehingga makanan yang nantinya disalurkan kepada penerima manfaat benar-benar dalam kondisi baik, aman, dan layak dikonsumsi. Menurutnya, keberadaan SPPG memiliki peran penting dalam mendukung kebersihan program MBG.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
1: Sebanyak 460 prajurit Batalion 642 Kapuas resmi diberangkatkan menuju Papua untuk menjalankan tugas operasi. Keberangkatan pasukan tersebut dilepas langsung oleh Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala di markas Batalion 642 Kapuas, Kabupaten Sintang, pada Selasa 11 Agustus 2026. Dalam prosesi pelepasan tersebut, Bupati Sintang didampingi Komandan Batalion 642 Kapuas Letkol Infantri Jeffrey M. Tampubolon, Kapolres Sintang AKBP Budi Hartono Sutrisno, serta sejumlah anggota Forkopimda Kabupaten Sintang. Ratusan keluarga prajurit turut hadir di lapangan Batalion 642 Kapuas untuk memberikan dukungan serta doa sebelum para prajurit berangkat menuju daerah penugasan. Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala menyampaikan pesan dan doa kepada seluruh prajurit yang akan menjalankan tugas dengan menggunakan Handy Telki milik Komandan Batalion 642 Kapuas. Bupati berharap seluruh personil diberikan perlindungan selama berada di daerah penugasan operasi. Pesan tersebut menjadi bentuk dukungan moral pemerintah daerah kepada para prajurit sekaligus harapan agar seluruh personil dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan kembali berkumpul bersama keluarga dalam keadaan selamat. Sebanyak 583 kepala sekolah jenjang TK, SD, dan SMP negeri se-Kabupaten Sintang mengikuti rapat koordinasi kepala sekolah tahun 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
3: Sebanyak 583 kepala sekolah jenjang TK, SD, dan SMP negeri se-Kabupaten Sintang mengikuti rapat koordinasi kepala sekolah tahun 2026 di Pendopo Bupati Sintang pada tanggal 10 dan 11 Agustus 2026. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Herculanus Loni mengatakan, rapat koordinasi tersebut bertujuan memperkuat sinergi antara dinas dengan para kepala satuan pendidikan dalam menyukseskan program pendidikan nasional maupun daerah. Menurut Roni, kegiatan tersebut juga menjadi forum komunikasi, koordinasi, dan sinkronisasi kebijakan sekaligus menyampaikan berbagai informasi strategis terkait penyelenggaraan pendidikan, pengelolaan satuan pendidikan, kepemimpinan kepala sekolah, serta implementasi kebijakan pemerintah di bidang pendidikan. Dalam pelaksanaan rapat koordinasi tersebut, peserta dibagi menjadi dua gelombang. Gelombang pertama diikuti 296 peserta, terdiri dari 16 kepala TK negeri dan 280 kepala SD negeri. Sementara gelombang kedua diikuti 286 peserta, terdiri dari 172 kepala SD negeri dan 114 kepala SMP negeri.
4: Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan koordinasi antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan seluruh kepala sekolah, menyamakan persepsi terhadap kebijakan pendidikan terbaru, meningkatkan kompetensi manajerial kepemimpinan kepala sekolah, menyampaikan arah kebijakan pembangunan kependidikan Kabupaten Sintang, meningkatkan kualitas layanan pendidikan melalui penguatan tata kelola sekolah.
3: Sementara itu, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala mengatakan rapat koordinasi tersebut

0: tersebut menjadi momentum untuk menyelaraskan kebijakan pendidikan serta mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sintang khususnya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah. Menurutnya, kepala sekolah memiliki peran penting dalam menerjemahkan berbagai kebijakan pemerintah pusat hingga diterapkan di lingkungan satuan pendidikan.
1: Bapak Ibu semua, sebagai kepala sekolah, kalau bicara struktural tidak distruktur, tetapi sebaliknya tidak terlepas dari manajerial. Bagaimanapun otoritas Bapak Ibu semua untuk menyampaikan, memimpin para kawan-kawan sebagai tenaga pengajar dan juga begitu komunikasi dengan pengawas sekolah, orang tua murid, dan yang lebih penting bagaimana membuat karakter murid kita.
0: Lebih lanjut, Bupati berharap seluruh kepala sekolah mampu menjalankan peran sebagai pemimpin yang adaptif, komunikatif, dan mampu menggerakkan seluruh sumber daya sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dan Indra Sita melaporkan.
2: Demikian Warta Siang edisi hari ini Rabu 12 Agustus 2026. Saya Herlinda, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan tetap semangat.
3: Demikian tadi telah kita ikuti Warta Siang, produksi Radio Republik Indonesia Sintang.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-317.

0: memperhatikan simbol tiga monyet dengan gestur menutup mata, menutup telinga, dan menutup mulut. Meski sering kita temui dalam bentuk emoji atau ilustrasi, simbol ini ternyata memiliki makna yang cukup menarik. Gestur menutup mata sering diartikan sebagai pengingat untuk tidak fokus pada hal-hal yang membawa pengaruh buruk. Gestur menutup telinga dimaknai sebagai sikap untuk lebih bijak dalam menyaring apa yang didengar. Sementara, gestur menutup mulut mengingatkan pentingnya menjaga perkataan sebelum disampaikan kepada orang lain. Makna tersebut bukan berarti mengabaikan keadaan di sekitar, tetapi lebih kepada memilih dengan bijak apa yang diterima dan apa yang dibagikan kembali. Pesan sederhana ini juga menjadi pengingat bahwa menjaga cara kita melihat, mendengar, dan berbicara merupakan bagian dari membangun komunikasi yang lebih baik.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
2: Putu Sibau 101 MHz,
4: Badau 95,9 MHz,
3: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
5: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.

0: dan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. This is one DJ.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Nah, pendengar, kembali kita di Pro Dangdut. Kita akan menyapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, Kak Elen.
1: Mama Alma ya?
2: Iya, Kak.
1: Oke, baik.
2: Lagunya, Kak.
1: Baik, disebutin dulu ya, satu-satu ya.
2: Iya.
1: Dari Mansur S, Jangan Pura-Pura, Lilis Karlina, Kejamnya Kasih, Manis Manja, Cinta Tiada Akhir, Megi Z Rindu, Lia Puspita, Om Adun, ada Jaja Miharja, Cinta Sabun Mandi, ada Melinda, Jaga Selalu Hatimu, ada Iyad Bustami, Terbelenggu Rindu, kemudian sama Hamdan ATT, Debu-Debu Jalanan.
2: Yang pertama aja, Kak, ya Rena.
1: Oke, baik. Dari Mansur S ya.
2: Lagunya untuk Dina sama Leman yang ada di Betang Amo ya, Kak ya. Terima kasih, Kak.
1: Selamat siang. Terima kasih kembali dan selamat siang. Ada Mama Alma, penelpon pertama kita di siang hari ini. Selanjutnya, halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
1: Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Siapa ya?
3: Siapa ya?
1: Ntar, ini suara si Mama Rina ya? Eh? Siapa
3: mungkin
1: ya?
3: Mungkin juga. 100%.
1: Baik. Silakan, Mama Rina mau pilih lagu apa?
3: Lagu apa-apa tadi?
1: Lagunya ada Mansur S, Jangan Pura-Pura.
3: Jangan Pura-Pura.
1: Baik, ada salam gak?
3: Salamnya, nih penyiarnya siapa nih ya?
1: Sama Kak Elin.
3: Sama Kak Elin. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
3: Dengan anaknya, dengan yayangnya, semoga sehat selalu.
1: Amin.
3: Kalau ada masih punya mama, dengan mama juga.
1: Amin.
3: Semoga sehat selalu. Untuk Mama Alma, apa kabar dong? Robok enggak di sana Mama Alma? Masalah kami jam 3 nanti berobok.
1: Apa tuh?
3: Coba baca tuh doa selamat dengan sulap bala.
1: Iya.
3: Setiap bulan 8.
1: Baik.
3: Tapi kami kumpulan di sana loh.
1: Oh gitu.
3: Beramai-ramai. Untuk Neng penyiar semoga sehat selalu ya. Lagunya dikasih sama pendengar radio kita yang ramai-ramai, yang semoga sehat selalu. Ya, oke, terima kasih.
1: Oke, terima kasih kembali. Ada Mama Rina ya. Selanjutnya pendengar, ada siapa lagi di sana? Kita akan menyapa terlebih dahulu. Bagi Anda yang ingin bergabung, kita sapa dulu ya. Halo, selamat siang.
4: Halo, selamat siang juga.
1: Baik, Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
1: Baik, dengan siapa di mana?
4: Dengan Bu Mandi Penai.
1: Baik, silakan mau pilih lagu yang mana?
4: Cinta Sabun Mandi.
1: Baik, nanti ditunggu ya.
4: Iya. Boleh spesial, Kak?
1: Silakan.
4: Spesialnya buat temanku Macin di Kalong Jaya, buat Ayo ada di Semeluang, yang lain di Borong Abing aja. Yuk, selamat siang Kak Ilin.
1: Baik, terima kasih, selamat siang. Baik pendengar, di sesi yang pertama sudah ada 3 orang penelpon. Kita akan break terlebih dahulu untuk dengarkan beberapa buah lagu yang sudah di request sama pendengar kita.

sering memberikan sinyal dengan cara yang tidak selalu kita sadari. Salah satunya adalah rasa lelah yang muncul di tengah aktivitas sehari-hari. Menariknya, rasa lelah tidak selalu menjadi tanda bahwa tubuh membutuhkan waktu untuk beristirahat. Dalam beberapa kondisi, tubuh yang kurang mendapatkan asupan cairan juga dapat memunculkan sensasi lemas, menurunkan konsentrasi, dan membuat aktivitas terasa lebih berat dari biasanya. Karena itu, menjaga kebutuhan cairan setiap hari menjadi kebiasaan sederhana yang penting untuk diperhatikan, terutama ketika aktivitas sedang padat dan waktu terasa berjalan lebih cepat. Terkadang hal kecil seperti minum air yang cukup bisa membantu tubuh tetap nyaman menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari. Jadi, sebelum melanjutkan rutinitas, tidak ada salahnya berhenti sejenak dan memastikan tubuh sudah terhidrasi dengan baik.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bagi Anda yang bergabung, silakan pendengar. Kita akan coba menyapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Pak Usu Busri di Sambat. Apa? Ini dengan siapa?
0: Sama Kak Elin.
1: Apa kabar Kak Eli?
0: Kabar baik.
1: Syukur alhamdulillah. Semoga selalu diberi kesehatan Kak Elin kita.
0: Amin.
1: Lagunya apa yang ada tuh?
0: Lagunya ada Lilis Karlina, Kejamnya Kasih, ada Manis Manja, Cinta Tiada Akhir, ada Maggie Z, Rindu, ada Lia Puspita. Baik, salamnya buat siapa?
1: Salamnya pertama buat Kak Elin yang lagi bertugas. Baik. Semoga selalu diberi kesehatan. Amin. Dan dimurahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya.
0: Amin.
1: Salamnya buat kawan-kawan yang biasa gabung di RRI Sintang, semuanya nak disebut satu persatu. Buat Mbak Elin, selamat siang.
0: Baik, terima kasih.
1: Dangdut adalah kita.
0: Baik, terima kasih. Selamat siang kembali buat Usu Busri yang ada di Sambas ya. Baik, selanjutnya pendengar, ada siapa lagi di sana? Silakan bagi Anda yang ingin bergabung, kami nantikan Anda di 0565247774. Dan selanjutnya, halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana nih?
2: Pak Abdullah di SP6 ini silat.
0: Baik, Pak Abdullah mau pilih lagu apa?
2: Apa yang belum Kak?
0: Yang belum banyak nih, ada Maggie Z, ada Lilis Karlina, ada Hamdan ATT.
2: Itu Maggie Z aja Kak.
0: Baik.
2: Oke. Semoga kakak tetap sehat.
0: Amin. Sehat juga buat Pak Abdullah.
2: Amin.
0: Mm-mm.
2: Selamat beraktivitas.
0: Baik.
2: Terima kasih.
0: Yo, terima kasih. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam Pak Abdullah, pendengar setia kita juga. Selanjutnya halo, selamat siang.
3: Selamat siang.
0: Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Baik, dengan siapa di mana Bapak?
3: Dengan Pak Agus Nangasilat.
0: Pak Agus di Nangasilat.
3: Ya.
0: Baik, Pak Agus mau pilih lagu apa?
3: Bapak lagunya tadi Kak?
0: Lagu-lagunya di siang hari ini ada dari Maggie Z, ada dari Melinda, ada Iyad Bustami, ada Hamdan ATT, ada Lilis Karlina.
3: Hamdan ATT aja Kak.
0: Baik.
3: Spesial buat siapa tahu kan dari Sambas tadi Kak?
0: Wan Usu, Usu Busri.
3: Salam kenal dengan Wan Usu. Lagu spesial untuk Wan Usu aja lah.
0: Baik.
3: Udah hanya itu aja Kak.
0: Baik. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat siang Usu Busri yang ada di Sambas tadi yang sudah gabung ya. Baik pendengar, di sesi yang kedua sudah ada 3 orang penelpon kita. Kembali kita akan break terlebih dahulu untuk dengarkan beberapa buah lagu di siang hari ini.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: musik sering menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari, menemani perjalanan, mengisi suasana saat bekerja, hingga menjadi pilihan untuk melepas penat setelah menjalani hari yang cukup padat. Menariknya, mendengarkan musik yang disukai ternyata dapat membantu tubuh memberikan respon yang berkaitan dengan rasa nyaman dan suasana hati yang lebih positif. Karena itu, tidak sedikit orang yang merasa lebih tenang, lebih fokus, atau kembali bersemangat setelah mendengarkan lagu favorit mereka. Selain menjadi hiburan, musik juga sering dimanfaatkan sebagai cara sederhana untuk memberi jeda di tengah rutinitas. Bagi sebagian orang, beberapa menit mendengarkan lagu yang disukai dapat menjadi momen untuk mengembalikan energi sebelum kembali beraktivitas. Meluangkan waktu sejenak untuk menikmati musik favorit mungkin bisa menjadi salah satu cara sederhana untuk menjaga suasana hati tetap nyaman.
1: Relas panggilan sidang nomor 43 /PDT.G/2026/PM Sintang. Pada hari ini, Rabu tanggal 29 Juli 2026, saya Budi Pramono, jurusita pada Pengadilan Negeri Sintang, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 43/PDT.G/2026/PM Sintang untuk memanggil nama Hendrikus Suhandrianto Iling Petinggi, alamat dahulu beralamat di Munggu Serantung RT RW 29 Kapuas Kanan Hulu Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Sintang yang diselenggarakan di Jalan Letjen S. Parman nomor 106 Sintang pada hari Rabu tanggal 4 November 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat, agenda persidangan upaya mediasi dalam perkara antara Febriana Hartika Dewi sebagai penggugat lawan Hendrikus Suhandrianto Iling Petinggi sebagai tergugat. Demikianlah relas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia RRI Sintang sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Budi Pramono, dicap dan ditandatangani.
2: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_pro1sintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Baik, terima kasih pendengar. Bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang, kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita akan coba sapa dulu ya. Halo, selamat siang.
1: Halo, siang juga.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Ayub di Semeluang.
0: Baik, silakan mau pilih lagu apa?
1: Lagunya Debu Jalanan.
0: Debu Jalanan?
1: Iya.
0: Debu Jalanan dari siapa?
1: Aku belum tahu orang yang nyanyinya.
0: Ini lagu-lagu yang bisa dipilih dari Lilis Karlina, Kejamnya Kasih, kemudian Iyet Bustami, Terbelenggu Rindu, Manis Manja, Cinta Tiada Akhir, Adalia Puspita, Om Adun, ada Melinda, Jaga Selalu Hatimu.
1: Itulah jagalah hatimu.
0: Baik, silakan, ada salamnya untuk siapa?
1: Ya, terutama salamnya untuk Kailin sekeluarga, semoga sehat selalu. Nah, salam juga untuk Bu Mandi Penai. Lagunya spesial untuk Aduh Edi Kempapa. Hanya itu jalan Kailin.
0: Baik, terima kasih. Selamat siang. Selanjutnya silakan pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung kita sapa dulu. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Baik, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Bu Yuli di Melawi. Ini Kailen baru masuk, kau udah 1 bulan mau nelpon tak masuk-masuk.
0: Oh gitu.
2: Iya.
0: Iyalah, akhirnya masuk juga ya.
2: Iya, akhirnya masuk juga, puji Tuhan.
0: Baik. Bu Yuli mau pilih.
2: Apa kabar Kailen?
0: Kabarnya baik.
2: Syukurlah sekeluarga.
0: Mau pilih lagu apa Bu Yuli?
2: Lagunya Lilis Karlina, Karnining Karlina.
0: Lilis Karlina.
2: Oh ya, Lilis Karlina aja.
0: Baik.
2: Lagunya untuk kita ajak Bapak Ellen,
0: okay.
2: Untuk Ellen keluarga biar sehat selalu.
0: Amin.
2: Semoga dibimbing Tuhan selamanya. Buat lagu itu untuk orang penyiar semua. Saja puas aku ke Ellen dari dulu-dulu dipindah-pindah. Saja baru masuk, puji Tuhan lah sama ke Ellen. Itu rezeki kedua ke Ellen.
0: Iya, betul.
2: Dan selamat siang menjelang sore ke Ellen.
0: Baik, terima kasih. Selamat siang. Ada Bu Yuli di Melawi, katanya susah gabungnya ya. Ya memang begitu ya. Baik, selanjutnya ada siapa lagi di sana? Silakan bagi Anda yang ingin bergabung, masih kami nantikan Anda ya, pendengar di 0565247774. Baik, selanjutnya selamat siang Kak Elin. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Lagunya Diborong Abis Kak, spesial buat anak dan suami. Makasih Kak, sukses selalu dari Mama Ciko di Sungai Kuncit. Oke. Terima kasih Mama Ciko. Selanjutnya pendengar, halo, selamat siang.
3: Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak Helinda?
0: Waalaikumsalam. Kabar baik Pak Jumira.
3: Alhamdulillah.
0: Iya.
3: Helen sehat sekeluarganya?
0: Puji Tuhan sehat.
3: Alhamdulillah. Lagunya Manis Manja itu ada kan Kak Helen?
0: Ada dong.
3: Oh iya. Boleh spesial?
0: Boleh dong.
3: Buat Kak Helen semoga sekeluarganya diberikan kesehatan, panjang umur.
0: Amin.
3: Buat Abang Adi di Tanjung Baung, semoga dia tetap sehat sekeluarga. Buat Abang Ahri yang ada di SP 5 Bintang, semoga dia tetap sehat sekeluarga. Yuk, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Jumira yang sudah bergabung di siang hari ini bersama kita. Selanjutnya, pendengar, kita akan bacakan terlebih dahulu. Assalamualaikum. Selamat siang kakak penyiar. Yang cakep-cakep dan cantik-cantik, semoga sehat selalu. Request lagu dangdut, terserah saja. Yang penting happy, terhibur buat pendengar RRI di mana saja berada. Dari Bu Suhartati di Uncak Kapuas Putu Sibau City. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kita. Selamat siang juga buat para pendengar yang sudah bergabung di live TikTok RRI Sintang. Tadi ada yang dari Sintang, dari mana lagi, dari Ketungau, dari PAL 7, kemudian dari mana lagi nih ya, semuanya yang sudah bergabung di siang hari ini ya. Baik, selanjutnya kita akan break terlebih dahulu untuk dengarkan beberapa buah lagu yang sudah di request sama pendengar kita. And, yes, in the house.

Pernah dengar tentang jalur sutra? Sekarang coba bayangkan, hidup di masa lalu, belum ada pesawat, belum ada kapal cepat. Kalau mau berdagang ke negeri jauh, satu-satunya cara adalah berjalan ribuan kilometer, melewati gurun yang panas membakar, pegunungan yang terjal, dan kota-kota asing yang belum pernah dikenal. Nah, disitulah jalur sutra hadir, sebuah rute legendaris yang menghubungkan dunia. Tapi jalur sutra bukan cuma soal sutra dari Cina. Lebih dari itu, jalur ini jadi jembatan peradaban tempat bertemunya timur dan barat. Pedagang, penjelajah, sampai ilmuwan melintasi di rute ini. Membawa rempah-rempah, keramik, perhiasan, bahkan ide-ide baru yang pelan tapi pasti mengubah dunia. Dan meskipun zaman terus bergerak maju, jejak jalur sutra masih terasa sampai hari ini. Kota-kota besar di sepanjang jalur menyimpan cerita masa kejayaan bazar kuno, bangunan megah, dan budaya yang terus hidup. Jalur sutra membuktikan satu hal, bahkan sejak dulu, dunia sudah saling terhubung lebih dekat dari yang pernah kita bayangkan.

0: perhatikan simbol tiga monyet dengan gestur menutup mata, menutup telinga, dan menutup mulut. Meski sering kita temui dalam bentuk emoji atau ilustrasi, simbol ini ternyata memiliki makna yang cukup menarik. Gestur menutup mata sering diartikan sebagai pengingat untuk tidak fokus pada hal-hal yang membawa pengaruh buruk. Gestur menutup telinga dimaknai sebagai sikap untuk lebih bijak dalam menyaring apa yang didengar. Sementara, gestur menutup mulut mengingatkan pentingnya menjaga perkataan sebelum disampaikan kepada orang lain. Makna tersebut bukan berarti mengabaikan keadaan di sekitar, tetapi lebih kepada memilih dengan bijak apa yang diterima dan apa yang dibagikan kembali. Pesan sederhana ini juga menjadi pengingat bahwa menjaga cara kita melihat, mendengar, dan berbicara merupakan bagian dari membangun komunikasi yang lebih baik.
1: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di 102,5 MHz. Dan pendengar, kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, bagi Anda yang ingin bergabung. Silakan pendengar, masih kami nantikan Anda di siang hari ini. Dan kita akan menyapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang.
1: Halo, siang juga.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Baik, dengan siapa di mana?
1: Dengan Bu Bilin di Lempah.
0: Oke, silakan Bu Bilin pilih lagu yang mana?
1: Apa lagu yang masih ada, Kak?
0: Lagu yang masih ada dari miliknya Manis Manja, ada Lia Puspita sama Iyet Bustami.
1: Iyet Bustami itu.
0: Baik.
1: Apa jadi lagunya?
0: Terbelenggu Rindu.
1: Ah, itu aja, Kak. Nah, lagunya dikirimkan buat Bang Adi Tanjung Baung. Semoga dia terhibur dan sehat juga. Ada masuk kan ya?
0: Siapa Bang Adi? Belum, kalau Boman belum. Sudah.
1: Iya. Buat Bang Andre juga, semoga dia sehat selalu. Buat Kak Elin, selamat juga dan sehat selalu ya, Kak.
0: Baik.
1: Selamat siang.
0: Terima kasih, selamat siang kembali. Dan pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung, masih kami nantikan Anda di 0565247774. Selamat siang juga buat pendengar setia kita, ada Bibi Marta di Kayu Lapis ya, sudah jarang bergabung sekarang. Ada pendengar setia kita juga di sana, ada Jula Kuntin. Selamat siang, selamat mendengarkan Pro Dangdut di siang hari ini. Buat semuanya yang ada di Kayu Lapis kilometer 64 dan sekitarnya. Baik, selanjutnya pendengar, ada siapa lagi di sana? Kita akan kembali menyapa di siang hari ini. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Kak Eli.
0: Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Baik, Bu Ro, sudah tidur siang?
2: Tidurlah, baru terbau-bau terbuka matanya.
0: Iyalah.
2: Lalu HP kan dekat situ, lalu pengen HP masuk.
0: Baik.
2: Gak apa-apalah terakhir ya Kak Eli.
0: Betul, yang penting udah masuk lah ya.
2: Iya, yang penting pose-pose.
0: Oke.
2: Lagunya diborong habis ya Kak Eli.
0: Oh iyalah, baik.
2: Kan didengar semua. Nah itu Kak Eli ya.
0: Baik.
2: Ayo, makasih, selamat siang.
0: Ayo, siang juga. Terima kasih, ada Bu Ros di sana. Baik, selanjutnya pendengar, ada siapa lagi di sana? Kita akan coba menyapa terlebih dahulu di siang hari ini yang ingin bergabung di 0565247774. Tadi ada Bu Ros di Dara Juanti. Selanjutnya setelah Bu Ros ada siapa lagi? Silakan pendengar, masih ada waktu kurang lebih 10 menit lagi kebersamaan kita di siang hari ini di Pro Dangdut ya. Di 0565247774, dan sambil kita menantikan ada yang bergabung di siang hari ini, kembali kita dengarkan terlebih dahulu.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung di siang hari ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, karena waktunya sudah habis, maka kebersamaan kita dicukupkan sampai di sini. Dan pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda di acara Pro Dangdut. Pro Dangdut hadir setiap harinya, setiap siangnya di pukul 1:30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, akhirnya penyiar Anda yang bertugas, saya Herlinda mengucapkan selamat siang, sampai berjumpa kembali.

0: sore pendengar di mana-mana Anda berada. Sintang sore ini pendengar hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026 bersama saya Desi Sriati. Pendengar azan asar kami kumandangkan pada pukul 15 lewat 2 waktu Indonesia Barat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Bukan hal mudah meracik perasaan di kala susah, saat hati tergores masalah, saat jiwa disuguhi rasa lelah, bahkan harapan tak searah. Harus ada formula-formula cinta yang menyatukan hati, jiwa, dan pikiran. Menenangkan hati dekat dengan ilahi, membahagiakan jiwa dengan kebaikan yang nyata, menyehatkan akal dengan zikir dan berkata yang baik. Mengelola rasa tanggung jawab kita, bahagia atau tidak, kita yang harus berusaha. Maju atau ditinggalkan, itulah peran kita. Ada saatnya kita merenung, tapi bukan murung atau merasa terkurung. Justru berhenti sejenak untuk bisa melewati batas-batas jalan harapan ke depan. Bersiap menebar jala, melompat rasa, menabur cerita. Kisah pilu masa lalu biarkan berlalu, tinggalkan dan ganti dengan kisah baru. Seandainya kita menjalani hari masih lesu, ganti dengan semangat baru. Hari tak pernah menunggu, ia akan terus meninggalkanmu. Ramulah rasamu dan temukan bahagiamu.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Pakai headset kelamaan, bahaya nggak sih? Sering denger musik atau nonton pakai headset berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita. Siapa nih yang suka pakai headset berjam-jam?

Ya pendengar, kita senantiasa mengingatkan kembali ketika Anda ingin berinvestasi. Investasi menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk mengembangkan aset dan mempersiapkan kebutuhan keuangan di masa depan. Namun masyarakat perlu berhati-hati karena tidak semua tawaran investasi itu mudah dipercaya tetapi tidak dapat dipercaya, terutama jika menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Ada beberapa ciri investasi bodong yang perlu diwaspadai. Di antaranya pendengar, seperti dilansir dari redit.co.id, proses bisnis investasi tidak jelas. Nah, investasi bodong biasanya tidak memberikan penjelasan transparan mengenai kegiatan usaha, produk maupun sumber keuntungan yang ditawarkan. Kondisi tersebut perlu dicurigai karena investor berhak mengetahui bagaimana dana mereka akan dikelola.

Awal mula adanya es batu dikenal oleh bangsa Indonesia tepat pada tanggal 18 November 1846. Kedatangan es batu ke Indonesia ini membuat heboh masyarakat pada masa itu. Es batu pertama kali dibawa ke Indonesia oleh kapal Boston dari Amerika Serikat yang dipesan oleh Rosiel Enico. Es batu saat itu menjadi hidangan di kalangan bangsawan, di mana hanya orang-orang tertentu yang bisa menikmati kenikmatan es batu tersebut. Dan pada masa itu juga, es batu ditaksir dengan harga yang sangat mahal. Bisa ditaksirkan harga es batu pada saat itu mencapai 10 sen golden setiap 500 gramnya. Dan pada masa saat itu, untuk pengawetan es batu tidak seperti masa sekarang yang bisa kita simpan di dalam kulkas. Penyimpanan es batu pada masa itu hanya dengan diselimuti dengan kain selimut jenis wol agar bisa bertahan lama dan tidak mencair.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

Ya, pendengar yang selanjutnya, investasi bodong itu menawarkan bonus merekrut anggota baru, kemudian menjanjikan keuntungan tinggi tanpa risiko. Tawaran keuntungan sangat tinggi dalam waktu singkat menjadi salah satu tanda yang patut dicurigai. Setiap investasi memiliki risiko sehingga janji mendapatkan keuntungan besar dengan risiko sangat kecil atau bahkan tanpa risiko perlu ditimbangkan secara matang.

Sandong adalah permainan tradisional dari Kelurahan Banyuning, Kabupaten Buleleng, Bali yang masih dilestarikan sampai saat ini. Metempeng berarti melempar batu, sementara gandong artinya digendong. Permainan yang menguji ketangkasan dan kecerdasan itu dimainkan oleh dua anak yang sebelum memulai permainan melakukan sweep jari untuk menentukan siapa yang digendong dan siapa yang menggendong. Anak yang digendong punya kesempatan pertama untuk melemparkan sebilah batu pipih ke tanah dengan jarak yang ditentukan. Anak yang menggendong juga melemparkan batu pipih miliknya dengan syarat harus mengenai batu milik anak yang digendong tadi. Kalau berhasil, posisi keduanya bergantian. Tapi, kalau tidak, yang menggendong harus berlari mengambil batu yang dilempar tadi sambil menggendong lawannya.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia, peribahasa Malin.
1: Madin isida nama isikae anim meda boleh makan mbak neolem.
0: Artinya zaman sudah berubah, sekarang manusia juga sudah berubah termasuk alam semesta.
2: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubber.

Pernah dengar olahraga pickleball? Secara teknik, pickleball merupakan gabungan dari tiga olahraga, yakni tenis lapangan, badminton, dan tenis meja. Tahukah kamu, pickleball lahir di Amerika Serikat pada tahun 1965 dan saat ini menjadi the fastest growing sport in USA atau olahraga dengan pertumbuhan paling cepat di Amerika Serikat. Jadi, kamu tertarik nggak main pickleball?

Ya pendengar, selain itu juga investasi salah satu ciri investasi bodong adalah menawarkan investasi dalam berbagai paket. Investasi bodong terkadang dikemas dalam beberapa tingkatan seperti silver, gold, platinum, dan nilai setoran yang berbeda. Kemudian juga legalitas perusahaan tidak jelas. Sebelum investasi, masyarakat perlu memastikan perusahaan dan produk yang ditawarkan memiliki legalitas dan ketentuan berlaku. Jangan mudah percaya hanya karena sebuah perusahaan memiliki nama, kantor, atau tampilan promosi yang terlihat profesional. Sekalipun itu orang dekat ya. Anda harus tetap berhati-hati.

Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh, saat kamu membaca buku dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita ikuti Warta Berita Lintas Koro Nusantara 9 bersama Pro 1 Pontianak.
1: Hutan alam di dampak terluas kebakaran hutan dan lahan.
2: Nah, mengapa kami katakan kebun? Karena memang luasan wilayah yang terbakar itu di areal itu cukup besar gitu.
1: Pemerintah Kabupaten Sanggau tertibkan rumah dinas dinilai belum tertata secara optimal.
3: Juga ada aset-aset lain seperti kendaraan dinas, misalnya itu ada yang dibawa pegawai sebelumnya itu.
4: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam berita sore ini, edisi Rabu 12 Agustus 2026, yang dihimpun oleh tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Andre Widianto, inilah berita selengkapnya. Kami awali informasi sore hari ini, pendengar, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Barat mencapai 28.680,47 hektar, yang salah satunya yang terluas juga terdampak di Kabupaten Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
5: Berdasarkan data dari Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, Kalimantan Barat merupakan provinsi dengan luas lahan terbakar tertinggi di Indonesia pada semester pertama 2026, mencapai 28.680,47 hektar, di mana Kabupaten Sintang juga salah satu wilayah yang terdampak luas akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sintang Kusnidar mengatakan, hutan dan lahan yang terbakar di Kabupaten Sintang terjadi di beberapa titik. Lahan yang terbakar tersebut akibat faktor dari cuaca yang panas saat ini memicu terjadinya kebakaran. Di antara penyebabnya adalah masyarakat yang membakar sampah yang tidak terkendali, ada juga unsur kesengajaan karena membuka lahan kebun.
6: Cuaca yang panas ini memicu kebakaran, dan penyebabnya itu ada beberapa yang kita temukan. Yang pertama, masyarakat yang bakar sampah kemudian tidak terkendali. Kemudian ada juga unsur kesengajaan ya, untuk kepentingan buka lahan kebun. Nah, mengapa kami katakan lahan kebun? Karena memang luasan wilayah yang terbakar itu di areal itu cukup besar gitu, sehingga juga berdampak kepada kebun atau tanah milik orang lain juga.
5: Kusnidar meminta agar masyarakat tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan yang tidak terkendali, sehingga menyebabkan kabut asap yang dapat mengganggu kesehatan serta aktivitas masyarakat. Kusnidar menambahkan, BPBD Kabupaten Sintang secara maksimal mengerahkan sumber daya manusia, tenaga teknis di lapangan dalam melakukan pemadaman karhutla di Kabupaten Sintang. Selain itu, bersinergi dengan stakeholder terkait, Damkar, Manggala Agni, TNI Polri, dan seluruh komponen masyarakat dalam penanggulangan karhutla di Kabupaten Sintang. Demikian, Ade Ramli melaporkan.
4: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. BMKG Sintang memprediksi potensi hujan selama seminggu ke depan rendah. Warga diimbau agar tidak melakukan aktivitas yang meningkatkan resiko karhutla. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beniuda.
7: Potensi karhutla di Kabupaten Sintang dan Sekadau dalam satu pekan ke depan perlu mendapat perhatian serius. BMKG Sintang memperkirakan kondisi dua kabupaten tersebut berada pada kategori sangat mudah terjadi kebakaran hutan dan lahan. Perakirawan BMKG Sintang, Anissa Nasmi, mengatakan kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang perlu diwaspadai masyarakat, khususnya dalam melakukan aktivitas yang berpotensi memicu munculnya api. BMKG Sintang mengingatkan masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan dengan menghindari berbagai aktivitas yang dapat menjadi pemicu kebakaran. Terlebih, kondisi curah hujan di wilayah dua kabupaten ini masih tergolong rendah, sehingga api berpotensi lebih mudah menyebar apabila terjadi kebakaran di lahan maupun kawasan vegetasi yang kering.
8: Potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan dalam satu pekan ke depan secara umum berada pada kategori sangat mudah terjadi kebakaran hutan dan lahan. Kami himbau kepada masyarakat agar dapat menghindari aktivitas yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan peta peringatan dini kekeringan meteorologis Desarian 1 Juli 2026, belum ada peringatan kekeringan di wilayah Kabupaten Sintang dan Kabupaten Sekadau. Namun, curah hujan masih diprediksi berada dalam kategori rendah.
7: Meski belum masuk dalam kategori peringatan kekeringan meteorologis, curah hujan yang masih rendah tetap menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Kondisi tersebut dapat menyebabkan bahan-bahan yang mudah terbakar di permukaan lahan menjadi lebih kering dan meningkatkan risiko terjadinya kebakaran apabila terdapat sumber api. Kewaspadaan terutama diperlukan terhadap aktivitas pembukaan lahan dengan cara membakar, pembakaran sampah, maupun aktivitas lain yang menggunakan api di sekitar kawasan hutan dan lahan. BMKG juga mengingatkan agar masyarakat tidak menganggap kondisi tanpa peringatan kekeringan sebagai tanda bahwa risiko karhutla rendah. Potensi kebakaran tetap dapat meningkat ketika kondisi vegetasi dan permukaan lahan cukup kering, terutama apabila tidak diikuti curah hujan yang memadai. Dengan kondisi potensi karhutla yang berada kategori sangat mudah terjadi dalam sepekan ke depan, masyarakat di Sintang dan Sekadau diharapkan berperan aktif mencegah munculnya titik api. Pencegahan ini dinilai penting dilakukan sejak awal untuk menghindari kebakaran meluas dan menimbulkan dampak terhadap lingkungan maupun aktivitas masyarakat. Dian Beni Yuda melaporkan.
4: Musim kemarau mulai berdampak pada usaha penjual jamu keliling di kota Pontianak. Persediaan air hujan yang biasanya dimanfaatkan untuk membuat jamu kini menipis, sehingga pedagang harus membeli air galon untuk memenuhi kebutuhan produksi. Kita simak laporannya.
9: Musim kemarau mulai dirasakan penjual jamu keliling di kota Pontianak, terutama dalam memenuhi kebutuhan air bersih untuk produksi. Eti, salah seorang penjual jamu keliling, mengatakan sebelumnya dirinya memanfaatkan air hujan untuk membuat jamu. Namun persediaan air hujan kini mulai habis, sehingga kebutuhan air harus dipenuhi dengan membeli air galon. Dalam sehari, Eti membutuhkan sekitar 2 galon untuk membuat jamu. Sementara kebutuhan air untuk membuat bakso mencapai 4 hingga 5 galon per hari. Kondisi tersebut membuat biaya produksi bertambah karena sebagian pendapatan dari penjualan harus dialokasikan untuk membeli air bersih.
10: Dampak juga air harus beli, yang biasanya pakai air hujan juga sudah mulai habis, jadi tiap hari beli galon untuk bikin jamu.
9: Itu berapa galon biasanya?
10: Sehari 2 galon sama buat bakso 4 galon. Lagi sore 1 galon buat jamu, buat suami juga, buat buahnya. Tapi kalau masak hari-hari saya memang pakai air galon.
9: Pakai galon gitu ya?
10: Minum air galon, saya nggak jarang pakai air hujan.
9: Eti juga mengatakan pembelian air galon untuk kebutuhan rumah tangga kini mulai dibatasi. Jika sebelumnya dapat membeli

0: Uraya saat produksi tertekan dan kebutuhan masyarakat meningkat. Pendekalan Sungai Kapuas dan lonjakan konsumsi kini menjadi tantangan utama Perumda Tirta Raya menjaga kelancaran distribusi. Berikut kita simak laporannya.
1: Musim kemarau mulai berdampak terhadap ketersediaan dan distribusi air bersih di Kabupaten Kuburaya. Perumda Air Minum Tirta Raya mencatat dua tantangan utama yakni pendangkalan Sungai Kapuas dan meningkatnya konsumsi air pelanggan. Bahkan puncak kemarau diperkirakan terjadi hingga November mendatang. Direktur Perumda Air Minum Tirta Raya Harmawan mengatakan pendangkalan Sungai Kapuas cukup ekstrim sehingga mempengaruhi kapasitas pengambilan dan produksi air baku.
2: Ada beberapa hal yang sedang dan telah kita lakukan. Yang pertama mengatur valve-valve. Ya, mengatur palap-palap supaya bisa mengalir di daerah-daerah yang sudah kita petakan. Jadi ada 13 daerah yang mengalami kesulitan air bersih, kita atur palapnya. Yang kedua, kita membantu dengan memasang pompa. Jadi di setiap masuk kompleks pipa yang masuk kompleks itu kita potong, kemudian kita pasang pompa untuk mendorong air masuk ke dalam kompleks.
1: Di sisi lain, meningkatnya konsumsi masyarakat terjadi karena tampungan air hujan mulai mengering. Konsumsi pelanggan yang biasanya sekitar 12 meter kubik per bulan, kini meningkat menjadi 16 meter kubik. Lonjakan konsumsi turut mempengaruhi distribusi. Pelanggan yang berada jauh dari booster atau pompa pendorong menjadi wilayah yang paling merasakan penurunan tekanan air. Hermanta Fiko Al-Hadi melaporkan.
0: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kami lanjutkan kembali informasi di sore hari ini, pendengar. Pengelolaan aset dan keuangan negara menjadi perhatian satuan kerja pemerintah untuk memastikan setiap anggaran dan BMN memberi manfaat optimal bagi masyarakat. Berikut kita simak laporannya.
3: RRI Pontianak menjadikan penghargaan kinerja pengelolaan aset dan keuangan sebagai evaluasi untuk memperkuat tata kelola dan mengejar peringkat. Kepala Stasiun RRI Pontianak Budi Suwarno mengatakan penghargaan tersebut menjadi tolok ukur bahwa pengelolaan yang dilakukan telah berjalan sesuai ketentuan.
4: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman, para pegawai LPP RRI, khususnya di BMN dan keuangan yang telah bersungguh-sungguh melaksanakan kinerjanya sehingga kita bisa mencapai prestasi seperti ini. Jangan sampai prestasi yang sudah kita raih justru menurun di tahun-tahun mendatang. Dipertahankan itu lebih sulit daripada meraih.
3: Budi menambahkan, RRI Pontianak akan mengevaluasi kekurangan pada akhir semester maupun tahun untuk meningkatkan peringkat. Sementara itu, Kepala Kanwil DJPP Kalimantan Barat Rahmat Mulyono mengatakan penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap satuan kerja yang dinilai baik dalam mengelola anggaran dan menyusun laporan keuangan.
5: Satu sisi, apresiasi terhadap kinerja pengelolaan BMN ini juga harapannya para kuasa pengguna barang, satuan kerja, baik di tingkat wilayah maupun satker, dapat memperkuat koordinasi dan lebih aware dan concern terhadap pengelolaan barang. Nah, tentunya akan kita ingin best use dari BMN sehingga bisa dimanfaatkan secara baik dalam pencapaian tugas fungsi dan output pencapaian kinerja.
3: Menurut Rahmat, pengelolaan BMN masih menghadapi tantangan inventarisasi, pemeliharaan, serta identifikasi aset yang belum optimal sehingga koordinasi antar pihak perlu terus diperkuat. Hermanta melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sanggau menertibkan pemanfaatan rumah dinas yang selama ini dinilai belum tertata secara optimal. Dari puluhan unit rumah dinas yang dimiliki pemerintah daerah, sebagian diantaranya masih ditempati pensiunan sehingga diperlukan penataan untuk memastikan pemanfaatannya sesuai dengan aturan. Kita simak laporannya.
6: Pemerintah Kabupaten Sanggau mulai membenahi pengelolaan rumah dinas yang selama ini dinilai belum tertata optimal. Selain menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, penataan tersebut juga diarahkan agar aset daerah dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah atau PAD. Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, Aswin Katib mengungkapkan, dari 85 unit rumah dinas milik pemerintah daerah, hanya 36 unit yang dihuni ASN aktif, Sementara 49 unit lainnya masih ditempati para pensiunan.

0: Aswin menegaskan rumah dinas merupakan aset daerah yang harus ditertibkan karena keberadaannya bukan untuk diwariskan kepada keluarga penghuni sebelumnya. Pemkot Sanggau kini melakukan pendataan dan penertiban menyeluruh terhadap rumah dinas serta aset daerah lainnya guna memastikan pemanfaatannya sesuai aturan dan mendukung peningkatan PAD.
1: Juga ada aset-aset lain seperti kendaraan-kendaraan dinas, misalnya itu ada yang dibawa mungkin pegawai-pegawai sebelumnya itu tidak tahu di mana rimbanya, apakah hilang, apakah rusak berat, tidak tahu. Itu semuanya itu kita lakukan penertiban, termasuklah salah satu misalnya ini rumah dinas. Rumah dinas ini penting sebenarnya, kan banyak kita lihat misalnya kan dari rumah dinas yang ada itu kurang lebih sebanyak 85 unit rumah dinas itu, ya kan 36 unit dari 85 itu dihuni oleh ASN aktif, ASN yang masih aktif.
0: Aswin menegaskan, penataan rumah dinas tidak hanya bertujuan menertibkan aset daerah, tetapi juga memastikan pemanfaatannya tepat sasaran. Dengan pendataan dan evaluasi yang terus dilakukan, seluruh aset pemerintah diharapkan dapat dikelola lebih optimal dan memberikan manfaat bagi daerah. Tri Putri melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Sebanyak 583 kepala sekolah jenjang TK, SD, dan SMP negeri se-Kabupaten Sintang mengikuti rapat koordinasi kepala sekolah tahun 2026. Laporan selengkapnya disampaikan dan Indra Sita.
3: Sebanyak 583 kepala sekolah jenjang TK, SD, dan SMP negeri se-Kabupaten Sintang mengikuti rapat koordinasi kepala sekolah tahun 2026 di Pendopo Bupati Sintang pada tanggal 10 dan 11 Agustus 2026. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Herkulanus Loni mengatakan, rapat koordinasi tersebut bertujuan memperkuat sinergi antara dinas dengan para kepala satuan pendidikan dalam menyukseskan program pendidikan nasional maupun daerah. Menurut Roni, kegiatan tersebut juga menjadi forum komunikasi, koordinasi, dan sinkronisasi kebijakan sekaligus menyampaikan berbagai informasi strategis terkait penyelenggaraan pendidikan, pengelolaan satuan pendidikan, kepemimpinan kepala sekolah, serta implementasi kebijakan pemerintah di bidang pendidikan. Dalam pelaksanaan rapat koordinasi tersebut, peserta dibagi menjadi dua gelombang. Gelombang pertama diikuti 296 peserta, terdiri dari 16 kepala TK negeri dan 280 kepala SD negeri. Sementara gelombang kedua diikuti 286 peserta, terdiri dari 172 kepala SD negeri dan 114 kepala SMP negeri.
4: Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan koordinasi antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan seluruh kepala sekolah, menyamakan persepsi terhadap kebijakan pendidikan terbaru, meningkatkan kompetensi manajerial kepemimpinan kepala sekolah, menyampaikan arah kebijakan pembangunan kependidikan Kabupaten Sintang, meningkatkan kualitas layanan pendidikan melalui penguatan tata kelola sekolah.
3: Sementara itu, Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala mengatakan, rapat koordinasi tersebut menjadi momentum untuk menyelaraskan kebijakan pendidikan serta mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sintang khususnya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah. Menurutnya, kepala sekolah memiliki peran penting dalam menerjemahkan berbagai kebijakan pemerintah pusat hingga diterapkan di lingkungan satuan pendidikan.
5: Bapak Ibu semua sebagai kepala sekolah, kalau bicara struktural tidak distruktur, tetapi sebaliknya tidak terlepas dari manajerial. Bagaimanapun otoritas Bapak Ibu semua untuk menyampaikan, memimpin para kawan-kawan sebagai tenaga pengajar dan juga begitu komunikasi dengan pengawas sekolah, orang tua murid, dan yang lebih penting bagaimana membuat karakter murid kita.
3: Lebih lanjut, Bupati berharap seluruh kepala sekolah mampu menjalankan peran sebagai pemimpin yang adaptif, komunikatif, dan mampu menggerakkan seluruh sumber daya sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dan Indra Sita melaporkan.
2: Ratusan warga menghadiri acara robo-robo yang dipusatkan di kawasan Kuala Parit Nenas atau Teras Parit Nenas, Kecamatan Pontianak Utara. Mereka berkumpul memanjatkan doa selamat sekaligus mengenalkan destinasi wisata. Berikut kita simak laporannya.
6: Peringatan Roboh-Robo merupakan peninggalan leluhur bangsa, khususnya dari suku Bugis dan Melayu di Provinsi Kalimantan Barat. Tradisi ini juga memiliki akar keimanan dalam ajaran Islam yang dilaksanakan pada Rabu terakhir di bulan Safar, yang diidentikan pula dengan tradisi Rebo Wekasan bagi masyarakat Jawa atau Rabu Dibudi bagi masyarakat Madura. Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mengingatkan agar masyarakat tidak memaknai tradisi ini sekadar sebagai acara seremonial, melainkan momentum spiritual yang syarat makna keagamaan, mulai dari ajang silaturahmi, tolak bala hingga menjaga kerukunan. Pada perayaan ini juga menurut Bahasan sebagai wujud rasa syukur atas segala nikmat yang telah diperoleh yang dulunya lekat dengan tradisi para petani, nelayan, dan pedagang.
7: Namun ini tergantung makna bahwa bagaimana di peringatan Hari Robo-Robo ini kita bermunajat kepada Allah, yaitu pertama memohon doa selamat dunia akhirat dengan tentu dengan tetap membangun silaturahim di antara kita sama. Yang kedua, mensyukuri atas nikmat. Kalau dulu zaman para petani, nelayan, pedagang,
6: Melalui momentum budaya ini, Bahasan juga mengajak seluruh warga Kota Pontianak untuk senantiasa menjaga kerukunan dan kedamaian di tengah keberagaman yang menjadi tanggung jawab bersama. Pada kesempatan yang sama, acara tradisi Robo-Robo juga digelar di Banjarserasan Pontianak Timur yang dihadiri langsung oleh Wali Kota Pontianak. Kedepan, tradisi Robo-Robo di Kuala Parit Nenas direncanakan akan dikemas dengan lebih meriah serta melibatkan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah lokal untuk mendongkrak perekonomian masyarakat. Syarutani melaporkan.
8: Info cuaca hari ini.
2: Selanjutnya kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Supriyadi. Silakan Supriyadi, laporan Anda.
9: Ya baik, terima kasih rekan Andre di studio dan selamat sore untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagilah kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan menyampaikan informasi sebagai berikut. Untuk pantauan kondisi cuaca saat ini, terpantau untuk wilayah Kalimantan Barat kondisi cuaca cerah berawan. Dan untuk perakiran cuaca untuk esok hari, Kamis 13 Agustus 2026, kami perakirakan kondisi cuaca esok hari masih dominan cerah berawan. Kemudian kami sampaikan pula untuk pantauan titik panas hingga sore hari ini, update pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, terdeteksi ada 1.229 titik panas. Dan perlu diwaspadai bahwa indeks potensi karhutla untuk satu minggu ke depan, sebagian besar wilayah Kalbar dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Bagi para pendengar yang ingin terus mengupdate informasi dari kami, dapat memantau langsung melalui website kalbar.bmkg.go.id atau sosial media Instagram BMKG Kalbar, atau dapat pula berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Supriyadi. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Andre.
2: Baik, terima kasih Supriyadi. Selamat bertugas kembali. Itu dah peringkat informasi perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Supriyadi. Sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri berita pada sore hari ini, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini diantaranya. Kabupaten Sintang alami dampak terluas kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah Kabupaten Sanggau tertibkan rumah dinas dinilai belum tertata secara optimal. Wakil Kerabat Kerja yang bertugas, saya Andre Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengerannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: tentunya teknologi pertanian banyak sekali saat ini ya, sesuai dengan perkembangan digitalisasi dan lain-lain. Perkembangan teknologi memberikan peluang bagi petani untuk mengelola lahan secara lebih efektif dan efisien. Teknologi tersebut mampu meningkatkan hasil panen dan juga dengan teknologi tersebut bisa meminimalisir waktu atau jangka pertanian. Misalnya ya, penggunaan aplikasi pertanian cerdas dapat membantu petani memperoleh informasi mengenai cuaca, kondisi tanaman, pemupukan, hingga pencatatan hasil panen. Pemanfaatan aplikasi digital membuat berbagai kegiatan pertanian dapat terpantau dan terkelola dengan lebih praktis. Selain itu juga misalnya memanfaatkan sensor LOT untuk pemantauan lahan. Teknologi Internet of Things atau LOT memungkinkan petani menggunakan sensor untuk mengetahui kelembapan tanah, suhu, kualitas udara, dan kondisi lingkungan lainnya. Data tersebut dapat digunakan untuk menentukan waktu penyiraman, pemupukan, maupun tindakan lain yang dibutuhkan tanaman secara lebih tepat.
1: Mbak, kopinya ya? Biasa, tanpa gula.
2: Aku kopi susu, Mbak.
3: Siap, Mas.
1: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
2: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
1: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
3: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
1: Gaji udah masuk nih.
2: Oh ya, bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
4: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: Elsa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
0: Udah deh, buruan dipakai helmnya.
1: Iya.

0: Eh, Paci, kulihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah Maci, cepat eh.
0: Iyo Paci, aku tidak bisa sabar kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu kah? Ku marah kah?
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Paci, Maci.
0: Eh,
1: mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu Paci. Ji Paci, tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Ya, pendengar, teknologi pertanian banyak sekali di manfaatnya ya. Kemudian sistemnya juga di apa namanya teknologi pertanian untuk meningkatkan hasil panen. Misalnya pemanfaatan drone untuk memantau tanaman gitu ya, juga penyemprotan. Drone dapat dimanfaatkan untuk penyemprotan pupuk maupun pestisida secara lebih presisi dan pada area yang membutuhkan. Teknologi dapat membantu menghemat waktu dan tenaga serta mengurangi penggunaan bahan karena penyemprotan dapat diarahkan sesuai dengan kebutuhan lahan.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Judul Hidup Sederhana. Hadir di sini dan saat ini. Penulis Desi Anwar. Buku Hidup Sederhana hadir di sini dan saat ini berisi tentang perenungan, pengamatan, serta pemikiran yang dihimpun oleh penulisnya, Desi Anwar. Di buku ini, beliau menuliskan pengalaman hidup, kenangan masa kecil, pandangan hidup, dan kebiasaan yang biasa dilakukan dalam menyiasati hal-hal rumit yang dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Sebagai manusia yang penuh dengan rutinitas, kadang kita jarang mensyukuri alam sebagai nikmat Tuhan, menyisihkan waktu untuk duduk dan beristirahat sejenak, mengembangkan sikap gembira dan berpikir positif, memelihara kesehatan jiwa maupun raga, serta berbagai aktivitas lain yang sekilas tampak sederhana dari luar, namun sulit kita capai karena kita jarang untuk menyempatkan diri. Padahal, aktivitas-aktivitas itulah yang sebenarnya dapat membantu kita untuk bisa merasa puas dan membuat kita belajar untuk lebih memaknai kehidupan. Sebagai manusia, kita kerap membuat hidup yang sederhana menjadi rumit. Kita mengisi hidup dengan bayang-bayang harapan, rasa cemas, dan ketakutan. Kita membiarkan diri kita dibayang-bayangi masa lalu. Seringkali kita membiarkan diri kita mencemaskan masa depan, dan kita mengabaikan masa sekarang. Selama ini kita hanya mencari kepuasan dan kebahagiaan melalui hal yang bersifat kebendaan dan mengorbankan hal-hal kecil yang cukup berarti di sekitar kita. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
0: Sintang 102,5 MHz,
2: Merakai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
0: Putu Sibau 101 MHz,
2: Badau 95,9 MHz,
3: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Pendengar Cek Fakta kali ini bersama saya Desi Riyati, dilansir dari komdigi.go.id. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook mengklaim adanya tautan lowongan kerja untuk lansia atau orang lanjut usia tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar seperti dilansir dari tanbackhoax.id. Ya, jadi untuk Anda tetap berhati-hati dengan informasi apapun, sharing sebelum sharing ya. Untuk itu pastikan informasi-informasi yang Anda dapatkan, informasi-informasi yang Anda baca adalah informasi-informasi yang benar dan informasi-informasi yang bukan hoax.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pernah gak sih Anda sadar, setiap kali petir menyambar dan suara menggelegar, kita langsung refleks menutup telinga. Ternyata itu bukan tanpa alasan loh. Suara petir bisa mencapai lebih dari 120 desibel, hampir setara dengan suara konser musik yang sangat keras. Tubuh kita secara alami berusaha melindungi diri dari suara yang terlalu kuat agar tidak merusak pendengaran. Suara petir yang tiba-tiba juga memicu respon kaget di otak. Otak menganggap bunyi keras mendadak sebagai potensi bahaya, sehingga tubuh bereaksi cepat, salah satunya dengan menutup telinga. Jadi, kalau Anda spontan menutup telinga saat petir menyambar, itu bukan berarti Anda penakut, tetapi tubuh Anda sedang bekerja untuk melindungi

bahwa gurita punya 3 jantung. Satu jantung utama memompa darah ke seluruh tubuh, sementara 2 jantung lainnya hanya memompa darah ke insang untuk mengambil oksigen. Menariknya, ketika gurita berenang, 2 jantung cabang ini berhenti berdetak, sehingga tubuhnya hanya mendapat pasokan oksigen dari jantung utama. Itulah sebabnya berenang adalah kegiatan yang melelahkan bagi gurita, meski ia tetap bisa bergerak dan bertahan hidup. Jadi, kalau suatu saat kamu merasa lelah dan terbebani, ingat gurita ini. Bahkan ketika sebagian jantungnya libur, ia tetap kuat dan maju.

Ayo, cegah diabetes mellitus. Diabetes merupakan induk dari segala penyakit. Semua usia berpotensi terkena diabetes. Namun, penyakit ini bisa kita cegah dengan menghindari faktor risiko, seperti hindari konsumsi gula secara berlebihan, hindari mager atau malas gerak, cegah obesitas, cegah diabetes dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Rajinlah melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi sayur dan buah, ketahui gula darahmu secara berkala. Jangan tunda. Ayo, cegah diabetes mellitus sekarang juga.

Ya, pendengar, untuk Anda tetap memantau anak-anaknya yang bermain di sungai ya, di pasir timbul ya. Ya, kemudian jangan biarkan mereka main sendiri atau main sama temannya. Atau kalau bisa jangan main aja dah. Lebih aman kan, baik di rumah aja. Gimana belajar daring untuk sekolah yang sudah daring ya? Seperti yang sekolah-sekolah yang berada di bawah Kementerian Agama. Semoga semuanya berjalan baik dan lancar aja proses pembelajaran daringnya. Kemudian kemana-mana sudah banyak terlihat yang menggunakan masker ya, dan yang belum mudah-mudahan menggunakan juga ya, demi kesehatan Anda juga. Jangan lupa saling ingatkan untuk kesehatan bersama.

pernah berpikir, dari mana asalnya bahasa manusia? Nah, ternyata bahasa itu muncul bukan secara instan, tetapi berkembang bersama manusia sebagai alat untuk komunikasi, kerjasama, dan berbagi cerita dari generasi ke generasi. Para ilmuwan percaya kemampuan berbicara sudah ada sejak zaman nenek moyang kita sekitar 135.000 tahun yang lalu, dan digunakan secara sosial 100.000 tahun yang lalu saat manusia hidup dalam komunitas dan mulai berburu, berbagi, dan merawat satu sama lain. Asal-usul bahasa masih menjadi misteri dari banyak teori yang diajukan, seperti mengatakan bahasa adalah tiruan bunyi alam, melihatnya sebagai ekspresi emosional manusia, dan bahasa muncul dari kebutuhan kerjasama sosial. Walau belum ada jawaban yang pasti, tapi satu hal yang jelas, bahasa merupakan penemuan manusia yang luar biasa, kunci peradaban, komunikasi, dan identitas kita.

0: ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kita semua pasti tahu kepiting, bahkan kita seringkali menangkapnya. Namun, tidak semua di antara kita tahu akan sifat yang dimiliki oleh kepiting. Di Filipina misalnya, banyak sekali masyarakat desa yang gemar menangkap kepiting untuk dijadikan santapannya. Ketika mereka mencari kepiting, pasti hasil yang didapatnya akan dimasukkan ke dalam bak atau baskom. Para penangkap kepiting itu tidak pernah khawatir kalau kepitingnya akan keluar dari baskom walau mereka tidak menutupinya. Meskipun mereka tahu kepiting akan berusaha keras untuk bisa keluar, tetapi si penangkap selalu saja santai dan tidak khawatir. Mengapa bisa begitu? Semua itu mereka tahu akan sifat dari kepiting. Ketika ada temannya yang berusaha keluar dari baskom, maka teman-temannya yang lain akan berusaha menariknya kembali. Begitulah seterusnya, hingga dari kesimpulan kepiting yang ditangkap itu, tidak ada yang berhasil keluar. Apa motivasi yang bisa kita ambil dari cerita ini? Motivasinya adalah, kita mungkin sering seperti segerombolan kepiting itu. Ketika ada salah seorang teman kita yang mencoba untuk berhasil, kita berusaha dengki dengannya. Seolah-olah kita berharap dia tidak akan pernah bisa berhasil di dalam hidupnya. Sahabat dan pendengar RRI yang budiman, rasa dengki dalam diri kita haruslah kita buang, karena tidak ada manfaatnya bagi diri kita. Itu hanya akan membuat diri kita tambah sakit melihat kenyataan teman kita jauh lebih baik dibandingkan kita. Percayalah, semua orang memiliki kesempatan dan peluangnya masing-masing. Tentunya itu sesuai dengan proses hidup yang dialami.

sifat manusia yang merusak adalah kikir yang dituruti, hawa nafsu yang diikuti, serta sifat mengagumi diri sendiri yang berlebihan. Hampir semua orang memiliki sifat tersebut. Namun, setiap orang memiliki kekuasaan untuk tidak menuruti adanya sifat tersebut. Ya, mengendalikan diri sangatlah penting dalam hidup ini. Jangan sampai kita terlena pada gebiar dunia. Misalnya, iri terhadap teman atau tetangga yang memiliki suatu benda mewah, hal ini adalah hal yang menimbulkan sifat iri. Manusia diciptakan dengan segala hawa nafsu. Allah memerintahkan manusia untuk bisa mengendalikannya. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi olehnya sehingga terhindar dari kemaksiatan. Kemudian, sifat manusia yang merusak berikutnya yaitu mengagumi diri sendiri yang berlebihan. Di zaman yang modern ini, kita sudah bisa melihat banyak orang suka berfoto selfie, kemudian mengunggahnya di media sosial. Tak lain tujuan dari perbuatan itu, karena mereka mengagumi diri sendiri, memajang foto yang dianggap paling cantik atau ganteng, termasuk mengagumi diri sendiri.

Pendengar Azan Maghrib, hari ini Rabu 12 Agustus 2026 berkumandang pada pukul 17.46 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, kita kumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Sintang dan sekitarnya.
1: Allahumma

Pendengar, baru saja kami kemudahkan azan maghrib untuk wilayah kota Sintang dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita, mempermudah urusan-urusan kita, memberikan kesehatan dan kebahagiaan, keselamatan, dan dikabulkan doa-doa kita semua. Amin.

dan Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan langsung oleh Sang Pencipta. Seharusnya sebagai ciptaannya, kita butuh sebagai pedoman untuk menjalani kehidupan. Ibarat buku petunjuk yang menjadi pegangan tentang apa yang harus kita lakukan agar bisa selamat dan bahagia di dunia akhirat. Bukankah itu yang menjadi mimpi terbesar kita? Jika Al-Quran begitu penting, lantas seberapa dekat kita dengan Al-Quran? Salah satu keutamaan Al-Quran adalah dapat memberikan syafaat di hari kiamat. Ia dapat menjadi penolong untuk pembacanya di hari kiamat. Cara kita memperlakukan Al-Quran di dunia menjadi penentu. Apakah Al-Quran menjadi saksi penolong atau penyebab kita tidak tertolong? Jika sepenting itu keutamaan Al-Quran, seharusnya menjadi motivasi untuk kita terus berusaha, bahkan berjuang untuk lebih banyak meluangkan waktu bersama Al-Quran. Belajar, tilawah, tadabur, menghafal adalah banyak cara untuk kita bisa berlama-lama dengan Al-Quran. Allah memberikan banyak keutamaan lain diantaranya, memberikan pahala berlipat, derajat yang tinggi, ketenangan dan rahmat, sumber pengetahuan dan petunjuk hidup, kemuliaan bagi si pembaca. Mereka yang jauh dari Al-Quran, apakah mereka tak tahu apa itu Al-Quran keutamaannya? Sedangkan untuk yang terbata-bata, membacanya saja Allah masih menjanjikan pahala, atau mereka tak berusaha meluangkan sedikit dari waktu dan kesibukan mereka, andai mereka tahu. Coba pertanyakan pada diri, seberapa dekat kita dengan Al-Quran? Berapa ayat yang kita baca setiap harinya? Berapa yang kita ketahui dan pahami setiap ayatnya? Telah benarkah bacaan kita? Jika peta hidup saja tidak kita baca, yakin hidup kita akan baik-baik saja? Yakin tidak akan tersesat? Jika Al-Quran tak pernah kita sentuh, yakin dia akan menjadi penolong di hari kiamat? Seperti semua itu hanya akan menjadi mimpi yang tak terwujud. Jika kita peduli, mulai ajak orang-orang di sekitar untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Alangkah malang diri yang tahu pentingnya Al-Quran dalam hidup, tapi sengaja mengabaikannya. Begitupun beruntungnya diri berada di komunitas tilawah bersama para pejuang Al-Quran yang senantiasa menjadi motivasi untuk bisa terus bersama Al-Quran. Semoga Allah senantiasa menjaga kita untuk terus berada dalam hidayahnya, istiqomah bersama Al-Quran til jannah. Amin. Ifah Zubaidah.

Mati itu pasti, Rohma Yulika. Sejarah hidup manusia dari tiada menuju ada, lantas kembali tiada. Tiada yang kekal, semuanya pana dan belaka. Begitulah kenyataan yang ada di dunia. Setiap roh didatangkan dari surga berharap sekali untuk kembali tinggal di surga. Namun tak semua bisa kembali dari tempat asalnya. Lantaran goda dunia tak mampu dielakkannya. Kematian datang tak tahu kapan. Setiap jiwa harus mempersiapkan. Setiap kita harus punya bekalan. Karena betapa beratnya sampai di yaumil mizan. Semua akan diperhitungkan. Sekecil apapun kebaikan, keburukan, dimintai pertanggungjawaban. Bersiaplah duhai jiwa. Waktu ajal pasti tiba. Mari bersiap dengan amal nyata.

Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, rasa syukur ada dua macam. Syukur atas makanan, minuman, pakaian, dan nutrisi badan, serta syukur atas tauhid, keimanan, dan nutrisi hati lainnya. Madarijus Salihin, Jilid 2, halaman 200.

Apa seluruh kesulitanku juga sudah hilang berganti kemudahan? Lalu aku mesti bersyukur. Bukan begitu pola terbaik untuk syukur harian kita. Baik kiranya kita ambil rumus syukur dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah yang telah dibacakan tadi. Terimalah adanya makanan, minuman, pakaian, dan nutrisi untuk tubuh yang tersedia. Dan terima pula kebaikan tauhid, iman, dan nutrisi hati yang masih terasa nikmat. Jangan sampai asumsi kita mendustakan keberadaan itu semua menyebabkan Allah murka. Kemudian Allah tarik nikmat makanan, minuman, pakaian, dan nutrisi tubuh. Bagaimana rasanya itu? Bayangkanlah ketika sakit dan tidak punya uang untuk membeli apapun. Bahkan keluarga dan teman menghindari kita. Jangan sampai pula karena kita mendustakan nikmat tauhid, iman, dan nutrisi hati, lalu Allah tarik semua itu dengan su'ul khatimah. Jangan sampai terjadi. Na'udzubillah. Bahirah banget.

0: masih mendengarkan Pos 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pos 1
2: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta: 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
3: Cara pendaftaran: 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
2: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 082172843604. Ati 089631

0: informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Pendengar masih dari kawasan Jalan YC Fongurai. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Jangan lupa download RRI Digital. Dan jangan lupa juga untuk Anda yang punya talenta bersuara emas gitu ya. Atau mau coba challenges for yourself gitu ya. Mau nyoba gitu ya. Challenge ke diri sendiri gitu ya. Bisa nyanyi enggak di depan orang gitu. Apalagi suaranya bagus ya. Saatnya ini ikutan Bintang Radio Indonesia RRI Sinta ya. Tadi udah informasinya udah di. Nanti kita juga akan puterin beberapa apa namanya setiap beberapa waktu kita akan puterin. Jadi dengarkan baik-baik persyaratan dan lain-lainnya dan pastikan daftar ikutan. Kalau misalnya tidak tahu cara-caranya juga mau datang ke RRI mau nanya-nanya boleh juga ya. Oke deh, pendengar, dalam sebuah hubungan perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar terjadi, ya gak sih? Beda tuh. Namun ketika salah satu pasangan selalu merasa paling benar dan sulit menerima sudut pandang orang lain, konflik dapat menjadi lebih panjang jika tidak dihadapi dengan cara yang tepat. Gimana sih caranya menghadapi pasangan yang selalu merasa benar seperti terdapat di RRI.co.id? Yang pertama adalah kita harus bersikap tenang ya. Menghadapi pasangan yang selalu merasa benar membutuhkan kesabaran agar persoalan tidak semakin memanas. Berikan waktu untuk menenangkan diri sebelum kembali berbicara masalah, terutama ketika emosi maksudnya ya, yang masih tinggi. Kemudian juga komunikasikan masalah dengan baik. Nah, setelah suasana lebih tenang, bicarakan persoalan dengan kepala dingin tanpa memaksa pasangan untuk langsung mengakui kesalahannya. Sampaikan pendapat Anda dengan jelas dan gunakan fakta atau contoh agar perbicaraan lebih mudah dipahami. Terus kalau malas ngomong gimana? Ya udah WA-an aja ya.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Ya, pendengar, menghadapi pasangan yang selalu ingin menang sendiri, selanjutnya adalah menurunkan ego masing-masing ya. Hubungan yang harmonis membutuhkan kemauan dari kedua pihak ya untuk mengendalikan ego masing-masing. Cobalah memahami sudut pandang pasangan terlebih dahulu sebelum menyampaikan pendapat agar komunikasi tidak berubah menjadi ajang saling menyalahkan ya. Pasti semuanya pengen merasa benar, makanya ini caranya ya. Selanjutnya, hindari juga saling menyalahkan. Nah, kebiasaan menyalahkan mengungkit kesalahan masa lalu atau merasa diri paling benar dapat memperburuk konflik dan hubungan. Sebaiknya fokus membicarakan masalah yang sedang terjadi dan mencari cara agar persoalan tersebut tidak terulang kembali. Kalau terulang kembali, ya sudah lah.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: sini dulu, sini dulu.
1: Kenapa? Apa tuh?
0: Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien.

0: toh Bejo? Maksud dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
0: Waduh, bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan nih nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: Ya, pendengar yang selanjutnya ya, menghadapi pasangan yang selalu merasa benar. Yang pertama adalah berani meminta maaf. Yang selanjutnya bukan yang pertama ya. Meminta maaf terlebih dahulu bukan berarti seorang harus mengakui dirinya selalu bersalah dalam setiap masalah. Permintaan maaf yang tulus dapat menjadi langkah awal untuk meredakan ketegangan dan membuka kembali komunikasi dengan pasangan. Sampaikan juga hal yang perlu diperbaiki. Jika terdapat kesalahan pasangan yang merasa perlu diperbaiki, sampaikan aja secara baik dan tidak merendahkan. Jelaskan bagaimana perilaku tersebut mempengaruhi hubungan sehingga pasangan memiliki kesempatan untuk memahami dan memperbaikinya. Ada juga libatkan orang terdekat jika diperlukan ya. Jika komunikasi berdua menemui jalan buntu, orang terdekat yang dipercaya dapat menjadi pihak yang membantu membuka komunikasi. Namun pilihlah orang yang mampu bersikap bijak dan tidak memperkeruh persoalan antara Anda dan pasangan.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum di-update sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya di-update?
1: Iya,
0: Ti. Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh di-update, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.

Oke deh, hubungan yang sehat tidak ditentukan oleh siapa yang selalu benar ya, melainkan oleh kemauan kedua pihak untuk saling mendengar, memahami, dan lain-lain. Oke deh, kita bergabung bersama Pro 3 Terus Menggerakkan Indonesia dalam Warta Berita Sentral berikut ini. Selamat mengikuti.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya tadi ingin melihat gimana pemakaian papan edukasi digital atau flat panel program Bapak Presiden Prabowo di sekolah-sekolah.
2: Sarana pembelajaran bagi para pegawai kita untuk berwirausaha. Jadi kita bukan hanya sebagai pembina, tapi juga teman-teman bisa mencoba gimana cara mengelola wirausaha-wirausaha khususnya melalui mekanisme waralaba.
0: Menteri Keuangan hari ini mengunjungi dua sekolah di Jakarta untuk meninjau efektivitas penggunaan interaktif flat panel atau IFP dalam proses belajar. Menteri Perdagangan mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk menjadi wira usaha. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 12 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini mengunjungi dua sekolah di Jakarta untuk meninjau efektivitas penggunaan interaktif flat panel atau papan edukasi digital dalam proses belajar. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
1: Saya tadi ingin melihat gimana...
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memantau langsung pemanfaatan interaktif flat panel IFP atau papan edukasi digital dalam proses pembelajaran di dua sekolah di Jakarta, yaitu di SMP 216 dan SMA 68. Menurut Menkeu Purbaya, Kementerian Keuangan mendukung pelaksanaan program tersebut melalui alokasi anggaran. Untuk itu, ia ingin memastikan anggaran yang diberikan benar-benar bermanfaat dan efektif dalam mendukung sektor pendidikan.
1: Saya tadi ingin melihat gimana pemakaian papan edukasi digital atau flat panel program Bapak Presiden Prabowo di sekolah-sekolah. Saya hanya selama ini hanya dengar bagus apa enggak, saya enggak tahu. Saya pengen lihat sebetulnya kayak gimana sih, sehingga kalau saya ngeluarin anggaran enggak sayang-sayang amat.
3: Dalam kunjungannya, Menkeu Purbaya memantau langsung penggunaan papan edukasi digital dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Menurutnya, papan edukasi digital cukup efektif dalam membantu proses pembelajaran siswa. Para peserta didik menurutnya lebih mudah menyerap pengetahuan baru dan proses pembelajaran lebih interaktif sehingga siswa lebih mudah menangkap materi pelajaran.
4: Can you point out and tell your friend? Okay, what can you say about that?
5: Because our government have tried to reach these goals by MBG programs.
3: Melihat manfaatnya bagi para siswa, Menkeu Purbaya menilai program Papan Edukasi Digital yang merupakan program pendidikan Presiden Prabowo Subianto layak untuk dilanjutkan. Untuk itu, program tersebut secara bertahap akan diperluas sesuai rencana pemerintah agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata di setiap sekolah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana program Sekolah Garuda Transformasi di SMA Negeri Siwalima Ambon memberi dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas dan kompetensi dari siswa. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Abdullah Leorima.
6: Sejak diresmikan oleh Menteri Kopdigi Mutia Hafid tahun lalu, program Sekolah Garuda Internasional di SMA Negeri Siwalima Ambon memberi dampak signifikan bagi peningkatan kualitas dan kompetensi pelajar. Kepala Sekolah SMA Negeri Siwalima Ambon, Lasini Lahaya, kepada RRI memastikan terjadi peningkatan proses pembelajaran, tingkat penerimaan ke kampus-kampus terbaik di dalam negeri maupun luar negeri juga mengalami peningkatan. Selain itu, wawasan peserta didik yang ingin melanjutkan jenjang studi ke luar negeri juga semakin baik dan luas.
7: Alhamdulillah, dalam prosesnya mengalami perkembangan, mulai dari proses pembelajaran, kemudian penyerapan ke kampus-kampus terbaik dalam negeri dan apply ke luar negeri. Itu dibuktikan dengan meningkatnya keterimaan anak-anak lewat jalur SNBP di kampus terbaik seperti UI dan ITB dengan jurusan-jurusan yang luar biasa. Selain itu dari di internal kita, di lokal itu sampai ke kedokteran Unpati ada beberapa anak-anak sampai kurang lebih 4-5 orang diterima dari jalur SNBP. Kemudian pemahaman anak-anak terhadap bagaimana berkuliah di luar negeri itu wawasannya mulai terbuka. Apa yang harus disiapkan, apa yang harus dilakukan, belajar apa yang kita harus kejar. Seperti IELTS, SAT, kemudian cara penulisan SAT, bagaimana memperbanyak portofolio untuk apply ke luar negeri sesuai dengan jurusan mereka yang akan mereka pilih. Tantangannya ke depan salah satunya fasilitas pendukung yang akan kami upayakan dan kami dorong supaya lebih pembelajaran mendukung untuk SMA Unggul dan Transformasi lebih maksimal.
8: Kepada Ibu anggota DPD Republik Indonesia, Ibu Ana Latukonsina, dan juga
6: sebelumnya anggota DPD RI asal Maluku, Ana Latukonsina, usai menghadiri peresmian program Sekolah Garuda oleh Menteri Komdigi, meminta manajemen SMA Siwa 5 mengutamakan transparansi dalam proses penerimaan siswa baru agar tidak menimbulkan kecemburuan antar sesama pelajar.
9: Kalau ini sudah menjadi sekolah unggulan, ya, otomatis banyak orang mengincar masuk ke sini. Nah, bagaimana caranya sekolah SMA Garuda ini bisa menyeleksi betul-betul anak-anak yang unggul yang masuk ke sini dengan baik. Jangan sampai terjadi kecemburuan sosial dengan yang lain.
6: Diketahui program Sekolah Garuda adalah inisiatif strategis nasional yang diluncurkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk mencetak talenta unggul di bidang sains, teknologi, dan kepemimpinan agar mampu menembus kampus-kampus terbaik dunia. Program ini dibagi menjadi dua skema, yakni Sekolah Garuda Baru di daerah 3T dan Sekolah Garuda Transformasi yang mengoptimalkan SMA unggulan sederajat yang sudah ada. Pemerintah menargetkan pembinaan 80 Sekolah Garuda Transformasi dan 20 Sekolah Garuda Baru hingga tahun 2029. Transformasi yang dilakukan bukan mengubah struktur dasar kurikulum nasional, guru atau sistem penerimaan murid, melainkan menyuntikan program pengayaan kelas dunia ke dalam sekolah tersebut. Sistem belajar bertransformasi melalui intervensi antara lain pendampingan sejak kelas 10, metode pembelajaran inovatif, serta ekosistem berasrama dan karakter. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leurima, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk menjadi wirausaha melalui Toko Mandiri Indogrosir atau TMI. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
10: Nah, yang kedua, nanti dibiayai, dimodali oleh
11: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk tetap berkarya melalui kewirausahaan. Salah satu pilihan usaha yang ditawarkan adalah Toko Mandiri Indogrosir atau TMI. Budi mengatakan calon purna bakti dapat membuat toko dengan modal sekitar 50 juta rupiah dan memanfaatkan garasi rumah sebagai lokasi usaha. Menurut Budi, Indogrosir akan menyediakan barang sekaligus mengajarkan penataan dan manajemen toko.
10: Nah, yang kedua, nanti dibiayai, dimodali oleh BRI. BRI ini membantu dulu 5 juta Pak ya, untuk beli alat-alatnya. No, kurang bagus apa BRI? BRI membantu 5 juta, kemudian nanti memberikan pinjaman sesuai kebutuhan, bisa 50 jutaan.
11: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendag Isi Karim mengatakan pembekalan purna tugas mengusung tema Purna Bakti Berwirausaha dari Pengabdian Menuju Kesejahteraan. Kegiatan tersebut bertujuan menumbuhkan semangat kewirausahaan yang produktif dan mandiri, serta kemampuan mengelola keuangan bagi pegawai yang memasuki masa purna bakti.
2: Bukan hanya sebagai lini bisnis bagi koperasi, tapi juga sebagai sarana pembelajaran bagi para pegawai kita untuk berwirausaha. Jadi kita bukan hanya sebagai pembina, tapi juga

0: Beralih ke informasi lain, di mana Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan paradigma transmigrasi kini berubah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
1: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal.
2: Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan, program transmigrasi kini tidak sekedar memindahkan penduduk. Ia menyebut pemerintah kini mengembangkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang terhubung dengan pasar, dengan menggandeng perguruan tinggi, dunia usaha, pemerintah daerah, serta masyarakat setempat. Iftitah mengatakan pemerintah mengelola sekitar 3,1 juta hektar hak pengelolaan lahan atau HPL transmigrasi. Lahan tersebut memiliki potensi ekonomi, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, hingga pariwisata. Menurut Iftitah, pengembangan kawasan dilakukan berdasarkan potensi lokal dan kebutuhan masyarakat.
1: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal beserta tempat usahanya. Jadi bukan lagi seperti dulu hanya membangun rumah begitu, kemudian berbagi-bagi tanah. Maka strateginya pun kita ubah, yang tadinya dulu memindahkan semut, sekarang adalah mencetak gulanya. Jadi ada gula, ada semut. Jadi bangun ekonominya, manusia akan datang secara sukarela dan mandiri.
2: Sementara itu, pemerintah juga memperkuat kesiapan generasi muda dalam menghadapi kebutuhan pasar kerja melalui program magang nasional. Deputi 1 Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Fatpah Depi mengatakan, program tersebut menjadi jembatan antara lulusan baru dan kebutuhan dunia kerja. Ia menyebut antusiasme masyarakat cukup tinggi, dengan jumlah pendaftar mencapai lebih dari 732 ribu orang.
3: Para peserta terpilih akan melaksanakan pemagangan selama 6 bulan, terhitung mulai 10 Agustus 2026 hingga 10 Februari 2027. Tingginya jumlah pendaftar pada batch 1 ini menunjukkan besarnya kebutuhan lulusan muda untuk memperoleh pengalaman kerja, meningkatkan kompetensi dan membuktikan kemampuan di dunia profesional. Karena itu, program magang nasional tidak boleh berhenti pada penempatan peserta, tetapi harus menjadi jembatan nyata menuju pekerjaan dan karir yang lebih baik.
2: Fat mengatakan tingginya pendaftar menunjukkan kebutuhan besar lulusan baru terhadap pengalaman kerja. Pemerintah berharap program tersebut dapat meningkatkan kompetensi, sekaligus membantu dunia usaha memperoleh sumber daya manusia berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi di sektor perkebunan untuk tidak hanya menjadi bagian dari produksi kelapa sawit, tetapi juga masuk ke tahap pengolahan dan hilirisasi. Salah satunya dengan memiliki dan juga mengelola pabrik minyak sawit mentah atau CPO. Berikut laporan selengkapnya Desi Anugranov.
4: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi perkebunan untuk memiliki dan mengelola pabrik minyak sawit mentah atau crude palm oil. Langkah ini dinilai penting agar koperasi dan petani tidak hanya menikmati hasil dari produksi sawit, tetapi juga mendapatkan nilai tambah dari proses hilirisasi. Dalam seminar nasional optimalisasi dan hilirisasi sawit berbasis koperasi di kantor Bupati Musi Banyuasin, Selasa 11 Agustus 2026, Ferry mengatakan hilirisasi sawit berbasis koperasi perlu dipercepat melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Salah satunya melalui PT Agrinas Palma Nusantara, BUMN yang mendapat mandat pemerintah untuk mengelola lahan sawit hasil penertiban oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH. Menurut Ferry, koperasi yang masih aktif dan berada di sekitar kawasan perkebunan sawit juga perlu mengambil peran lebih besar dalam rantai pasok industri sawit. Koperasi tidak hanya dilibatkan di tingkat perkebunan, tetapi juga dalam pengolahan hingga pemasaran produk turunannya.
5: Kita akan bersama-sama yang korporasi besar ini bersama dengan BUMN, dengan BUMD, dengan koperasi bersama-sama untuk supaya produksi sawit kita bagus, industri di sawitnya bagus, hilirisasinya juga bisa terlibat koperasi dan BUMN, dan kemudian kita bisa memberikan itu kepada masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau.
4: Ferry menambahkan keterlibatan koperasi

0: dalam hilirisasi juga diharapkan dapat memperkuat posisi tawar petani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar perkebunan. Untuk mewujudkannya, dibutuhkan strategi dan instrumen baru agar produktivitas perkebunan rakyat meningkat. Salah satunya dengan mengkonsolidasikan para petani sawit ke dalam badan usaha koperasi sehingga memiliki skala usaha yang lebih kuat. Ferry menjelaskan ada dua metode bisnis yang dapat dikembangkan. Pertama, memperkuat koperasi sawit yang sudah berjalan dan menggabungkan atau mengkonsolidasikan koperasi-koperasi primer melalui badan usaha yang lebih besar sehingga mampu masuk ke tahap hilirisasi. Sementara itu, Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara, Muhammad Abdul Ghani, mengatakan Agrinas akan memprioritaskan koperasi yang berada di sekitar lahan perkebunan sebagai mitra. Koperasi akan dilibatkan dalam kegiatan pemeliharaan tanaman, panen, hingga berbagai kegiatan pengelolaan perkebunan lainnya. Kerjasama juga akan dikembangkan untuk mendukung penanaman dan pengembangan tanaman pangan.
1: Kami sudah membuat kebijakan bahwa Agrinas Palma Nusantara itu harus menggunakan atau harus menggandeng koperasi-koperasi yang ada di sekitar perkebunan sebagai mitra di dalam pengelolaan kebun, tapi bermitra juga dalam rangka menanam dan mengembangkan tanaman pangan.
0: Abdul Ghani menambahkan dari seluruh lahan sawit yang dititipkan pengelolaannya kepada Agrinas, terdapat kewajiban untuk menyediakan sedikitnya 20% sebagai kebun plasma bagi masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Agrinas akan menggandeng koperasi sebagai mitra pengelolaan. Dengan pola ini, masyarakat di sekitar perkebunan diharapkan tidak hanya menjadi pekerja, tetapi juga ikut memperoleh manfaat ekonomi dari pengelolaan dan hilirisasi industri sawit. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. KPK mengakui telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan pada awal April sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi di bea dan cukai dan akan mendalami dugaan aliran uang dari salah satu tersangka. Airul Umam melaporkan selengkapnya.
3: Untuk itu kita belum bisa memastikan secara persis ya apakah saksi yang dipanggil pada saat itu.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. KPK menjelaskan bahwa telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dalam pengembangan perkara dugaan suap di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik sebelumnya memang menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi berinisial WL pada April 2026, namun yang bersangkutan tidak hadir. Sehingga KPK belum dapat memastikan apakah saksi yang dipanggil tersebut merupakan Winda Lorenza Goasa yang meninggal dunia di Medan. Budi menjelaskan pemanggilan WL dilakukan untuk mendalami informasi mengenai dugaan aliran uang serta aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka dalam perkara ini. Budi juga mengatakan penyidik masih melakukan penelusuran terhadap aset yang diduga berkaitan atau bersumber dari tindak pidana suap di bea cukai. Penelusuran aset tersebut menjadi bagian dari pengembangan perkara sekaligus upaya KPK mengoptimalkan pemulihan keuangan negara.
3: Pada awal April, penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudari WL. Namun demikian dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut yang bersangkutan tidak hadir. Sehingga untuk itu kita belum bisa memastikan secara persis ya apakah saksi yang dipanggil pada saat itu adalah orang yang sama dengan yang dimaksud, karena memang dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut yang bersangkutan tidak hadir dan belum ada penjadwalan ulang ataupun konfirmasi atas ketidakhadiran tersebut. Pemanggilan oleh penyidik terhadap saksi saudara WL adalah dalam kapasitas untuk didalami pengetahuannya berkaitan dengan dugaan aliran uang ataupun aset-aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka pada perkara ini yang dugaannya ada kaitannya ataupun mengalir kepada saudari saksi
4: Lebih lanjut, Komisi 3 DPR RI juga telah melakukan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum Komisi 3 DPR bersama keluarga korban dan jajaran Polda Sumatera Utara serta Polrestabes Medan. Anggota Komisi 3 DPR Hinca Pajaitan mengatakan Komisi 3 meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian Winda Lorenza. Proses penyidikan juga diminta dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban.
5: Ada empat. Pertama, Komisi 3 DPR RI meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian almarhumah Winda Lorenza Gowasa berdasarkan laporan polisi nomor LP A748 Romawi 2026 SPKT Satreskrim Polrestabes Medan tanggal 2 Agustus 2026 agar dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban. Tadi pimpinan.
4: Diketahui Winda Lorenza Gowasa dilaporkan meninggal dunia secara tidak wajar di Medan Sumut Minggu 2 Agustus 2026. Peristiwa tersebut memang masih dalam penyelidikan kepolisian. Pihak keluarga sebelumnya melaporkan dugaan tindak pidana pembunuhan kepada Polda Sumatera Utara. Polrestabes Medan menyatakan penyelidikan dilakukan dengan pendekatan scientific crime investigation. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Luar Negeri menyebut Angkatan Laut Tiongkok dan Indonesia dikabarkan akan menggelar passing exercise atau latihan melintas. Kementerian Pertahanan Tiongkok pada Selasa menyebut latihan akan berlangsung di perairan sebelah timur Taiwan. Demikian yang dilaporkan Reuters. Hal itu memicu protes dari pemerintah Taiwan. Demikian dilansir oleh Taiwan News. Sementara TNI Angkatan Laut merespon kabar rencana passing exercise melalui pernyataan tertulis pada hari ini. Adapun KRI I Gusti Ngurah Rai 332 pasca exercise Oruda 2026 dari Vladivostok, Rusia yang akan melanjutkan passing exercise dalam perjalanan kembali ke tanah air. Kadis Penal Tanggul memastikan passing exercise yang dilaksanakan bukan bersifat war fighting atau kemampuan tempur, tetapi sebagai tradisi Angkatan Laut secara universal apabila melintas wilayah perairan suatu negara. Dilaporkan juga bahwa passing exercise merupakan goodwill engagement atau kegiatan untuk mempererat hubungan yang umum dilakukan oleh Angkatan Laut di dunia. Beralih dari informasi olahraga, di mana Komando Daerah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 1 akan menyelenggarakan kejuaraan terbuka tenis lapangan Piala Panglima TNI 2026, di mana informasi selengkapnya akan disampaikan Niar Abdul Litololi. Niar.
6: Terima kasih dan pendengar. Komando Daerah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 1 atau TNI AU 1 akan menyelenggarakan kejuaraan terbuka atau open turnamen tenis lapangan dalam rangka tenis lapangan Piala Panglima TNI tahun 2026, di mana turnamen ini atau open turnamen ini diselenggarakan dalam rangka menjelang hari ulang tahun atau HUT TNI ke-81 pada tahun ini. Panglima Komando Daerah AU 1 atau Pangkodau 1 Marsma TNI Erwin Sugiani mengatakan turnamen tenis ini terbuka atau digelar terbuka bagi siapapun yang akan mengikuti kegiatan ini. Jadi tidak terbatas hanya untuk anggota TNI saja, namun juga untuk masyarakat umum. Menurutnya, open turnamen ini adalah bagian dari wujud kebersamaan TNI dan juga kebersatuan TNI dengan masyarakat dalam rangka merayakan ataupun memeriahkan HUT TNI ke-81.
7: Kalau ini open untuk siapapun kepada masyarakat. Dalam semangat turnamen yang sudah dilakukan HUT TNI Dan
2: Niar.
6: Ya, dan pendengar, dalam kejuaraan ataupun open turnamen ini digelar sejumlah nomor yang nantinya akan dipertandingkan, diantaranya adalah tunggal putra atau single putra, kemudian juga single putri, double putra, double putri, serta mixed double, dan pertandingan antar perwira tinggi TNI atau PATI TNI dan juga Polri. Dan dijadwalkan open turnamen untuk tenis lapangan ini akan mulai digelar pada 8 September mendatang. Dari Jakarta, Nira Abdul, itu Wali Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: dan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, kembali lagi bersama kami di program 1 RRI Sintang. Tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral dari Pro 3 Terus Memberdara untuk Indonesia.
4: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
5: Cara pendaftaran. 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
4: Lagu kategori pop putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-317.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

informasi dan inspirasi. Satu.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk MUI.

di mana-mana dan berani ini sini kebersamaan saya di Serayu bersama Anda di Sintang sore ini. Sampai jumpa esok siang ya, insyaallah kalau ada usia kita akan jumpa esok di Sintang siang ini. Nah, pendengar, nanti juga akan kami hadirkan Ruang Rindu Nasional bersama Bung Yudi Ismail dan juga Ita Purnawasari. Nah, bintang tamunya malam ini adalah Ari Kusmiran. Pasti yang tahu banget sama beliau ya dengan lagu-lagunya yang ya populer banyak ya. Nah, kalau mau telepon jangan telepon ke RRI Sintang ya, telepon langsung ke Jakarta, RRI Jakarta maksudnya ya. Berapa kan nomornya nih, saya boleh saya bacakan ya, 021-344-1499 atau 344-0696. WhatsApp-nya 0811-797-27912 itu ya. Nanti ada Ita Purnawasari dan juga Yudi Ismail di Ruang Rindu Nasional pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.

0: kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saudara pendengar, ada sebuah nama John. Cinta yang pertama membuat selalu teringat kau yang dulu. Kau janjiku menanti untukmu sayang, dalam rasa sayang menyayangi yang tidak pernah hilang. Terpujilah dirimu meski jangan cepat cemburu, karena penyesalan dan kenangan Desember membuat gadis rimba menyimpan harapan yang suci di dalam hati. Jalan hidupku tersesat, namun setulus hatimu semurni cintaku tetap terjaga di tepi sungai Babylon hingga kerinduan itu bertanya, halo apa kabar? Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Pada bintang dan rembulanku berjanji setia selalu, setulus hatimu semurni cintaku. Sayang percayalah aku, engkau kan ku sayang selama hidupku. Sayang percayalah aku, usah menangis oh sayang, usaplah air matamu, tak sekejap pun ku tinggalkan, aku milikmu selamanya. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi ini merupakan salah satu lagu yang sangat populer
1: di tahun 70-80an.
0: Dan lagu itu dibawakan
1: dengan apik banget oleh bintang tamu cantik kita malam ini. Malam ini Mas Yudi, tanggal 12 Agustus.

0: Kak Ita Purnamasari.
1: Aduh, Mari, udah kangen banget nih aku, Mbak. Aduh.
0: Podo-podo kangen. Aku juga kangen sekali, apalagi sama penggemar-penggemarku yang setia di Radio RRI ya.
1: Tuh, seluruh Indonesia ini, Mbak Mari.
0: Seluruh Indonesia.
2: Betul.
0: Apa kabar semuanya? Selamat malam.
1: Untuk pada
0: senang sekali ya ketemu dengan semuanya, terutama yang hostnya ini luar biasa.
1: Aduh, semoga bisa cepat ketemu ya kita ya, Mbak Ari ya.
0: Yes.
2: Lagi sibuk apa, Mbak Ari?
1: Mbak Ari lagi sibuk apa sekarang, Mbak Ari?
0: Oh, saya tuh banyak sekali kesibukan.
1: Pastinya.
0: Tambah tua kok, tambah ya.
2: Tambah tahes.
0: Amin. Saya tuh nanti besok. Tadi aja kemarin dari Pacitan dari
1: Masya Allah, dari luar biasa nih Mbak satu ini.
0: Kemarin ya rolling terus ya. Ada acaranya
1: pasti ada. Iya ya Mbak ya. Dan sekarang ini orang lagi demen nostalgiaan nih Mbak Ari. Acara reuni nostalgia. Wah, yes, banyak ya banget ya.
0: Okay. Karena seusia kita ini memang yang diperlukan adalah charging jiwa kita untuk review memori-memori yang manis gitu, jangan yang jelek. Betul, yang jelek dibuang. Gitu kan.
1: Yang manis-manis yang diingat ya Mbak Ari ya.
0: Sweet aja deh. Itu loh yang sweet aja.
2: Mbak Ari, sebelum nanti kita terima penelpon, ini para pendengar kita pengen tahu seorang Ari Kusmiran cerita pertama bisa terjun ke industri musik itu
1: tahun berapa
2: sih,
1: dan gimana ceritanya Mbak Ari?
0: Aku tuh gini sayangku, saya tuh bakat itu sebetulnya autodidak semua. Diawali dari kakakku Rusdiana Kusmiran satu ya. Yang kedua Sri Suhermi Kusmiran ya kan.
1: Iya.
0: Kemudian semua itu yang punya jiwa seni itu yang sangat besar itu adalah ibuku, almarhum ibuku.
1: Iya, iya.
0: Dia pembaca qiraah juga. Wow. Kemudian suka bikin ya sesuatu yang berbau seni, ngelukis dan lain-lain, lalu lukisannya banyak ya. Kemudian membatik juga, kita punya waktu itu bapak ibuku punya perusahaan batik. Terus bapakku juga kontraktor dan lain-lain ya, kita termasuk keluarga terpandang lah di Sidoarjo. Bunda kan lahir di Sidoarjo ya, jadi ketua DPRD, kemudian juga pejuang. Jadi sangat-sangat terpandang di Sidoarjo. Tetapi di saat itu usaha-usaha ayahku kan ya namanya orang bisnis ada up and down. Tiba-tiba saya bisa nyanyi ya, itu semua karunia Allah ya. Okay. Saya nggak tahu asalnya dari mana, I don't know exactly. Tiba-tiba aku bisa suara bergetar, suara treble, bisa.
1: Vibranya lagu luar biasa nih Mbak Ari ya.
0: Yo, gitu. Aku bisa mempelajari lagu-lagu Ernie Johan, Titiek Puspa, Teti Kadi, etc. ya, dan Lili Suryani. Kelas 2 SD aku.
2: Wow. Wah,
1: berarti masih umur 7 tahun, luar biasa ini.
0: Ya, 7-8 tahun, kelas 2 SD, and then kelas 2 SD, terus dari situ saya ikut satu band di Sidoarjo. Ya, satu band di Sidoarjo, terus kita berlatih terus. Terus berlatih nyanyi di bla bla bla bla, nyanyi di mana-mana gitu ya. Nyanyi pokoknya rolling ya, nyanyi. Lala ibu bapakku tuh support.
2: Oke. Gitu
0: ya, kakakku kan nyanyi duluan, rekaman dulu sama saya. Sama Jainal Combo. Iya, sama Jainal Combo.
1: Mas Jainal.
0: Sama Helen Sparingha, sama Nancy Sparingha. Itu kakakku ya, Rusdiana Kusmiran itu. And then kakakku merit, nggak boleh nyanyi karena perwira angkatan laut kan nggak boleh nyanyi, nggak diizinin. Akhirnya akulah kelas 3, kelas 4 ikut pop singer Jawa Timur.
2: Oke, kelas 3 ya.
0: Sama, itu udah barengan sama Emilia Kontes SD sayang. Emilia tuh waktu itu juga kelas 5 SD, aku kelas 4 SD.
1: Iya.

0: Kemudian kita bareng terus tuh, bareng terus. And then pop singer juga bareng. Dia juara satu pon ketujuh, aku juara empat. Tahun 70, kelas 5 SD.
1: Oke. Okay.
0: Ikut juara pop singer seluruh Jawa Timur. Juara satu, 3 tahun berturut-turut. Itu mulai debut rekaman pertama di kontrak Remako setelah pop singer tuh seminggu. Wow. Langsung jebret lagu Kenangan Desember.
1: 5 SD udah rekaman ya, Mbak?
2: Itu umur 11 tahun, Mbak Ari.
0: Itu 5 tahun. Wow. 12 tahun aku, 5 kelas 5 SD.
1: Wow.
2: Luar biasa, Mbak Ari.
0: Aku jek seneng jomplo ngono lho, Ita.
1: Jomplo. Bentengan ya, Mbak ya. Jomplo singit.
0: Sepak tekong, sepak tekong itu suka terus apa gobak soder eleng
1: gobak soder. Iya, gobak soder eleng. Iya.
0: Gobak soder. Kapan itu aku mainnya ke kampung sama teman-teman. Teman-temanmu kan sekolah semua kita. Mainnya itu gitu. Jadi enggak ada gap antara tetangga dengan aku, enggak ada pada bapakku. Wong tajir waktu itu ya. Cukuplah. Cukup.
1: Belum berasa jadi artis ya, Mbak?
0: Iya. Aku nggak ngerti. Artis tuh sudah nggak ngerti. Jiparani wartawan tuh nggak tahu aku nyapu kok.
1: Lagi nyapu. Oke.
0: Benar. Serius ini. Aku mau ketemu sama Mbak Ari Kusmiran. Oh iya. Suruh masuk. Padahal aku mandi. Anu baru keluar. Lu kaget wartawan.
2: Ya ampun.
0: Kayak gitu-gitu lucu-lucu.
1: Oh iya.
0: Nah, dari situ aku rekaman itu kalau tidak salah dikontrak oleh Mutiara Record. Waktu itu bareng sama barengan sama Titik Sandora, Ineke Kusero, Ineke Kusumaningrum ya.
1: Uh-huh.
0: Terus Christine Solo, terus Tati Kadi, Erni Johan semua. Tumplek ke di Mutiara Record yang notabene Wong Surabaya.
1: Wong Surabaya.
0: produsernya ya. Tapi dia proses teknik rekamannya ada di Remako Jakarta.
1: Begitu ceritanya.
0: Jadi aku kelas 5 SD itu ke Jakarta naik kereta api cuki-caki gitu. Belum ada pesawat. Tahun 70.
2: Berarti udah masuk rekaman.
0: Lagu Kenangan Desember, terus apapun, Kenangan Desember, terus Ande-ande Lumut, itu pertama, album pertama. Terus lagu kayak naik sepeda asik di depan rumahku, itu album pertama. Terus disusulah lagu album kedua tahun 70-71 itu Harapan Yang Suci. Tak tahukah aku cinta padamu. Itu album kedua.
2: Okay.
0: Lanjut Terkenang Selalu, terus apalagi ya itu lagu.
2: Berarti
0: yang
2: masih
0: album
2: kan
0: kedua tuh.
2: Mbak Ari tuh masih muda banget tuh ya.
1: Bukan masih muda, masih kecil.
2: Kecil.
1: Oke. Siap.
0: Jadi belum balik tak? Belum.
2: Kita umuran segitu
0: ini. Jadi
1: masih
0: pada enggak ngerti namanya pacar, wis enggak ngerti.
2: Iya, Mbak. Aduh.
1: Oke. Siap.
0: Nah, yang awal siapa? Ibu bapakku dewe
2: ya, tak. Berarti benar-benar support luar biasa dari keluarga ya, Mbak Ari ya?
0: Ya, itu kita yang paling utama kita kalau terjun dalam karier musik, yang paling utama adalah support keluarga. The most important thing.
1: Okay. Ya,
0: kesuksesan kita itu adalah restu dari ibu bapak kita.
1: Okay.
0: Dan aku dikawal kiri kanan sampai aku merit. Loh, itu ibu bapakku gitu, gila
1: deh. Oke, siap.
0: Kayak provosku.
2: Ayah dan ibu.
1: Ayah dan ibu ya. Oke.
0: Okay. Alhamdulillah ya, itu semua lagu-lagu itu di kala itu booming semua.
2: Booming semua, Mari ya.
0: Alhamdulillah. Yang album ketiga, Senandung Sedih, Muliakanlah Tuhanmu, itu
3: mendengar burung bernyanyi.
1: Siap kalau gitu.
2: Waduh, Mbak Ari ini luar biasa benar.
3: Terus muliakanlah Tuhanmu itu, et cetera, et cetera. Lanjut ke yang lain, baru tahun 77 banyak ya, masih banyak itu rentetan. Ada 200 album.
1: Wah, 200 album. Oke.
3: 200 albumnya.
1: Mbak Ari, ini banyak penelpon yang pengen ngobrol sama Mbak Ari Kusmira. Udah pada nanti.
2: Penelpon pengen ngobrol sama Mbak Ari.
1: Siap, kita
2: ke Manado ya.
1: Ke Manado terlebih dahulu ada Bung Benny Jo. Selamat malam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya
2: bangsa Indonesia. Assalamualaikum. Siapa ini?
1: Bung Benny Jo namanya. Mari.
4: Apa kabar?
1: Benny Jo dari Manado.
2: Ini namanya Bang Benny. Bari,
3: Benny Jo, hai, ya. Apa kabar? Sobaku hantam, hah, orang Manado.
1: Silakan pertanyaannya,
2: silakan, Bung Benny Jo.
4: Oke, assalamualaikum, Mbak Ari, Ari Kusmiram. Salam kenal ya dengan orang Manado, Bung Benny Jo.
1: Ya, silakan langsung aja pertanyaannya. Mbak Ari gak denger ya memang ya. Oke, gak apa-apa. Nanti kita sampaikan pertanyaannya ya.
3: Ya, ya, oke, disampaikan aja.
4: Tolong disangkarnya Mas Yudi dan Mbak Ita. Ini pertanyaan, ya. Ini kan lagu-lagu Ari Kusmiran ini pada booming. Ini banyak yang booming kan. Ini pertanyaannya begini, banyak yang lagu yang booming. Ada berapa lagu yang mendapatkan royalti? Itu pertanyaan pertama. Okay. Ada berapa buah lagu yang mendapatkan royalti? Terus pertanyaan kedua, Mbak Ari menyikapi penyanyi-penyanyi sekarang itu, penyanyi milenial, Mbak Ari Kusmiran menyikapinya seperti apa? Okay. Itu karakter vokal mereka, aksi panggung mereka, seperti apa menyikapinya? Itu aja ya, Mbak Ari Kusmiran pertanyaannya. Siap. Mbak Ita, Bung Yudi, kita menyapa yang lagi tugas di Pro 1 Manado. Ada Mbak Priskila Balebu ya, Mbak Priskila semangat. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Bung Leman di Lampung, Angkel Gaji di Sumatera, di Kuria Jakarta, Oma Ana di Ibu Ana di Sorong.
1: Siap, oke.
4: Itu aja, makasih. Wassalamualaikum.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Palu. Bu Farida. Bu
2: Farida, selamat malam.
5: Halo, assalamualaikum Mbak Ita sama Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, assalamualaikum Mbak Ari Kusmiran.
1: Assalamualaikum Mbak Ari Kusmiran katanya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi ya. Siapa ini?
1: Ibu Farida di Palu.
5: Yang Bu Farida dari
3: yang
5: Palu.
3: Yang kedua Mbak Farida dari Palu ya.
2: Betul.
3: Masya Allah.
5: Iya.
3: Tabarakallah.
5: Iya tadi sudah. Iya tadi
1: lanjut,
5: sudah mendengarkan.
1: Silakan pertanyaannya.
5: Mbak Ari Kusmiran ya luar biasa ya.
2: Betul.
5: 50 album yang dirilis. Betul. Ya.
1: 200.
5: Ibu Farida 200 tanyakan album. Lagu ini tadi ya. Setulus hatimu. Semurni cintaku itu dirilis tahun berapa dan album keberapa? Okay. Hanya ini yang Ibu Farida tanyakan. Siap. Ya buat Mbak Ari Kusmiran, salam sehat. Mas Yudi sama Mbak Ita,
2: sama-sama.
5: Ibu Farida mau kirim salam ya.
2: Oh, boleh, silakan Ibu Farida.
5: Iya, buat sahabatku yang ada di Jepang ya, salam sehat, salam sejahtera ya.
1: Okay.
5: Ada Ayu di Matohi tadi, terus ada Cigur di Jakarta dan seluruh pendengar.
1: Okay. Ya,
5: yang ada di Denpasar, di mana saja berada, salam sehat, terima kasih.
1: Sama-sama, terima kasih.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti pertanyaannya kita sampaikan Mbak Ari ya. Ini satu lagi, ada Mbak Wulan di Madiun. Mbak Wulan, selamat malam.
2: Halo Mbak Wulan.
6: Selamat malam. Selamat malam Mbak Mas Yudi, Mbak Paramita,
1: Mbak Paramita Rusadi. Silakan silakan.
6: Sama Mbak Ita.
2: Iya silakan Mbak. Mbak Wulan.
6: Sama Mbak Ari Kusmiran ya, selamat malam. Dan aku ingat lagune Mbak Ari Kusmiran ya. Itu.
1: Yang mana?
6: Tulus hatimu.
1: Oh siap.
6: Semurni cintamu.
3: Wah, luar biasa.
6: Sayang, percayalah aku. Nanti diputar ya Mbak.
1: Oh iya pasti diputar. Ditungguin sampai selesai ya.
6: Ya salam buat yang ada di apa? RRI Pro 1 di Madiun ada Mas Adi Heraswadi ya, selamat malam.
1: Okay.
6: Semuanya saja tanpa terkecuali. Terima kasih waktunya Mbak Ita, Mas Adi.
2: Iya, siap Mbak Wulan.
6: Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima ada Ibu Isal di Riau.
2: Malam Ibu Isal.
1: Ibu Isal, selamat malam.
7: Selamat malam, buang rindu, ruang berbagi rindu, memori lagu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bu Isal.
7: Ya Yudi, Ita, apa kabar?
1: Baik, ya, alhamdulillah.
2: Baik, Bu Isa. Ini
7: sama Mbak Ari Kesmiran ya?
2: Iya, betul.
7: Saya nak banyak nanya, cuma saya minta tolong putarkan lagunya nanti.
1: Okay.
7: Apa terkenang selalu itu, tahun berapa? Mm-hmm. Dia apa, tahun berapa? Dan umurnya berapa ketika lagu itu?
2: Oke, okay, siap.
7: Tolong putar nanti ya Yudi ya.
2: Mm-hmm. Oh iya, siap Bu Isa.
7: Mbak Elka Semiran, terima kasih. Suaranya sungguh enak, saya suka kali lagu itu.
1: Oke.
7: Okay. Mungkin itu aja Yudi, Ita.
1: Siap.
2: Oke, okay, Bu Isa. Sama-sama.
7: Salamnya sedikit boleh, Ita.
1: Boleh, silakan. Silakan.
7: Untuk penyiar RI Pro 1 ya, pengamat itu semoga selalu semuanya, spesialnya untuk Suci Raslia yang bertugas malam ini. Dan untuk Yudi juga, Ita, semoga selalu ya.
1: Siap.
2: Terima kasih.
7: Mbak Kesmiran juga, sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jawab satu-satu ya.
2: Mbak Ari, kita siap ya Mbak Ari.
3: Oke.
1: Ini tadi ada Pak Bung Benijo di Manado. Dari lagu-lagu yang sekian banyak yang mendapatkan royalti ada berapa aja, lagu? Mbak, ya? Ditanyain nama Bang Bung Benijo tadi.
3: Yang mendapatkan royalti ada berapa lagu? Wah, itu tidak bisa diprediksi ya. Tidak bisa diprediksi lagu A B C D E F G.
1: Oke.
3: Okay. Karena kita dari mungkin Ita juga tahu kan,
2: betul,
3: dari Papri.
2: Betul. Iya.
3: Kita langsung ditransfer sekian tanpa ada penjelasan.
2: Enggak
3: ada penjelasan dari lagu A B C D E F G.
2: Ya, pokoknya dapatnya sekian.
1: Pokoknya transfer gitu ya. Tiba-tiba. Nah.
3: Karena memang kalau royalti itu dapat itu biasanya dipotong untuk Papri juga, baru nyampe ada pajak
2: ya,
3: juga,
2: kan ada pajaknya
3: baru
2: juga
3: nyampe ke kita.
1: Siap. Jadi nggak bisa diprediksi ya, gitu ya.
3: Seperti itu proses administrasinya seperti itu. Jadi kita tidak pernah tahu apakah itu setulus hatimu, ya, apakah apapun
2: lagu yang mana,
3: terjadi.
2: Ya.
3: We never know. Artisnya kasihan ya. Itu kira-kira seperti itu aja.
2: Semoga kedepannya lebih baik lagi ya Mbak Ari ya.
3: Soalnya ini memang baru ya. Mudah-mudahan nanti bisa di manage
2: betul
1: dengan baik ya.
2: Lebih baik lagi.
3: Lebih transparan lagi gitu aja. Harapan kami. Oke. Okay?
1: Kemudian pertanyaan gimana menyikapi penyanyi milenial sekarang?
2: Mbak Ari.
1: Mulai dari karakter vokal sampai aksi panggungnya.
3: Penilaian saya untuk penyanyi Gen Z
1: ya.
3: Sekarang itu kita tergantung kepada genre mereka. Genrenya apa? Karena genrenya itu masing-masing, ada pop Indonesia, ada keroncong kayaknya udah mulai tenggelam ya. Pop Indonesia, pop kreatif, ya kan?
2: Ada kemudian, pop jazz juga.
3: Pop jazz, soul, kemudian
2: ada rock juga Mbak Ari, ada dangdut juga, betul.
3: Rock, dangdut, Melayu, beda-beda kan? Mm-mm. Atau yang sekarang lagi booming kan Jawa.
2: Ya, koplo Mbak.
3: Kayak gitu-gitu kan, koplo, kayak gitu. Ya. Ini sekarang kita ini sedang dilibas musik Jawa koplo ini, kita ini sedang.
1: Okay.
3: Semua genre musik sedang dilibas Jawa yang ya koplo ya, Jawa yang itu ya.
2: Yeah.
3: Ya mungkin ini perputaran musik.
2: Iya,
3: kadang-kadang kita
2: Mbak,
3: udah jenuh musik ini, ganti ke musik
2: nanti
3: ini.
2: Nanti akan
3: dulu,
2: kembali just lagi ke tahun-tahun seperti dulu Mbak. Jadi muter aja
3: ya,
2: itu Mbak.
3: Ke pop
2: itu.
3: Indonesia kembali.
1: Siap.
3: Ya, dulu musik jazz semua. Dangdut.
2: Terus
3: semua.
2: Ada masanya tahun 90-an tuh ada slow rock Mbak. Nah,
3: itu slow rock termasuk kita pernah masari ini slow rock.
1: Oke. Okay.
3: Dia.
1: Nicky
3: Astria, kita pernah masari, kemudian
2: siapa? Ada almarhum Manika Ardila.
3: Nah, Bang, itu juga perlu perhitungan karena untuk menyanyi slow rock itu membutuhkan nafas yang panjang, kemudian teknik vokal yang kuat, ya kan?
1: Siap.
3: Hentakannya itu harus kuat. Ya powernya juga harus full power kalau lagu slow rock itu.
2: Bari.
3: Sama okay. dengan pop biasa Indonesia.
2: Ya, betul, Mari.
3: Sama dengan pop Indonesia. Nah, itu penyanyi-penyanyi yang pop Indonesia atau slow rock itu harus kuat teknik pernafasannya.
2: Setuju.
3: Itu. Apalagi di saat kita di saat kita manggung show ya, itu kan tidak satu dua lagu, seret sekian lagu. Siap. Itu harus prima betul.
1: Okay.
3: Dan latihan pernapasannya tuh harus rutin gitu, nggak bisa. Baru
2: ini ngomongnya lugas loh, waduh, angkat topi ya mbak. Eh? Mantap, kenapa? Lugas ngomongnya mbak.
1: Okay.
2: Angkat topi ya aku mbak.
1: Bari ini ada Bu terus Farida
3: yang apa? Yang saya kagum dari penyanyi-penyanyi Gen Z sekarang itu keren-keren.
2: Betul sekali keren, Mbak, keren. Setuju. Dan teknik keren, vokalnya itu juga beda sama yang zaman dulu Mbak Ari.
3: Betul. Mm-hmm. Kalau dulu gini saya cuman bedanya enaknya penyanyi sekarang itu ditunjang oleh peralatan
2: teknologi AI, canggih,
3: teknologinya teknologi luar biasa.
1: Siap.
3: Zaman Mbak Ari Kusmiran fals dikit aja udah ketahuan.
2: Udah lah, ya bener, nggak bisa, nggak bisa dipoles Mbak, nggak bisa diedit.
1: Ya. Oke.
3: Okay. Nah, kita dulu cuman 6 track, 8 track, 16 track, 22 track. Sekarang bisa computerize begitu. Bener. Turun nadanya dinaikin bisa. Ketinggian diturunin. Enak
1: bisa,
3: amat penyanyi sekarang.
1: Ya
2: zaman,
3: bersyukurlah. Nah, bersyukurlah penyanyi sekarang itu ditunjang teknologi yang canggih. Kalau kalian tidak memanfaatkan itu, rugi.
1: Oke.
3: Sekarang rugi bener deh.
1: Ini ada
3: aja, kemarin dibikinin musik anak saya itu musik AI diambil.
2: Oh, ikut terjun putra-putrinya ikut terjun ke musik Mari.
3: Metal semua.
2: Weh, mantap.
3: Heavy rock semua metal. Waduh. Kecuali satu yang klasik piano yang nomor 2.
1: Oke.
3: Mozart, Beethoven. Udah dia yang nomor 2.
2: Dimakan semua ya, Mbak.
3: Makan semua. Jadi aku dibikinin musik tuh lagunya almarhum bujuk, waduh bagus banget. Belum rilis aja belum.
1: Oke.
2: Okay. Belum rilisnya loh Mbak Bari.
1: Bari ini ada Bu Farida, ada Mbak Wulan di Madiun, Bu Farida tadi di Palu sama Bu Isal di Pekanbaru nanyain tentang nanyain tentang lagu Setulus Hatimu. Hatimu
2: Semuri Cintaku tuh tahun berapa rilisnya Mbak?
1: Dan album keberapa? Ya. Itu yang ditanyain.
3: Itu aduh masya Allah lali aku rek.
1: Lali aku rek.
3: Itu Setulus Hatimu itu aku tuh kok sekali ke Jakarta ya. Mm-mm. Ambilnya tuh shred 6 album bikinnya. Oh. 7 album. Sekali aku ke Jakarta karena aku sekolahnya di Sidoarjo di Jawa Timur kan waktu itu. Mm-hmm. Jadi begitu ke Jakarta seminggu itu harus bisa 6 album.
1: Wah, 7 album gitu. Ternyata begitu ya.
3: Ya, sistemku seperti flat pay. Aku flat pay enggak royalti. Tapi sekarang dibikin royalti gitu, gitu ya. Terus udah gitu untuk lagu setelah tadi lagu Muliakan Tuhanmu itu album ketiga, empat, mungkin itu album yang ke-10 kayaknya.
2: Album ke-10 ya. Tahun berapa kayaknya, Mbak Ari?
3: Itu tahun 78. 79 hampir 80 lah.
2: Okay. 70 ya.
3: 78 79
1: ya, 78 79 ya.
3: Terus ada John.
2: Ya John.
1: John.
3: Wah, siap. Semua yang saya diterbitkan emangnya majalah. Kita rilis itu alhamdulillahnya bersyukur Mbak Ari ini selalu ada dari satu album ke satu album ada yang top hits. Ada gitu yang ngantol satu
2: ya,
3: lagu,
2: ada yang populer ya.
1: Siap Mbak kalau ya. Begitu.
3: Iya, jadi saya kadang-kadang kalau di TikTok takut di mana bingung aku ditanyain lagu A B C D E F sampai iklan. Iklan pun lagu motor itu sampai sekarang orang hafal lagi.
1: Siap kalau begitu. Mari kita istirahat dulu nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya ya.
2: Kita dengerin suara Mbak Ari.
1: Ini ada lagu John dan lagi Malam John. Yang Dingin.
2: Siap.
3: Oke.
1: Siap. Yuk. Pendengar Pro 1 nanti silakan Anda yang pengen ikutan gabung, Anda bisa telepon di 0213440696 atau 0213441499.
2: Dan boleh WhatsApp di nomor 0811797279122. Ditunggu.
1: Nomor WhatsApp-nya enggak bisa dipakai telepon ya, karena dikati kita pakai ngobrol sama
2: aja.
1: Mbak Ari Kusmiran. Kalau enggak Anda bisa mengirimkan voice note.
2: Ya, siap.
1: Kita dengerin John dari Ari Kusmiran.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap. Kita sebelum ngobrol lagi sama Mbak Ari ya, kita sapa-sapa dulu.
1: Kita sapa-sapa dulu dong.
0: Pendengar yang ada di seluruh Indonesia ya. Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten. Lanjut Mbak Ita.
1: Oh ya, halo selamat malam di Basra.
0: Kok tertegun melihat aku?
1: Bau Bengkalis. Bukan mas.
0: Kenapa?
1: Tadi sambil baca WhatsApp yang ada di layar.
0: Oh Bengkulu, begitu.
1: Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
0: Lanjut Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam ya dari Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas,
0: Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan juga Malina.
1: Halo semuanya yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Kemudian Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir, Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Selamat malam semua yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Halo juga Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, dan juga Sorong.
1: Selamat malam yang ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Lek, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Halo Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wemena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Kalau yang pengen ngobrol sama bintang tamu kita, silakan langsung telepon ya di Line Studio, karena nomor WhatsApp nggak bisa ditelepon.
1: Nggak bisa, karena
0: kan dipakai sama Mbak
1: bintang tamu, Ari. Nama Mbak Ari.
0: Teleponnya jadi 021-344-0696 atau 021-344-1499. Oh baiklah, kita Mbak Ari, kita lanjutkan lagi ya.
2: Yo.
0: Oke. Ya.
1: Kita ngobrol lagi ya Mbak Ari ya.
0: Nanti sama pendengar juga.
1: Mbak Ari. Oke. Mau nanya. Kendala paling besar yang Mbak Ari temukan selama berkarir di dunia musik pada era 70-an itu apa ya Mbak? 70 tuh udah lama banget. Itu kendalanya apa Mbak? Selama berkarir.
0: Orang-orang. Orang-orang.
1: Weh, Masya Allah. Orang-orang itu alias aja. Tidak ada.
0: Meluncur mulus ya Mbak Ari ya.
1: Mulus ya Mbak Ari, mulus nih benar.
2: Masalahnya mungkin ya sudah kita ininya sudah di situ ya, ranah apa karier profesionalisme kita, kemudian rezeki kita sudah di situ, jadi ya meluncur aja dengan enaknya.
1: Bari saat itu mengurus sendiri, maksudnya baik orang tua atau ada manajemen atau manajer Mbak saat itu, tahun 70-an.
2: Belum ada.
1: Itu era 90-an tuh baru ada manajer
0: gitu ya.
2: Langsung Bapak Ibu
1: langsung keluarga
2: langsung.
1: Betul, rata-rata seperti itu. Oh iya, saat itu juga penyanyi masih bisa dihitung jari ya Mbak. Ya Mbak Ari ya. Saat itu 70-an.
2: Ya. Tidak terlalu banyak seperti sekarang ini. Tuh. Karena sekarang kalau punya duit aja udah bisa bikin album.
1: Betul.
0: Iya, benar banget.
1: Bisa memproduksi sendiri, bisa memproduksi sendiri, betul banget.
0: Kalau dulu nggak begitu ya?
2: Karena sekarang kan computerized.
0: Iya.
1: Kalau dulu kita tergantung sama para produser.
2: Kalau dulu
1: tergantung label ya Mbak ya, kita dulu.
2: Ya, kita bisa produksi sendiri sekarang.
1: Betul,
2: kita produksi sendiri kita. Okay. Dengan kita punya label sendiri bisa, karena sekarang tidak butuh studio yang A, I, U, E, O.
1: Kayaknya hampir semua musisi penyanyi punya studio pribadi deh Mbak, ya Mbak Ari ya.
2: Sekarang kan begitu, karena mereka juga kerjanya maunya di rumah.
1: Betul.
2: Gitu kan. Jadi apa ya, semacam homeworking gitu kan. Kalau kita dulu sekolah homework, sekarang musician work homeworking gitu, ada di lokasi rumah sendiri.
0: Siap.
2: Lebih santai, lebih rileks.
1: Betul kan? Sekali.
2: Ya. Kalau zaman dulu peralatan tuh sak kamar dewe gedenya peralatan.
1: Jadi kita tuh benar-benar tergantung sama label, para produser dan label.
0: Oke. Mbari, ini ada penelpon lagi yang mau ngobrol sama Mbari,
1: dari
0: boleh
1: Bandung
0: ya?
1: Dari Bandung nih Mbari. Boleh, ada Mbak Anissa. Selamat malam Mbak Anissa.
0: Mbak Anissa?
1: Anissa.
0: Oke, okay, terputus namanya ke Pak Ahmad Abdullah di Jember.
1: Di Jember. Pak Ahmad. Halo Pak Ahmad.
3: Halo, selamat malam Bang Yudi. Selamat malam Mbak Ita Permatasari.
0: Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, silakan langsung dengan Mbak Ari Kusmiran.
1: Mbak, langsung dengan Mbak Ari Kusmiran ya.
3: Halo Mbak.
2: Silakan.
3: Mbak siapa?
0: Ari Kusmiran.
3: Oh Mbak Ari Kusmiran, buang Jawa Timur.
0: Ya, betul. Langsung Jawa pertanyaannya Timur, apa Pak?
3: Yang kembali. Ya apa kabarnya Mbak Ari Kusmiran?
0: Mbak Ari gimana kabarnya ditanyain?
3: Berapa puluh kabarnya, tahun?
2: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah sehat ya. Salam sehat dan salam sejahtera selalu.
0: Siap, oh, oke. Okay. Apa pertanyaannya Pak Ahmad?
3: Ingin bertanya saya Mbak Ari. Bagaimana Mbak Ari di dalam menata karir dengan menata rumah tangga yang lebih berat mana ini?
0: Oke, okay, ya? Siap.
3: Sejak kapan Mbak Ari ini apa senang hobi menyanyi? Karena suara-suara Mbak Ari ini meranglang buana ini ya.
0: Oke, okay, siap. Itu ya Pak Ahmad ya.
3: Ya. Juga saya ingin bagi salam boleh.
0: Silakan tiga orang.
3: Ya, salamnya untuk Putra Majenda di Bondowoso dengan Mbak apa Haji Blangkon, juga Mbak Lita. Kita diberi salam sehat dan salam hormat. Juga ada Ibu Haja Istiqomah di Sumeneb.
1: Okay, siap.
3: Juga semua penyiar di Pro 1 RRI se-Indonesia ya.
1: Mm-hmm.
3: Salam kenal, salam hormat dan salam sehat semuanya ya.
0: Siap.
3: Merdeka.
0: Merdeka.
1: Ya,
3: terima kasih Mas Yudi. Terima
1: merdeka.
3: Kasih Mbak Ita.
0: Sama-sama. Ya.
3: Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung ada Bang Leman. Silakan Bang Leman.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum ya. Mas Yudi yang ganteng baju putih, Mbak Ita baju hitam yang cantik dengan khas Foni. Yang cantik.
0: Foni, iya.
1: Oke, okay, ya, Bang Leman.
4: Dua baju Foninya itu guys.
0: Silakan langsung dengan Mbak Ari Kusmiran.
4: Ya, pertanyaan begini Mas Yudi, Mbak Ita dengan bintang tamunya. Itu Mbak Aikman itu apa itu? Dia itu apa ya?
0: Apa?
4: Halo?
0: Ya, halo ya, apa Bang Leman silakan. Oh, ya.
4: Dia itu apakah dia itu punya obsesi?
0: Oke.
4: Okay. Kita itu ataupun keinginan yang belum tercapai hingga saat ini gitu.
0: Siap.
4: Jadi, gitu Mas Yudi. Dan kedua, apakah waktu dia gadis waktu muda, apakah dia itu mendapatkan dari penonton ataupun fannya gitu yang tidak senonoh gitu Mas Yudi, yang tidak patut atau tidak sopan gitu.
0: Oke, okay, siap.
4: Makasih, baik,
0: sama-sama.
4: Baik, Mas Yudi.
0: Apa Pesa, tuh?
4: Untuk Bung Binejo tadi itu selamat malam. Bapak Ahmad Abdullah Utama Gena di Bondowoso dan semuanya tanpa kecuali. Makasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh baik. Ini pertanyaan lewat dari WhatsApp ya. Ada
1: malam. Dari mana nih? Dari
0: Bucip di Delo. Depok.
1: Depok.
0: Depok.
1: Bucip. Jadi tulisannya Delo.
0: Oh iya Depok.
1: Dari Bucip di Depok. Selamat malam RRI Pro 1. Nanti bintang tamu Mbak Ari Kusmiran ya. Lagu favoritnya yang saya suka terkenang selalu.
0: Terkenang. Oke. Okay.
1: Titip salam ya Mas Yudi, Mbak Ita. Salam untuk Ibu Ari dari Bucip di Depok. Terima kasih.
0: Baik, kalau begitu tidak ada
2: kembali.
1: Betul Mbak Ari.
0: Ada penelpon lagi. Pak
1: Mbak
0: Hasanuddin
1: dari Bogor,
0: di Bogor.
1: Ada Pak Hasanuddin.
0: Pak Hasanuddin, silakan.
5: Hasanuddin. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu Jaringan Nasional. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baik, terima kasih. Selamat malam.
0: Malam.
5: Oh, Mbak Ari Kusmiran. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum Mbak Ari Kusmiran katanya.
1: Mari.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Apa pertanyaannya Pak Hasanuddin?
5: Langsung aja saya ke poinnya aja. Luar biasa Mbak Ari Kusmiran.
0: Luar biasa Mbak Ari Kusmiran.
5: Itu album saya dengerin dari tahun berapa itu sudah Masya Allah. Sudah keluar keterjun di bidang di musik semua bermacam-macam ininya.
0: kagum ini sekeluarga jatuh, terjun ke dunia musik katanya.
5: Dunia amin, musik, amin, masya Allah, amin, semuanya.
0: Oke.
5: Okay. Yang baik di bagian kori ada ini, masya Allah benar-benar cakep. Saya pertanyaan sedikit, pertanyaan satu aja nih, Pak Ari.
0: Silakan.
5: Saya itu emang dari sekarang studio ini sudah ini, cuman tidak sebagus sembari rekaman di Remako. Pertanyaan saya, sulitkah untuk menghadapi waktu dari Sidoarjo ke Jakarta ke Remako, bahkan di Begadang itu kan berapa malam itu?
0: Oke. Okay.
5: Itu butuhkan waktu yang sangat fresh. Kendala apa aja yang dialami oleh Mbak Arki Speran selama terjun di
0: siap, oke, ditungguin ya.
5: Yang benar-benar kota. Itu aja.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Hasanuddin.
5: Untuk Bang Yudi, Mbak Ita, selamat malam, terima kasih. Terima
0: sama-sama, kasih. Terima kasih juga. Lanjut kita ke Sulawesi Selatan. Satu lagi ya.
1: Ica.
0: Ica di Sulawesi Selatan. Halo, Ca. Selamat malam, Ca.
6: Halo. Assalamualaikum, Mbak
0: Yudi sama Mas Ita ya. Siap.
6: Assalamualaikum.
1: Mas Waalaikumsalam. Yudi, Mbak
0: Ita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Iya. Ica mau nanya dong sama itu kan. Aku kan enggak tahu nih yang mana ya gitu. Jadi aku tadi buka-buka YouTube nih, Mbak Ita. Jadi yang ini
1: lagunya populer sekali.
6: Yang nyanyi itu ya, yang
2: amin, amin, amin ya rabbal alamin.
0: Nyanyi yang mana, Ica? Setulus hatiku.
6: Iya. Bukan. Halo, Mbak Ita.
1: Iya, Mbak Ica.
6: Lagu paling sering itu
1: diputar. Nah, itu yang nyanyi Mbak Ari Kusmiran, Mbak Ica.
6: Iya, makanya aku bilang, yang nyanyi. Tapi Ica tuh paling suka ini.
0: Apa tuh? Kau paling suka apa?
6: Lagu yang tadi, yang ini.
1: Iya.
6: Entah di mana.
1: Ini lagu Mungkinkah. Lagu Mungkinkah judulnya.
0: Kok mungkin?
1: Di mana? Mungkinkah? Malam yang dingin ya?
0: Malam yang dingin. Itu malam yang dingin, Mbak Ari ya?
1: Malam yang
0: entah
1: dingin.
0: Entah di mana kini kau berada.
2: Malam yang dingin.
0: Malam festival. Oh, lagu festival. Oke, oke.
6: Entah di mana Mbak Ita.
2: Melki Gosu.
6: Itu lagu ku suka dan itu lagu emang itu, suka
0: ini. Oh, Ica sukanya lagu itu ya.
6: Heeh. Kayak ku satu gitu kalau malam-malam.
0: Siap.
6: Aku tahu lagunya.
0: Oke. Okay.
6: Oke, deh gitu aja. Pokoknya semoga sukses aja ya. Dan aku titip salam aja buat semuanya.
1: Iya.
6: Buat semuanya aja ya.
1: Iya Pak, iya Pak, sembahnya Mbak Ica.
6: Kapannya selamat malam, selamat istirahat.
0: Siap, Mbak Ica.
1: Iya,
6: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita jawab satu-satu ya pertanyaan dari para pendengar ya. Banyak pendengarnya, fansnya Mbak Ari banyak banget.
1: Antri nih nelponnya.
2: Terima kasih.
0: Oke.
2: Pendengar, penggemar-penggemarku yang cantik, ganteng, tengah.
0: Siap. Ini ada Pak Ahmad. Pak Ahmad dari Jember, pertanyaannya bagaimana Mbak Ari ini menghadapi antara karir dan rumah tangga? Silakan Mbak Ari.
1: Silakan dijawab Mbak Ari.
2: Saya menyanyi jadi penyanyi kan sebelum berumah tangga.
0: Oke.
2: Okay. Ya before I get married ya. Saya menyanyi dari kelas 5 SD rekaman ya, rekaman di masa sampai umur 24 saya married. Baru married umur 24 jadi sudah 12 tahun saya melanglang buana di dunia entertain, kemudian married langsung mak jeblus, enggak boleh nyanyi karena sibuk hamil, ngurusin anak, bla bla bla bla, ngurusin perusahaan.
1: Iya, sekaligus jadi pengusaha loh, Mbak.
2: Ya, padahal suamiku sendiri juga seneng musik, seneng nyiptain lagu, punya studio rekaman, bayangin. Tapi karena itu tadi komit dengan perkawinan itu komit ya, bahwa kalau saya udah married, anak yang didahulukan. Ya,
1: benar, keluarga nomor satu, betul Mbak Ari.
2: maintenance untuk rumah tangga itu penting sekali, karena orang berumah tangga awal-awal tuh fondasinya masih lemah.
1: Ya, ya? Betul, setuju.
2: Siap. Jadi harus kita perkuat, dikasih semen yang kuat supaya enggak
1: supaya enggak roboh, Mbak.
2: Wah, wis pokoke ngono. Enggak usah disebutno semene kok promosi. Ngono kan. Jadi okay. Harus diperkuat itu fondasi, karena kita antara berdua ini kan beda-beda dunia.
1: Betul.
2: Satu businessman, satu
1: artis, satu penyanyi. Artis.
2: Betul. Nah, tapi dunia usaha itu juga tidak lepas dari dunia seni. Usaha Luis, karena kita membutuhkan promosi, betul, membutuhkan artis untuk apa namanya menghibur karyawan dan lain-lain. Nah, jadi masih matching lah. Ada interaksinya tuh, masih ada di situ, makanya saya bisa bertahan sampai
1: detik ini.
2: Ya, betul. Nah, setelah 10 tahun saya vakum, anak-anak sudah mulai bisa mandiri masing-masing. Anak saya 3 putra semua ya.
1: Wow.
2: Sudah bisa
1: jagoan semua.
2: Iya, sudah bisa mandiri semua. Baru saya coba start pertama itu Tembang Kenangan ya di Indosiar. Aku diuber-uber sama direkturnya tuh. Pokoknya ini enggak akan mulai Tembang Kenangan kalau enggak
1: ada Mbak Ari ya. Benar, setuju sekali.
2: Nah, kalau enggak Ari Kusmiran dulu yang start. yang membuka pertama, betul, Tembang Kenangan itu populer itu ada ya? Ari Kusmiran.
1: Iya,
2: Mbak Ari. Okay. Kalau enggak dia enggak buka itu.
1: Tembang Kenangannya enggak jadi ya, Mbak Ari. Aduh.
2: Iya, karena itu yang konteks saya langsung itu di rootnya ya, Pak Handoko waktu biasa. Itu. Pak Handoko langsung kontak ke suami saya, mau nggak mau ngijinin, karena sesama pengusaha ya, kan, sama-sama pengusaha, sama-sama direksinya. Akhirnya oke, ACC saya kontrak sama Fatur itu, Fathur waktu itu ya, kontrak 10 lagu. Dikasih waktu berapa seminggu kalau nggak salah, tahu nggak? Begitu kenapa aku live, dikontrak 10 lagu, dikasih waktu seminggu. Tahu nggak? Begitu saya datang ke Jakarta, jebret 10 lagu dalam satu hari selesai aku.
7: Waduh.
2: Bingung. Direksinya bingung.
1: Luar biasa, Mbak Ari.
2: Direksinya bingung. Wow. Karena itu kelebihan saya menghafal lagu. Kemudian total, kalau saya sudah kerja total.
1: Baru itu selalu dalam kondisi prima, Mas Yudi.
7: Gitu ya.
1: Kan aku berapa kali show satu panggung sama Mbak Ari.
7: Oh, siap.
1: Banget.
7: Mbak Ari dari ada lagi yang disampaikan.
2: Cara mengantisipasi karier dengan rumah tangga, ya. Sekarang. Jadi kalau ada show atau rekaman bla bla bla bla, harus kita schedule yang benar.
7: Oke.
2: Kita schedule-nya yang benar.
1: Supaya bisa berdampingan, betul.
2: Ya, harus ada solusi. Harus.
1: Betul, Mbak.
2: Ya, harus ada solusi. Karena semua masalah itu bisa diselesaikan dengan kepala dingin. Atau dipaparin dengan, dengan kita sudah pengalaman mengatur waktu. Tenaga dan pikiran antara rumah tangga dan alhamdulillah balance.
1: Ya.
2: Okay. Karena antara suami istri juga harus ada balancingnya untuk pengertian satu sama lain. Gitu. Suami saya harus dikasih pengertian juga dan suami harus mengerti istri juga.
1: Benar sih, Mbak Ari.
2: Nah, itu yang poin paling penting itu di situ, di understanding antara suami istri.
1: Malah okay. Alhamdulillah putra-putranya kan ini malah mengikuti jejak Mbak Ari semua.
2: Ya, aku enggak ngerti itu mereka.
7: Siap.
2: Ya masalahnya eyang-eyangnya juga seneng musik semua,
1: betul,
2: say.
1: Mbak Ari.
7: Oh, iya.
2: Seneng musik semua. Jadi enggak bisa dicegah semuanya.
1: Bisa, sudah
2: jadi
1: darah daging.
2: Ya, suamiku tuh seneng musik juga, pertua aku juga seneng musik luar biasa. Nah, tapi saya dicegah nyanyi karena waktu itu memang saya harus konsen ke di rumah tangga. Setelah 10 tahun rilis diizinkan gitu.
7: Oke, baik.
1: Gitu. Anak udah gede.
7: Ini ada Bang Leman di Lampung.
2: Enggak
7: ada masalah ya.
2: Enggak ada, cuman awal-awal memang kita berumah tangga itu memang harus kita komit benar, harus komit kencang itu di situ.
7: Siap. Itu jemari. Ya. Kita ke jadi, Bang Leman di Lampung ya.
2: Jawabannya ya harus pinter-pinter ngatur waktu gitu aja. Gitu.
7: Ya kan? Siap. Oke. Okay. Lanjut ke Bang Leman di Lampung.
1: Pertanyaannya apa tadi, Mas?
7: Obsesi yang belum terwujud.
1: Ya, yang belum tercapai apa, Mbak Ri, di dunia musik?
2: Di dunia musik ya?
1: Konser tunggal belum mungkin, Mbak Ri?
2: Konser tunggal udah beberapa kali.
1: Oh, udah berapa kali ya, Mbak Ri?
2: Sudah.
1: Kok aku enggak diajak jadi bintang tamu, Mbak Ri?
2: Nanti next konser.
1: Bener loh ya.
2: Yang belum terlaksana ini konser selanjutnya ini.
7: Oh, konser selanjutnya. Siap.
1: Udah enggak sabar ini.
2: Iya, konser next konsernya kalau yang lain sudah kemarin sudah di Jakarta di aduh aku
1: Mbak Ri enggak ngundang-undang deh buat RRI sama aku nonton.
7: Siap, oke.
2: Don't worry.
7: Kemudian
2: nanti saya pengennya konser lagi yang gala konser ya, gitu ya.
1: Yang gala konser.
7: Oh, siap.
1: Gala
2: konser gitu.
1: Siap,
2: ya.
1: Mari.
2: Ya, itu yang masih sedang kita pikirkan ini. Yeah. Ya butuh manajemennya juga.
1: Semoga bisa terlaksana di 2026 ya, Mbak Ria.
2: Amin. Enggak bisa, harus enggak bisa.
1: 2027 mungkin ya, Mbak.
2: Ya, konser tuh paling minimal ya, persiapan
1: tuh 6 bulan. Persiapan tuh yes. Paling minim 6 bulan memang, Mbak. Betul.
2: Ya, betul. Ya tergantung penyanyinya. Kalau penyanyinya on ya 6 bulan.
7: Oke. Masih dari Bang Leman di Lampung, pernah ada gangguan dari fans enggak sih?
1: Iya, Mbak Ri. Mungkin saking fansnya
7: pasti banyak ya.
1: Contohnya apa, Mbak Ri?
2: Terutama cowok.
1: Pastinya
7: banyak
1: loh.
7: Lah ya. Oke.
2: Waktu remaja iya banget lah. Sampai ada yang bawa saking kepengennya duet sama saya gitu ya.
1: Banyak yang ngelamar enggak, Mbak Ri, saat itu?
2: Aduh, sabar.
1: Sabar-sabarnya. Mantap bener ya, Mbak Ri ya.
2: Itu mereka punya hak ya. Kita enggak bisa melarang. Karena manusiawi lah.
1: Betul.
2: Lihat sosok
1: idola. Apa itu? Sosok idola. Ya.
7: Sampai watuk, Rek.
2: Jadi watuk padha ae.
7: Iya.
2: Kita itu manusiawi.
7: Okay.
2: Jadi dari berbagai kalangan yang naksir sama saya sampai tingkat pejabat tinggi atau tingkat kualitas tingkat yang tinggi itu ada semua. Itu harus dihadapi dengan baik.
1: Luar biasa.
2: Dan kita dihadapi dengan baik karena kita punya agama, kita punya orang tua, jadi ada prosedurnya juga. Enggak sembarangan gitu.
7: Siap.
1: Mantap, mari.
7: Oke, Pak Hasanuddin di Bogor.
1: Tadi pertanyaannya apa?
7: Pertanyaannya adalah kesulitan apa atau kendala apa yang pernah dihadapi selama berkarir?
1: Tadi sih udah kutanyain ya tadi, Mbak Ria.
2: Iya. Orang-orang
7: alhamdulillah
1: ada mulus kayak jalan tol, Mas. Wes, itu jawabannya.
2: Lancar-lancar aja sampai sekarang.
7: Masyaallah.
1: Luar biasa, benar, Mbak Ari.
2: Okay. Ya itu enggak bisa diiri, sayang. Itu udah karunia dari Allah. Sudah kodrati ya. Saya juga nggak pernah bermimpi seperti ini loh kok. Selama berkarir apa yang nggak enak, aku enak terus tuh.
1: Iya Mbak ya. Waduh.
2: Tuh. Itu gak enaknya waktu sakit itu Mbak. Aku tenggorokan.
1: Oh iya, kendalanya itu saat kita sakit ya harus show tapi kita dalam kondisi kurang prima sakit, itu ya? Benar. Itu
7: okay, Mbak. Siap.
1: Sama kayak aku. Enggak
2: saya aku kena tenggorokan, radang tenggorokan selama 9 bulan loh.
1: Wow, jadi 9 bulan tuh enggak bisa nyanyi.
2: Enggak bisa sakit buat ngomong aja semua ke 9 bulan.
1: Lah kok lama banget, Mbak Ri?
2: Ya karena aku overuse. Bayangin lu.
1: Oh iya sih.
2: Torsio ke luar negeri, torsio seluruh Indonesia.
1: Itu bisa berbulan-bulan ya, itu kan bisa hitungan bulan bisa. Ya, Mbak.
2: Jadi, kalau begitu sakit, kalau misalnya kita ada merasa kayak itu, stop dulu istirahat.
1: Iya, jangan dipaksa, jangan diforsir, betul.
2: Tenggorokannya diistirahatkan.
1: Betul,
2: tenggorokannya
1: betul,
2: yang penting. Waduh. Jadi setelah aku itu susah sembuhnya, susah.
1: Iya, jadi pita suara Mbak Ari sempat rusak berarti ya, Mbak ya?
2: Bukan rusak. Jadi overuse itu jadi apa ya? Kalau kaki kegesek-gesek itu kayak ada kayak penebalan gitu loh.
7: Oke, okay. Ngapal ya kan? bahasa Jawa Timurnya ya.
1: Kapal. Suaranya kapalan. Untung loh Mbak Ari berhasil sembuh ya.
2: Didawa ke dokter spesialis harus THT. Dioperasi. Ya. Aku gak wani.
1: Lah jangan Mbak, katanya kalau udah dioperasi jadi berubah suaranya. Ada yang bilang ya, sih.
2: Aku gak berani operasi, aku ke ada
1: pengobatan non
2: medis, non medis Pak Kiran, ya. Pak Kiran namanya, non medis Pak Kiran di Blitar Sukosewu zaman itu. Aku mondok di sana 6 bulan.
7: Oke.
2: Okay. Itu dikasih jamu, kan diobatin, didoain pakai jamu. Hilang loh.
1: Masya Allah.
2: Alhamdulillah. Sing ngapal itu hilang.
1: Sing kapalannya dihilangi ya Mbak. Okay. Aduh, luar biasa.
2: Langsung aku pulang. Pak, aku ini pulang harus rekaman, udah kontrak ini aku Purnama Rekord. Disusul terus sama produser. Suaminya Iis Sugianto dulu kan Bang
1: iya.
2: Rizal.
1: Oh iya ya Bang Rizal.
2: Barcova, udah dibikinin musik soalnya.
1: Tapi alhamdulillah suara Mbak Ari kembali lagi ya, normal kembali ya Mbak Ari ya.
2: Terus akhirnya aku mungkin sama Mbak Kiran tuh di anu ya, supaya kita mental kita juga kuat. Begitu keluar dari sana jebret, langsung booming lagu Aku dan Dia.
1: Oh iya,
2: Aku dan Dia. Ya hari itu booming lagi alhamdulillah.
7: Oke.
2: Terus lagu Butiran Cinta Setahun Telah Berlalu. Itu terus lagu apalagi Hati Selembut Salju itu cover ya kan.
1: Iya, iya itu juga banyak di cover orang, tapi ini salah satu covernya Mbak Ari ini luar biasa ini, Hati Selembut Salju.
7: Okay.
1: Keren.
2: Iya. Makanya tak Mbak Ari ini gila apa kesulitannya? Enggak tuh.
1: Iya, enggak ada. Ya paling cuma tadi hilang suara selama 9 bulan.
2: Iya, itu aja karena kebanyakan AC, aku rekaman terus tuh kena AC atau
1: ya apa bendino nyanyi Mbak
2: ya. Bendino tak tanpa istirahat
7: ini subtitlenya bendino itu tiap hari ya saudara-saudara ya.
1: Iya ini kan soalnya ini seluruh Indonesia yang dengerin Mbak Ari.
2: Minggu harusnya aku istirahat, aku tuh sampai delosor ya, beber kosong delosor aku sampean saking pegel ya wakku toh. Bayang aku waktu itu belum merit ya, belum merit delosor aku be ibu pun delok TV, telepon kring jam 12 siang, jam 5 sore ri di domo ada tamu dari luar negeri Pak Domo, ada tamu dari Malaysia kalau nggak salah, jam 5 sore nih gue bawain duit dekek ceplok piye. Jadi wes pok dalalah jam 5 sore tuh harus sudah di Wisma Elang Mas di Ponegoro situ ada tamu dari Malaysia. Jadi
1: Mbak harus menyanyi di situ ya.
2: Harus menyanyi. Aku lagi jelosor lagi. Dia kayak bokong.
1: Jelosor itu bahasa Indonesia.

0: ternyata ada ini diminta nyanyi jam 5-nya. Itu istirahat juga. Jam 12, jam 5 diminta nyanyi.
1: Wah, luar biasa.
0: Karena ada tamu dari tamu Malaysia.
1: Dari Malaysia, betul.
0: Dan waktu itu Pak Domo menteri ya, Mbak ya?
1: Menteri dong.
2: Menteri.
0: Iya.
2: Komkamtib, sudah Komkamtib tuh.
0: Oh, oke. Okay. Lalu itu pejabatnya Pak Domo ini enggak mau penyanyi lain kalau enggak
1: Mbak. Kecuali Mbak Ari pokoknya.
0: Baiklah kalau begitu.
2: Karena dia suka lagu Hati Selembut Salju itu tadi.
1: Iya, iya.
2: Aduh, Mbak. Wajib itu sama Setulus Hati enggak bisa, enggak boleh dilepas.
0: Ya, lagu harus.
2: Lagu wajib. Di aku Masya Allah, ya sudah. Gimana kalau diganti penyanyian? Gak mau.
1: Ya Allah. Maunya Mbak Ari Kusmiran.
2: Kalau kita sudah terjun itu ya, mundur tuh susah.
1: Betul. Mm-hmm.
2: Untuk mundur tuh susah.
0: Oke. Okay.
2: Ya sudah. Siap. Kita syukuri aja itu. Betul, semua karunia ya, ya. Dari Allah.
1: Benar-benar.
0: Oke. Okay. Mari kita istirahat ya supaya tidak overuse. Kita ya, dengerin lagi lagunya.
1: Kita dengerin lagunya Mbak Ari nih.
0: Adaku terkenang selalu.
1: Terkenang selalu.
0: Saudara pendengar, nanti kita ngobrol lagi ya. Tetap di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
2: Ya.
0: Kita lanjutkan ya.
1: Masih tersambung.
0: Oke. Siap, kalau begitu waktunya impresi.
1: Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Wah, ini musik yang paling aku suka nih, Mbak Ari. Jadi di segmen impresi ini adalah ada 5 pertanyaan harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ari.
0: Siap ya Mbak Ari ya.
1: Kalau Mbak Ari jawabnya benar akan dapat hadiah donat setiap satu pertanyaan.
0: Ini pertanyaannya ini kok pertanyaannya pasti berkaitan dengan lagunya, albumnya atau dan lain sebagainya.
1: Oke.
0: Kita mulai Mbak Ari ya.
1: Siap Mbak Ari.
0: Halo Mbak Ari.
1: Mbak Ari. Halo.
0: Mbak Ari.
1: Oh iya.
0: Oh, kok suara Mbak Ari jadi bergema kayak di
1: sumur.
0: Iya. Pertanyaan pertama Mbak Ari ya. Ari Kusmiran dalam album yang berjudul Mimpi ada lagu yang diciptakan oleh Barche Van Houten.
1: Apa judul lagunya?
0: Di album Mimpi. Mbak Ari.
1: Ayo Mbak Ari, apa judul lagunya?
2: Haduh.
1: Haduh. Judul lagunya Haduh.
2: Lali aku.
1: Lali.
0: Lupa ya.
1: Wah, donatnya enggak jadi, Mbak.
0: Kita kasih clue. Kesingkatannya itu JHYT.
2: Apa?
0: JHYT.
2: JHYT.
1: Ayo, Mbak Ari.
2: JHYT.
1: Kamu bisa, Mbak Ari.
2: JHYT.
1: Oke, nyerah Mbak Ari.
0: Nyerah ya.
2: Nyerah.
1: Jalan nyerah. Hidupku yang tersesat.
0: Ingat lagu itu?
2: Iya. Jalan hidupku yang tersesat.
0: Siap. Oke.
1: Apa donatnya lewat
2: dosaku.
0: Langsung nyanyi bisa.
1: Langsung nyanyi.
2: Ya.
1: Mantap. Oke, pertanyaan kedua Mbak Ari. Tahun 1982, Ari Kusmiran merilis album Ku Berjanji. Di album tersebut ada lagu yang berjudul Kisah Tentang Kita. Siapa penciptanya Mbak Ari? Kisah Tentang Kita.
2: Haris RM dong.
1: Salah. Tak kasih satu kesempatan lagi Mbak Ari. Pencipta lagu gak Kisah apa, Tentang Mbak, Kita. Gak hafal.
0: Pokoknya penciptanya ini gak pernah menikah.
1: Udah dikasih clue loh Mbak.
2: Aduh lali aku.
1: Donatnya terselamatkan lagi.
0: Penciptanya ini gak pernah duda wes gitu ya.
2: Aduh.
0: Nyerah
2: aku.
1: Oke, Joko AS.
0: Penciptanya Joko AS.
2: Emang Joko gak kawin?
0: Ya kan namanya Joko Mbak. Kan perjaka Joko terus. Iya bener. Oke.
1: Pertanyaan ketiga Mbak Ari. Pertanyaan ketiga. Ada berapa lagu di dalam album Butiran Cinta? Ada berapa lagu di album Butiran Cinta?
0: Berapa lagu Mbak Ari?
2: 12 lagu.
1: Dikit lagi. Nyaris.
2: Ya.
1: Satu kali lagi.
2: Butiran Cinta 12 lagu. Sebentar.
1: Satu kali lagi. Nyaris.
2: Satu kali lagi.
0: Enggak maksudnya. Tak
1: kasih kesempatan sekali lagi. Berapa Mbak Ari?
2: 6 dong. Enggak, sorry. 6 lagu. 6 lagu.
1: Oh, donatnya terselamatkan lagi yang ketiga.
2: Five B aduh.
1: Oh, salah Mbak Ari. Yang benar adalah 13.
0: 13 lagu Mbak Ari. Oke, ini kayaknya bisa sih menjawab ya.
1: Pertanyaan keempat.
0: Apa nama perusahaan rekaman yang memproduksi album Sugar Is Sweet?
1: Ayo Mbak Ari.
0: Perusahaan rekaman apa yang memproduksi lagu dan mengedarkan Sugar Is Sweet ini milik Mbak Ari Kusmiran?
2: Sebentar. Sugar.
1: Ayo Mbak Ari, donat keempat menanti nih setelah yang 3 batal.
2: Nama rekor dong, nama rekor.
1: Waduh.
0: Aduh. Apa Mbak Ita?
1: Waduh, terselamatkan donat keempat. Yang benar adalah Remako.
0: Oke.
1: Okay. Aduh Mbak Ari.
2: Wah gak bisa berarti on ini.
0: Enggak ingatannya.
1: Ingatannya Mbak Ari.
0: Terlalu lama terkubur ini kayaknya.
1: Oke, pertanyaan terakhir. Bari, pertanyaan terakhir atau yang kelima, sebutkan dua penyanyi yang ikut mengisi album Untuk Sebuah Nama. Dua penyanyi yang ikut mengisi album Untuk Sebuah Nama.
0: Padahal di situ ada tiga orang sebenarnya. Ya,
1: ada teman-teman Bari.
0: Tapi sebutkan dua aja Bari.
1: Ini teman Bari semua.
2: Untuk Sebuah Nama, untuk aduh itu aja lali aku kok. Makanya aku bilang 200 lagu kamu suruh
1: dari tadi.
0: Iya ya.
1: Aduh lali terus. Nyerah nih Bari, nyerah.
2: Kalau enggak Ade Manuhutu, Isaryanto.
0: Cewek semua Bari.
1: Cewek nih Bari, cewek.
0: Yang ikut nyanyi di album Untuk Sebuah Nama.
1: Cewek Bari. Wes nyerah Mbak.
0: Wes depannya salah satunya ada V.
1: Terkenal nih, dia ini terkenal Bari.
2: Anu seto, aku lali jenenge. Seto. Aduh si itu loh. Untuk Sebuah Nama, untuk aduh Fini Saryanto bukan ya.
1: Wes, Mbak, waktune wes.
0: Ayo siapa waktu. Boleh waktu kalau masih diinget-inget lagi.
2: Sopo ya, Fe itu sopo. Vera Ferial.
0: Akhirnya. Ya udahlah enggak apa-apa. Ini juga. Satu aja yang dijawab ya.
1: Betul.
0: Benar, Vera Ferial.
1: Vera Ferial, Santi Haryono dan Anne Rizana.
2: Oh. Iya, Santi itu loh, Santi. Santi aku lupa namanya Santi. Santi mau nyebut Santi itu adiknya Mas Is Haryanto.
0: Oh. Oh, oke. Okay. Santi Haryono itu ya.
2: Itu adiknya. Iya.
0: Kalau
2: namanya Haryono.
1: Ya, oke. Okay,
0: Mbak Anne Rizana.
2: Anne Rizana itu ya salah satu backing vokal.
1: Oke.
0: Okay. Oh, siap kalau begitu.
2: Sama satu lagi tiga sebetulnya.
0: Iya, ya kan tiga.
1: Itu Vera Ferial,
0: Vera Ferial, Santi Haryono dan Anne Rizana.
2: Ya, ya tiga itu.
0: Iya kan?
2: Ya, Santinya tuh aku tadi udah mau jawab Santi gitu. Tapi kok menggoe dan Vera gitu loh.
0: Iya.
2: Gak ada pedonat aku.
1: Gak ada pedonat Mbak Ari, mohon maaf.
2: Udah makan sendiri, makan sendiri.
0: Oke, baik. Kita ke WhatsApp. Kenapa Mbak Ari?
2: Gimana nih pemirsa donatnya?
1: Dimakan sama kita-kita nih Mbak Ari. Okay. Yang jatahnya buat Mbak Ari.
0: Ini yang nanya lewat dulu. WhatsApp.
1: WhatsApp
0: banyak banget ya. Mbak. Coba kita cek baca, ya. Ada Ayu di Maluku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk Mbak Ari. Saya suka dengan lagunya Mbak Ari, penyanyi legend yang terus menginspirasi. Lagu-lagu beliau
1: selalu bikin candu. Salamnya untuk Bang Beni, Bu Farida dan Pak Widi, juga semua pendengar seluruh Nusantara.
0: Siap kalau begitu.
1: Makasih Bas Yudi dan Mbak Ita.
0: Oke, ini ada. Oh, ada siapa lagi? Selamat malam dari Jack Pang di Mangili,
1: Sumba.
0: NTT. Terima kasih Bang Jack, salam buat
1: fans
0: semua
1: setia, ruang
0: rindu ya. Oke, baik. Terus ini dari siapa? Nih. Assalamualaikum Bang, selamat malam. Salam dari Pacitan, Jawa Timur. Request lagu
1: kerinduan.
0: Baru dari Pacitan ya.
1: Oh iya Mbak Ari dari Pacitan.
0: Request lagu kerinduan. Salam buat keluarga yang lagi jauh di Jawa. Terima kasih
2: semuanya.
1: Nih satu lagi ada Pak Hanafi di Padang.
0: Puterin Kak lagu di tepian sungai Babilon.
1: Mbak Ari Kusmiran.
2: Di tepian sungai Babilon.
1: Woi, aduh itu lagunya enak. Buat dansa-dansi ya Mbak itu ya.
2: Banyak lo Padang, Tambucie.
0: Oh, siap.
1: Ada siapa lagi?
2: Terus,
1: Yudi?
0: Siapa lagi yang belum dibaca? Oh, ini kita dengerin WhatsApp-nya Mbak Ari ya, voice note-nya ya.
2: Ya.
0: Sebentar, kita perdengarkan.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Irwan dari Bandung Timur ya, itu Mbak Ita bertanya tentang masalah kan ini tak bintang temunya dah Mbak Ari Kusmiran ya.
0: Siap.
3: Betul. Biasa seangkatan dengan Mbak Titi Kadi kalau nggak salah, banyak seangkatan beliau. Tapi yang saya lihat kelihatannya Mbak Ari Kusmiran masih muda itu kan, kayak usia 50 tahunan dan seperti itu. Nah ini saya bertanya kan, kan banyak album-album itu kan yang justru yang paling banyak disukai oleh lagu Mbak Ari Kusmiran adalah John sama itu apa Sekutu Hatiku Seumur Cintamu yang masih banyak kan. Kalau nggak salah kan dulu pernah menyanyikan lagu cukup Jawa kalau nggak salah. Dapat versi dari lagu Begadang kan, kalau nggak salah kalau saya dengar.
2: Betul, mas.
0: Oke.
3: Yang kedua saya bertanya, kan apakah putra atau putri Bari Kusmiran itu berapa itu kan? Dan ada apakah ada salah satunya gitu kan untuk meneruskan jajak sebagai penyanyi sejak kakak ibunya kan anak Bari Kusmiran? Itu yang saya tanyakan. Dan mohon maaf ya, saya telepon ke kalian, telepon masuk-masuk ke WhatsApp juga mungkin sama nggak bisa karena lebih pakai, kalau saya pakai peace note. Salam saya buat Ibu Farida, buat Pak Leman, buat juga buat Caba Bayu. Salam juga terlalu pak buat para kru RRI seperti ada Mbak Nopi atau Mbak Reta di Sumiliat.
0: Oke, siap.
3: Italia, ada juga Mbak Ira, Mbak Presti.
0: Oke.
3: Dan di RRI Jogja juga ada Mbak Dina. Dan buat semuanya aja. Terima kasih.
0: Ya. Sama-sama.
3: Responnya atas jawabannya.
0: Terima kasih.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Hendra dari Bandung. Pernah pop Jawa Begadang. Gimana Bari?
2: Betul. Waktu itu kan lagi booming lagu disco dijawain, lagu dangdut dijawain, pokoknya dijawain lah. Dijawain semua. Semua lagu dijawain waktu itu. Okay. Sampai lagu Penasaran aja dijawain.
0: Oh, ya.
2: Itu iya betul, betul lagu Begadang tuh dijawain betul. Dan aduh, anehnya tuh top lagi, aduh ya ampun, aku sampai kok bisa. Nah, ini anak-anak saya tiga-tiganya tuh main musik semua, tetapi beda genre. Mereka di heavy metal.
1: Okay.
2: Jadi
1: kawat
2: musik yang wah gitu-gitu, aku nggak ngerti deh. Yang dua ya, yang satu drum.
1: Wah,
2: dia kemarin menang sound itu, menang, dia mau keliling seluruh Indonesia dengan salah satu rokok terbesar di Indonesia, nanti mau tour dengan musik heavy rocknya.
1: Wah,
2: ya
1: luar biasa.
2: Jadi udah beda genre ya sama saya. Kemudian yang gede juga sudah sering tour, tapi biasa memang sama. Beda kalau orang-orang heavy metal udah tahu semua anak-anak saya. Dan yang persatu itu dia piano klasik. Wah, ya.
0: Okay.
2: Dia belum bikin rekaman, tapi dia di bidang edukasi.
0: Oh.
2: Ya, di bidang edukasi bikin konsultan psikolog di Kota Kudus. Kantornya satu kantor sama saya gitu. Saya travel umroh ya, butik ya, anak saya resto ada. Siap. Juga. Jadi selain musik kita juga bisnis semua.
0: Siap.
2: Basicnya memang keluarga pebisnis gitu. Jadi gitu ya, Pak dari Bandung.
0: Ya. Pak Hendra di Bandung.
2: Hatur nuhun. Salam sehat yang keluarga dari Bandung juga semuanya.
0: Oke. Okay.
2: Barokallah semuanya. Oke.
0: Okay? Ini ada Bu Atin. Ya, Bu Atin di Cipayung, Mbak. Mbak Ari ya, kita dengerin ya Cipayung. Voice note-nya.
1: Yeah. Cipayung.
2: Oke.
4: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Juga kepada Mbak Ari bintang tamu kita yang wow. Mantap sih ya. Saya dari awal mendengarkan. Satu pertanyaan saya untuk Mbak Ari Kusmiran. Tadi diceritakan pada tahun 70-an Mbak Ari sudah menyanyikan lagu-lagu yang bertemakan cinta ya. Saya dengarkan semua itu. Kok bisa ya umur belasan tahun tapi suaranya
2: nyanyi lagu cinta
4: seperti suara dewasa dan bagus gitu loh Mbak. Itu gimana?
2: Amin.
4: Ya?
2: Amin.
0: Siap.
4: Sedangkan pada waktu itu kan alat-alatnya tidak seperti sekarang, modern gitu ya, asli.
2: Ya,
4: kalau sekarang kan kabarnya banyak tambahan-tambahan. Sepertinya itu saja Mbak Ari dan Mbak Ita, Mas Yudi, terima kasih.
1: Siap.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Cipayung.
1: Dari Bu Atin.
2: Okay, thank you so much Mbak Atin, cantik. Mbak juga cantik, saya katanya yang wow gitu, Mbak juga wow juga ya. Saya tuh nggak mimpi Mbak suruh nyanyi lagu cinta-cintaan tuh nggak mimpi dan nggak tahu. Oh, namanya kelas 5 SD mana tahu lagu cinta-cintaan. Yang ngasih itu pengarangnya, penciptanya Mbak yang ngasih itu pertama tuh lagu Kenangan Desember itu yang nyiptain Mas Is Haryanto. Itu dibawain penyanyi siapa aja nggak berhasil lagu itu. Nah, setelah saya bawain si Arek Sidoarjoen yang
1: Arek Sloben yang tampil akhirnya yang membawakan saya, di rekaman ya.
2: Nyanyi lagu itu kok langsung booming. Saya juga enggak ngerti, Mbak. Itu semua karunia Allah ya. Dan vokal saya seperti orang dewasa itu aku juga enggak tahu. Jadi terjadi begitu saja, otodidak. Itu istilahnya otodidak, tidak diprogram, tidak direncanakan, dan tidak dipaksakan untuk bersuara. Karena aku waktu juara pop singer seluruh Jawa Timur tuh lagunya Putus Cinta di Batas Kota, bayangin. Lagunya Cinta Satu, kemudian yang kedua The Love of Woman dengan nada tertinggi waktu itu di antara seluruh peserta. Okay. Se-Jawa Timur. Wow. Itu waktu itu ya. Nah, di situ terus produser jadi kalau enggak lagu cinta zaman itu kan enggak ada penyanyi anak-anak toh. Ora ono.
1: Iya, ya masih belum toh. Ada.
2: Enggak ada. Enggak ada penyanyi ya. Anak. Jadi aku termasuk karena suaraku suara semi alto. Semi alto itu kan kalau Cica itu dari dia lahir nyanyi itu sudah suara anak-anak. Beda. Suara saya sudah semi alto, suara dewasa. Jadi dikasihlah lagu dewasa. Enggak ada aku yang nyanyi lagu burung kenari itu enggak ono. Jadi semua lagu dewasa semua. Kira-kira seperti itu, okay. Mbak.
0: Baik.
2: Penjelasan dia gitu. Jadi otodidak mengalir gitu aja.
0: Siap.
2: Terima kasih.
0: Ini kita ke Banjarmasin.
1: Ada di Banjarmasin nih, Mbak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau anaknya Neng Ari Kusmiran ke Banjarmasin, nanti saya traktir makan nasi kuning dan lontong Banjar.
2: Amin. Mau, ayo,
1: Mbak Ari mulai tenar pada saat saya masih sekolah di STM Banjarmasin kelas 2. Waduh. Banyak loh yang jatuh hati sama penampilan dan suara Ari Kusmiran.
0: Mantap. Oke. Kemudian ada Pak. Ada Pak Hana Nafi di Padang.
1: Puterin lagu Di Tepian Sungai Babylon.
0: Ari Kusmiran. Yaudah kita puterin sampai sekitar kita ngobrol lagi closing Mbak Ari ya.
1: Oke Mbak Ari.
0: Dikit lagi. Siap kalau begitu. Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Aduh, tanpa terasa kita di ruang
1: sudah
0: rindu.
1: Sudah di penghujung waktu.
0: Baik, Mbak Ari.
1: Mbak Ari.
0: Yeah. Wah, kita ya, 2 jam ngobrol.
1: Kebersamaan kita mau berakhir, Mbak Ari.
2: Seru ya? Seru.
0: Oh iya dong. Kapan-kapan kalau di Jakarta
1: sambil
0: mampir lagi ya.
1: Mbak Ari mampir ya nanti ya kalau di Jakarta ya.
2: Pasti.
1: Mbak Ari, ada yang mau disampaikan untuk seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia? Apa harapan Mbak Ari?
2: Oh iya, harapan saya itu tidak banyak. Terima kasih semuanya yang sudah hadir, memberikan apa namanya motivasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang harus saya jawab. Mudah-mudahan Anda semuanya yang hadir di Pro 1 ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki.
1: Amin.
2: Kemudian apa namanya selalu selalu teringat siapa itu Bunda Ari Kusmira.
1: Yes.
2: Ya?
1: Okay.
2: Dan kami juga selalu akan mengingat kalian semua yang sudah hadir di sini, dan jangan lupa juga selalu mendengarkan Pro 1 ya,
1: Pro 1 ya. Betul.
2: RRI Jakarta, yang diasuh ini adikku cantik Ita bernama Sari, dan satunya siapa, Yudi.
1: Mas Yudi Ismail, Ruang Rindu.
2: Semoga Ruang Rindu semakin sukses.
0: Amin.
2: Semakin keren gitu loh ya.
0: Siap.
2: Menggali apa namanya artis-artis tempo dulu.
1: Betul.
2: Ya, legend.
1: Para gitu legend, Mbak. Ya, legend kebanggaan
2: masih banyak
1: Indonesia.
2: Sekali,
1: masih banyak sekali.
0: Siap.
2: Betul, Mbak. Dan mereka tidak lekang oleh waktu.
1: Betul, Mbak Ari, setuju.
2: Yang berubah adalah usia saja.
0: Siap.
2: Gitu ya. Tapi suara Mari mereka tetap konstan.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih Pro 1.
1: Terima kasih Mbak Ari Kusmira. Tidak bosan. Yang cantik.
2: Tidak bosan dengan lagu-lagunya Ari Kusmira.
0: Oh, tentu ya. Tidak.
2: Sering di request oleh penggemar-penggemar fans
1: ya.
2: Pro 1 di seluruh Indonesia.
0: Siap kalau begitu.
2: Gitu ya.
0: Mbak Ari, terima kasih banyak sekali lagi.
1: Makasih Mbak Ari.
0: Selamat malam, selamat istirahat, sukses terus.
2: Oke, sukses. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baiklah, ini lagu terakhir tentu Setulus Hatimu Semurni Cintaku.
2: Oke, thank you.
0: Sampai ketemu Mbak Ari, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Oke, saudara pendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Sampai bertemu kembali Rabu depan.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mesejahterakan rakyat kita bersama.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: Pro 1.
3: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
4: Selamat malam pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan tadi juga telah kita ikuti bersama Ruang Rindu Perjaringan Nasional bersama Pro 1 RRI Jakarta. Dan saatnya akan kami hadirkan tentunya lagu hiburan untuk menemani istirahat malam Anda. Dan saya Asri juga masih menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang ya, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau ya.
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Hei, yuk kau.
0: Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Eh, saya tidak mau mati muda. Sudah. Lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
3: Halo warga Kabupaten Sintang. Ikuti dan dengarkan program Bupati Sintang Menyapa.
4: Saya Gregorius Herculanus Bala, Bupati Sintang, mengajak masyarakat Sintang dan sekitarnya untuk mengikuti program Bupati Menyapa.
3: Sebuah program khusus yang menghadirkan informasi pembangunan daerah, program pemerintah, serta ruang dialog langsung bersama Bupati Sintang dan OPD teknis. Sampaikan aspirasi dan harapan Anda dalam program terbaru kami. Waktunya setiap hari Kamis, minggu kedua dan keempat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, live dan interaktif di program 1
4: di

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
0: Joni, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: banyak sekali, dah. Uang dari mana ini, dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, dah. Uda kan tidak kerja, dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang. Ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya. Ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah, aku pengedar narkoba. Ah, tidak.
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.
4: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi. Kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
5: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
4: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3171.

0: Ya, baik mendengar dimanapun Anda berada, rasa kantuk saat bekerja menjadi salah satu masalah yang memang cukup sering dialami ya, terutama ketika harus menyelesaikan pekerjaan dalam waktu yang lama. Nah, kondisi ini dapat membuat konsentrasi menurun, tubuh terasa lemas, hingga pekerjaan menjadi lebih lambat. Nah, dan jika dibiarkan, rasa kantuk juga bisa meningkatkan risiko kesalahan dalam menyelesaikan tugas. Nah, dikutip dari WebMD ya, sebuah penelitian menyatakan bahwa 5% sampai dengan 10% orang Amerika Serikat mengalami hipersomnia atau rasa kantuk berlebihan di siang hari, dan kondisi rasa kantuk bisa membuat siapa saja tertidur saat siang hari saat beraktivitas. Selain tidur cukup, pekerja dapat melakukan aktivitas ringan ya ketika mulai merasa mengantuk, berdiri dari kursi, melakukan peregangan, kemudian mungkin dengan cara bisa berjalan sebentar atau sekedar menggerakkan tubuh selama beberapa menit. Ini juga dapat membantu membuat tubuh terasa lebih segar, dan tentunya mengatur posisi kerja agar tidak terlalu nyaman juga dapat membantu menjaga kewaspadaan selama bekerja. Dan mendengar, asupan makanan dan minuman juga perlu diperhatikan. Konsumsi air putih yang cukup dapat membantu mencegah tubuh mengalami dehidrasi yang dapat membuat badan terasa lelah. Nah, pilihlah makanan bergizi seimbang dan hindari makan terlalu banyak, terutama saat di jam makan siang, karena rasa yang terlalu kenyang dapat membuat tubuh semakin mudah mengantuk. Dan jika rasa kantuk datang, Anda bisa istirahat singkat. Tentunya ini juga menjadi pilihan, mengalihkan pandangan dari layar, mengambil nafas dalam-dalam, atau mungkin Anda bisa melakukan aktivitas ringan selama beberapa menit, dapat membantu menyegarkan pikiran. Dan namun apabila rasa kantuk berlebihan terjadi terus-menerus, meskipun sudah mendapatkan waktu tidur yang cukup, kondisi tersebut sebaiknya tidak diabaikan dan dapat dikonsultasikan kepada tenaga kesehatan untuk mengetahui penyebabnya.
1: Sintang malam ini.

0: adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.
1: Untuk Anda yang ingin menyampaikan pesan, kisah, dan rasa kepada mereka yang jauh, Ruang Rindu hadir menjadi jembatan. Izinkan cerita Anda pulang melalui suara udara. Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, jangan

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Loh, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Melalui informasi dan kisah dari berbagai penjuru negeri, kita Indonesia memperkuat kecintaan kita terhadap tanah air. Nantikan selalu program-program bernilai kebangsaan hanya di Program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1. Simak dan ikuti informasi terkini, aktual dan terpercaya hanya

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Assalamualaikum Bapak. Sandi kangen banget sama Bapak.
1: Waalaikumsalam Sandi.
2: Aden, lagi ngapain sih? Serius banget kayaknya.
3: Ini nih Bu, Aden lagi dengar midi drama radio di Pro 1 RRI di Sintang.
1: Karena hanya itu yang Bapak.
2: Wah, seru kayaknya Din. Dulu Ibu juga suka dengerin Din. Geser dong dikit, Ibu juga mau denger.
4: Demikian drama radio.
2: Ya, habis Din. Padahal Ibu kan baru duduk, Din.
3: Tenang, Bu. Masih ada kok acaranya setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Sintang, kecuali hari Rabu.
2: Ya udah deh, kamu ingetin Ibu ya, Din. Malum lah Ibu ini sudah tua dan suka lupa.
3: Siaplah, Bu. Jangan, Ibu. Aku tidak sanggup jauh dari Ibu.
2: Aduh, kamu itu, Din. Terlalu banyak dengar mini drama sih. Jadi deh kayak gitu.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam mendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang dan masih kami hadirkan tentunya lagu hiburan untuk Anda di pukul 23 lebihnya 5 menit waktu Indonesia Barat, tentunya untuk menemani istirahat malam Anda hingga 23 lebihnya 55 menit waktu Indonesia Barat.

Tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang Anda timpakan ke orang lain dan sebesar apapun Anda menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubah Anda. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesan Anda. Fokus menerima masalah yang ada, berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah diri Anda menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan ini adalah sia-sia belaka. Cobalah untuk berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidup Anda dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri.

Bersahabatlah dengan secangkir kopi, maka Anda akan mengerti bahwa segala bentuk rupa tak selalu sama dengan keterlihatannya. Cukuplah menjadi apa adanya tanpa berpura-pura agar terlihat istimewa. Kualitas hidup sesungguhnya seperti kualitas kopi dalam cangkir. Apapun bentuk dan kualitas cangkirnya, kopi yang baik tetaplah terasa nikmat bagi siapapun yang menikmatinya.

bukan kemewahan yang akan membuat Anda bahagia, tapi kesederhanaan yang akan membuat Anda tampak istimewa. Bahagia itu sederhana, hanya saja standar kebahagiaan kita yang terlalu tinggi dan membuatnya menjadi sulit. Bahagia itu sederhana, tersenyum dan selalu bersyukur. Bahagia itu sederhana, masih diberikan waktu untuk berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai. Bahagia itu sederhana, saat kita bisa melihat senyuman orang tua kita. Dan bahagia itu sederhana, sesederhana mengucapkan kata bahagia.

0: Hargai mereka yang membenci Anda karena mereka merupakan penggemar yang telah menghabiskan waktunya untuk melihat setiap kesalahan Anda. Syukurilah derita masa lalu Anda karena ia adalah penyebab kekuatan Anda di hari ini.
1: Pro 1.
2: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Hidup ini adalah perjalanan panjang dan tidak selalu mulus. Pada hari keberapa dan pada jam keberapa, kita tidak pernah tahu rasa sakit apa yang harus kita lalui. Kita tidak tahu kapan hidup akan membanting kita dalam sekali, membuat terduduk untuk kemudian memaksa kita mengambil keputusan. Jika kita berdoa, lantas situasi tetap begitu-begitu saja, tidak ada yang berubah. Bukan berarti doa kita tidak makbul. Boleh jadi Tuhan sedang menguji agar hati kitalah yang berubah terlebih dulu. Tereli.

0: Ambillah resiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Hal ini mengajarkan kita agar selalu ingat untuk memulai hari dengan sikap semangat, penuh antusias, serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Ambillah resiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata Anda. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar agar Anda selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginan Anda serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan.
1: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Janganlah pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha kembali. Tidak ada kata terakhir sampai Anda berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang Anda lakukan tidak akan sia-sia, asalkan Anda tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena Anda berpikir bahwa usaha Anda akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat daripada yang Anda alami. Dan janganlah pernah untuk menyerah menghadapinya.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

Jangan pernah menyesali sehari dalam hidup. Hari-hari baik memberi kebahagiaan dan hari-hari buruk memberi pengalaman. Jangan takut berjalan lambat, takutlah jika hanya berdiri diam. Kesuksesan dan kegagalan sama-sama bagian dari hidup. Keduanya sama-sama sementara.

Harapan tinggallah harapan, jika tidak disertai tindakan. Impian tinggallah impian, jika tidak selaras dengan kemampuan. Terkadang karena terlalu ingin mendapatkan apa yang kita inginkan, kita lupa apa yang kita butuhkan. Percayalah, ketika satu pintu tertutup untuk Anda, sebenarnya pintu lain selalu terbuka. Untuk mewujudkan hal-hal luar biasa, tidak cukup dengan hanya tindakan, namun harus bermimpi. Tak cukup hanya dengan rencana, namun juga harus percaya. Sesuatu yang baik belum tentu benar, sesuatu yang benar belum tentu baik. Sesuatu yang bagus belum tentu berharga, sesuatu yang berharga belum tentu bagus.

Pendengar RRI Sintang dimanapun Anda berada yang sedang mendengarkan siaran kami, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini dengan serangkaian program acara siaran. Kita akan berjumpa lagi esok pagi melalui frekuensi yang sama 102,5 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

Selamat pagi saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Sintang mengudara hari ini Kamis 13 Agustus 2026 melalui gelombang FM 102,5 MHz. Selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Sintang pagi ini bersama saya Rico Saputra.
4: Pro 1.
5: Baik, berikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Rico bersama Anda dalam program Sintang Menyapa Pagi hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Kita awali kebersamaan kita pendengar dalam program Mutiara Pagi Islam. Bisa Anda tonton juga melalui kanal YouTube RRI Sintang secara live dan bisa Anda monitor melalui RRI Digital. Pagi ini sudah hadir narasumber di studio Pro 1 RRI Sintang. Kita sapa dulu pendengar sekaligus seperti yang saya sampaikan tadi mengawali dalam program Sintang Menyapa Pagi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bang Ustadz. Ini kalau saya panggil Bapak Ketua Ani, karena ini masih muda banget ya. Ini pasti masih muda dari saya. Yeah. Oke, okay, Bang Ustadz Fadil Fadani MH, betul ya?
6: Iya.
5: Yeah, oke. Okay. Terima kasih. Bagaimana ini perdana ya?
6: Perdana.
5: Oke, okay, luar biasa sekali. Jadi pendengar umat muslim dan seluruh pendengar, tentunya Anda yang penasaran dengan beliau begitu ya, seperti apa, tonton kanal YouTube RRI Sintang pagi ini karena disiarkan secara langsung nih, Bang Ustadz. Baik, tema pagi ini apa itu nikah dan mengapa harus dicatat? Wah, ini menarik ya. Jangan berani pacaran doang gitu ya. Kalau benar, berani dan setia nikah. Kemudian nikah juga nggak bisa seperti zaman dulu ya, zaman yang belum modern. Kalau zaman dulu ya, Bang Ustadz, mudah nikah, mudah cerai, benar nggak sih?
6: Iya, benar.
5: Nah, kalau sekarang udah siap nikah, nggak mudah cerai, kena dicatat gitu ya. Ini, nah ini tentu apa ya, menjadi pengikat yang sangat sah begitu ya, secara nasional, secara hukum agama juga ya, Bang Ustadz.
6: Menurut negara.
5: Nah, menurut negara seperti apa, kita dengarkan bersama, akan disampaikan oleh Bang Ustadz Fadil Fadani MH. Tapi sebelumnya Bang Ustadz, kita dengar satu lagu dulu ya. Biar makin semangat dan penonton kita juga penasaran gimana sih gitu materinya. Kita tahan dulu dan dengarkan lagu satu ini.

0: Baik.
1: Ya, pendengar, kita dengarkan bersama, silakan Bang Ustaz.
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan wa salaman daiman katsira. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala aidan wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa qala nabiy sallallahu alaihi wasallam annikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Baik sahabat Pro 1 RRI, sahabat Mutiara Pagi, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat limpahan nikmat serta karunia-Nya kita dapat bangun dari mati sementara kita, dari tidur kita, alhamdulillah dengan keadaan yang sehat walafiat. Dan insya Allah dengan nikmat yang Allah berikan yang melimpah ini, kita dapat menjalankan hari-hari kita dengan lancar. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, kepada sahabat, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, hingga kepada kita umat beliau, umat akhir zaman. Semoga kita di yaumil akhir nanti dapat memperoleh syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini sebelum saya memasuki materi, ada baiknya perkenalan dulu mungkin ya Bang. Perkenalan dulu karena saya perdana mengisi di program Mutiara Pagi Pro 1 RRI Sintang. Ada pepatah mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang, gitu. Kalau tak sayang maka tak cinta. Maka dari itu kita perkenalan dulu. Nama saya Fadil Fadani. Gelar akademik saya SHMH. Saya peroleh dari kampus Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. S1, S2-nya sama di sana. Kemudian alhamdulillah tahun kemarin saya terima CPNS.
3: Alhamdulillah.
2: CPNS ya. Di Kementerian Agama Kabupaten Sintang. Kemudian saya bertugas di unit kerja KUA Kecamatan Tempuna. Nah, per Mei kemarin udah ini alhamdulillah udah PNS 100%.
3: Alhamdulillah.
2: Nah, alhamdulillah. Ya, jadi saya bertugas hari-hari di KUA Kecamatan Tempuna sebagai penghulu ahli pertama.
3: Ahli pertama. Siap menikahkan siapapun yang benar-benar mau nikah dan sesuai prosedur ya.
2: Nah, ini sesuai tema saya ini. Nanti akan saya jelaskan selanjutnya.
3: Baik.
2: Nah, nih saya juga ada beberapa teman-teman saya juga masih muda-muda, ini dikenal sebagai penghulu Gen Z ini. Karena masih muda, rata-rata kelahiran 99, 2000, saya sendiri kelahiran 2000.
3: Wow.
2: Masih muda sekali ya, Bang.
3: Luar biasa.
2: Ya. Baik, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang tema apa itu nikah. Kemudian mengapa harus dicatatkan? Nah, begitu. Nah, sebelum membahas sesuatu ada baiknya kita terlebih dahulu mengetahui pengertiannya, Bang. Nah, pengertiannya. Nah, apa itu nikah? Nah, jadi nikah itu kita bahas dari segi bahasanya dulu, berakar dari kata nakaha yankihu nikahan, yang memiliki arti sama dengan kata tazwij, ya, perkawinan artinya. Perkawinan. Sedangkan kata nikahan itu berarti addomu, yang berarti merangkum, menyatukan, dan mengumpulkan, serta sikap yang ramah. Nah, jadi kan kalau kita nikah itu kan tidak semua tapi kebanyakan itu kan kita ramah ke pasangan kita, gitu ya, Bang. Yeah. Nah, itu dia masuk ya. Nah, ramah. Kemudian ada kata zaujun yang berarti pasangan, jodoh, suami atau istri yang saling bergantung. Nah, jadi nikah ini tidak bisa kalau kita tidak saling bergantung. Ya, istri bergantung kepada suami. Nah, sebaliknya juga, suami bergantung pada istri. Tidak bisa mengandalkan hanya satu, ada sebelah pihak saja. Harus dua-duanya di situ ada bekerja samanya, saling ketergantungan. Kemudian dari istilah, dari segi istilah, saya ambil dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1. Di sana ada pengertian dari perkawinan. Jadi menurut UU Nomor 1 Tahun 74 itu, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian selanjutnya saya ambil dari kompilasi hukum Islam atau KHI pasal 2, dinyatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau misakon golizon untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakannya merupakan ibadah. Nah, jadi ini dia kuncinya. Kata kuncinya adalah nikah itu ibadah. Yeah. Nah, banyak saya jumpai itu pasangan-pasangan muda, ya seusia saya sih sebenarnya. Karena muda juga saya. Yeah. Ya, itu saya pas bimbingan perkawinan itu kan ketika menyampaikan bimbingan saya tanya apa tujuan dari pernikahan, masih banyak yang bingung menjawabnya itu. Ada yang menjawab karena cinta, karena

0: kita dan pasangan itu bernilai ibadah. Mulai dari yang urusan-urusan kecil hingga urusan-urusan yang mungkin rumit, itu bernilai pahala. Insya Allah kalau kita niatkan sebagai ibadah. Nah itu. Selanjutnya setelah kita mengetahui pengertian dari pernikahan ini, selanjutnya tujuan dari pernikahan. Nah kita harus mengetahui tujuan dari pernikahan itu, sudah saya singgung dari sebelumnya ya. Banyak yang masih bingung kalau ditanya apa tujuan abang dan kakak menikah gitu. Itu masih banyak yang bingung itu untuk menjawabnya. Nah jadi ini saya kasih, mungkin ada pasangan-pasangan yang mau menikah kan,
1: biar tahu jawabannya.
0: Ini saya kasih kunci jawabannya ketika ditanya penghulu atau petugas yang memberikan bimbingan perkawinan nanti. Kalau ditanya apa tujuannya ingin menikah, nah ini jawabannya. Nah, ini kita bocorkan kunci jawabannya bang. Jadi tujuan berumah tangga atau menikah itu dalam Islam, ya, dalam Islam itu yang pertama mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, ini sesuai dengan pasal 3 KHI dan juga ayat yang saya bacakan tadi yang di Mukaddimah surah apa? Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Nah, itu dia. Ya, jadi untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Nah, itu yang pertama. Karena kalau kita tidak membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, itu pernikahannya gimana ya, kalau bahasa zaman sekarang itu kurang asik gitu lah bang. Maksudnya karena kalau dalam keluarga itu tidak tenang, tidak mendatangkan ketenangan, itu ya tidak, istilahnya dasar dari pernikahan itu tidak tercapai gitu tujuannya. Itu ada baiknya kita mengetahui tujuan yang utama adalah, yang pertama itu adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah tentunya. Kemudian yang kedua, menjaga kehormatan dan kesucian diri. Nah ini kan kalau kita, mohon maaf, kalau berdua-duaan sebelum menikah itu kan tidak baik ya. Tidak baik. Kalau misalnya kita udah nikah, misalnya nih udah nikah terus berdua-duaan, itu bernilai pahala bang. Nah itu untuk menjaga kehormatan kita. Nah itu tujuan nikah. Jadi kalau ada pasangan muda yang sudah siap, baiknya langsung mendaftarkan diri, yang itu untuk lebih baik kehormatannya. Kehormatannya itu lebih dijaga, kesucian dirinya juga. Mohon maaf kalau udah berdua-duaan itu, yang ketiganya adalah, nah itu setan. Nah, itu kesucian dirinya nanti diganggu oleh setan, itu digoda. Karena kalau udah berdua-duaan itu banyak sekali godaannya. Nah, kalau dalam ikatan pernikahan tentunya kehormatannya terjaga, kemudian kesuciannya juga terjaga. Kemudian melanjutkan keturunan yang soleh dan solehah. Nah ini, nah jadi kita setelah menikah itu jika diberikan rezeki berupa keturunan anak, itu dididik sesuai dengan ajaran agama Islam. Diajar ngaji, diajar beribadah kepada Allah, diajarkan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini demi melanjutkan keturunan yang soleh dan solehah. Kemudian membangun kerjasama dalam kebaikan dan ketakwaan. Nah, jadi seperti tadi pengertian dari nikah itu menurut bahasa itu ada ketergantungan, bang. Nah, ada ketergantungan. Nah, di sini dia letaknya itu. Berkaitan dengan tujuan dari pernikahan ini juga, yaitu untuk membangun kerjasama. Jadi kerjasama ini kan dilakukan oleh dua orang. Dua orang, enggak bisa sendiri. Enggak bisa sendiri. Kalau kerja sendiri itu berarti ya mandiri gitu ya, bang. Mandiri. Jadi dalam nikah itu harus ada kerjasama dalam kebaikan tentunya. Dan ketakwaan, misalkan mengelola keuangan dengan baik, Nah itu dikelola keuangannya dengan baik, kemudian mengambil keputusan

0: dan berdasarkan musyawarah, jangan sebelah pihak. Nih tiba-tiba ibunya beli motor nih tiba-tiba nih. Enggak ada musyawarah dengan bapaknya. Nah, itu bapaknya tiba-tiba beli tanah misalnya. Beli tanah tanpa ada musyawarah di antara keduanya. Nah, ini akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan nanti. Jadi harus ada kerjasama. Nah, ini tujuan dari pernikahan. Kemudian mewujudkan masyarakat yang baik. Nah, apabila keturunan sudah baik, sudah menjadi anak yang soleh-soleha, bertakwa kepada Allah, takut untuk berbuat kejahatan, maka akan tercipta masyarakat yang baik di sini, Bang. Nah, ini dia. Ini tujuan pernikahan yang lebih umum, dia lebih umum menjangkau apa namanya, jangkauan yang lebih luas. Ini membentuk masyarakat yang baik. Jadi tidak hanya keluarga yang baik di sini. Jika keturunan yang soleh-solehah itu nanti sudah besar, maka masyarakat juga akan baik. Nah, ini dia pentingnya mengetahui tujuan berumah tangga dalam Islam. Kemudian berkaitan dengan hukum nikah ini banyak sekali, Bang, dia. Ada hukumnya wajib, ada wajib, kemudian ada sunnah, kemudian ada makruh, kemudian ada mubah. Nah, ini kita bahas dulu hukum melakukan pernikahan yang wajib nih. Nah, ini apa bagaimana keadaannya jika nikah ini dihukumi sebagai hukum yang wajib? Ini yang kita bahas. Yang pertama, ini wajib mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menikah. Khawatir akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya dia tidak menikah. Lalu bagaimana jika takut terjerumus namun belum mampu untuk memenuhi nafkah? Nah, ini yang
1: banyak terjadi.
0: Itu dilema. Dia takut nih terjerumus ke maksiat, namun dia belum mampu untuk memenuhi nafkah. Nah, ini solusinya ialah ia harus menahan diri. Nah, ini solusi, satu-satunya solusi sih, ya. Menahan diri sebagaimana firman Allah dalam Quran surah An-Nur ayat 33. Wal yastafifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih. Artinya, dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesuciannya hingga Allah mampukan mereka dengan karunia-Nya. Nah, ini dia. Bagaimana salah satu upaya untuk menjaga kesucian diri itu, Bang? Nah, ini dia. Salah satunya dengan berpuasa. Sebab puasa dapat mengekang hawa nafsu nih. Kan banyak nih kita dapat ceramah-ceramah dari ustaz-ustaz gitu. Bagaimana kalau ini ustaz belum mampu menikah? Ini kan banyak solusinya, dikasih solusi puasa. Memang puasa itu dapat mengekang hawa nafsu. Makanya bulan Ramadan itu kita jarang sekali melakukan maksiat karena kita sedang berpuasa, kan, dilarang marah, dilarang syahwat kita ditahan juga di siang hari itu bagi yang sudah menikah. Nah, ini dia untuk mengekang hawa nafsu atau syahwat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarasy syababi man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa 'alaihi bisyam fa innahu lahu wija. Artinya, hai pemuda, barang siapa di antara kamu telah sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena menikah itu lebih menundukkan mata dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu dapat menekan syahwat. Nah, ini dia. Jadi bagi para jomblo, ini banyak-banyaklah berpuasa nih. Banyak-banyak berpuasa. Kemudian hukum pernikahan yang kedua adalah sunnah. Ini memiliki kemauan dan kemampuan melangsungkan pernikahan, namun ia tidak khawatir akan terjerumus ke perzinahan. Nah, tadi kalau wajib itu dia khawatir, Bang. Khawatir terjerumus ke perzinahan. Dia sudah mempunyai kemampuan. Nah, ini wajib nikah. Kalau dia sudah memiliki kemampuan namun dia masih dirasa masih mampulah untuk menahan hawa nafsu tersebut, Nah ini hukumnya sunnah. Jadi perbedaannya antara mampu mengekang hawa nafsu apa tidaknya itu. Jadi kata kunci yang pertama itu adalah memiliki kemampuan sebenarnya. Ini kalau sunnah ini memiliki kemampuan, namun dia masih bisa menahan hawa nafsunya. Dalam hal seperti ini, menikah menjadi lebih utama dari segala bentuk peribadatan lainnya. Nah ini, kemudian yang ketiga makruh. Ternyata ada makruh juga nih hukum nikah nih. Mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan, nah ini yang makruh. Namun orang ini tidak mempunyai keinginan kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik. Nah ini misalnya mohon maaf, ini lemah syahwat, ini makruh. Ini karena kalau nikah pun takutnya ia tidak bisa memenuhi apa namanya hasrat dari pasangannya. Nah, itu makruh. Kemudian tidak hanya dari segi batin, lahir juga misalnya belum cukup ininya apa penghasilannya untuk menafkahkan, dirasa dia takut tidak bisa mencukupi kebutuhan pasangannya, ini bagi suami ya, bagi suami tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan istrinya, nah bisa dihukumi sebagai makruh. Kemudian mubah, ini mubah ini mampu untuk nikah, tidak khawatir zina jika tidak nikah, dan apabila menikah pun ia tidak menelantarkan istrinya. Menikah dilakukan hanya berdasarkan pada kesenangan, bukan untuk tujuan lain seperti menjaga kehormatan agama atau membina keluarga. Nah ini mubah. Boleh-boleh saja sebenarnya nikah tanpa ada tujuan untuk menjaga kehormatan agama. Namun kita balik lagi ke tujuan dari pernikahan tadi, yaitu untuk menjaga kehormatan dan apa namanya untuk beribadah. Nah, jadi kalau kita niatkan sebagai ibadah, tentunya memperoleh pahala di dalamnya. Nah, ini lebih baik daripada kita menikah tidak ada tujuan, tidak ada apa namanya, kalau dalam bahasa saya itu visi. Nah, jadi tujuan itu visi, kemudian langkah-langkah kecil untuk mencapai sebuah visi itu adalah misi. Nah, misi. Jadi ada visi, ada misi dalam rumah tangga itu kan. Ada visi, ada misi. Visi itu tujuan, kemudian misi itu langkah-langkah kecil, langkah-langkah konkret yang dilakukan untuk mencapai visi tersebut. Sebagaimana tadi yang saya ambil contoh yang pertama, membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, visi itu visinya, kemudian misinya bagaimana? Ya, selalu membangun kasih sayang di dalam rumah tangga itu dengan cara apapun. Misalnya bermesra-mesraan bagi suami dan istri gitu kan. Kemudian beribadah bersama-sama, misalnya membaca Al-Quran bersama itu untuk menumbuhkan rasa kasih sayang, kemudian ketentraman di dalam rumah tangga. Nah begitu dia, itu sebagai misinya. Kemudian hukum yang kelima ini, hukum nikah yang kelima itu haram. Ternyata ada juga haram nih nikah. Ini bagaimana nih nikah dikatakan sebagai hukum yang haram nih? Ketika ia merugikan pasangan, tidak mampu memberikan nafkah lahir dan juga nafkah batin. Nah ini, atau dia memiliki tujuan lain yang tidak baik. Misalnya ini suami ini pengen menikahkan seorang anak gadis gitu kan. Seorang laki-laki yang ingin menikah dengan anak gadis yang itu anak tunggal misalnya kan. Harta warisannya banyak gitu, banyak, gitu kan. Nah itu tujuannya untuk memperoleh harta si gadis itu tadi, untuk memperoleh harta dengan tujuan yang tidak baik gitu kan. Tidak baik, nah itu haram nikahnya. Karena tujuan pernikahan itu kan tadi ya, yang kita bahas itu yang baik-baik, yang untuk ibadah, yang untuk apa, membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah, kemudian untuk membentuk keturunan yang baik, soleh-soleha. Nah itu jika ada apa namanya tujuan yang tidak baik untuk menguasai harta misalnya, untuk memperoleh hal-hal lain, jabatan misalnya, kedudukan, nah ini tentunya dihukumi sebagai hukum yang haram untuk menikah ini. Apalagi tidak mampu memberikan nafkah lahir ataupun batin. Ini nafkah ini sangat penting juga. Kalau nafkah lahir ini kan misalnya memberikan sebagian hartanya ya, sebagian hartanya, harta suami kepada istri. Nah itu apabila kalau tidak dilakukan maka tidak terpenuhi kewajiban seorang suami ini. Di dalam sigot ta'liq juga itu kan dikatakan bahwa apa tuh namanya, nafkah ini wajib. Apabila kalau tidak ridho seorang istri kepada suaminya apabila tidak memberikan nafkah itu dapat melakukan gugatan ya bang.
2: Oh.
0: Gugatan dengan membayar iwat 10 ribu rupiah itu maka jatuh talak suaminya itu satu otomatis. Tanpa suami itu mengatakan jatuh talak, maka talak itu akan jatuh sendiri, dijatuhkan oleh pengadilan. Nah itu dia. Jadi nafkah itu sangat wajib diberikan oleh suami. Kemudian nafkah batin, tentunya kalau dalam pernikahan tidak ada nafkah batin ini rasanya hambar. Ini pasangan-pasangan yang sudah tahu nih pasti merasakan begitu. Kalau tidak ada nafkah batin pasti rasanya hambar hubungan pernikahan. Kemudian sudah kita bahas hukum dari pernikahan ini yang ada 5 tadi. Kemudian selanjutnya kita masuk ke regulasi perkawinan di Indonesia. Nah jadi regulasi perkawinan di Indonesia ini dimulai sejak prakemerdekaan. Tapi kita bahas pada kesempatan ini setelah pasca kemerdekaan saja. Itu dari UU nomor 22 tahun 1946. Kemudian Undang-Undang nomor 32 tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk untuk wilayah luar Jawa dan Madura. Jadi kalau yang tadi 1946 itu untuk wilayah Jawa dan Madura saja, kalau yang tahun 1954 untuk wilayah luar Jawa dan Madura. Kemudian yang ketiga, Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang pencatatan perkawinan yang saya kutip tadi untuk bagian pengertian tadi secara istilah. Saya kutip tadi itu Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Kemudian PP nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Kemudian UU nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU nomor 1 tahun 1974. Nah ini UU nomor 16 ini menekankan di usia, perbedaannya hanya di usia. Kemudian tentang prosedur pemberian dispensasi tentang usia tersebut bang, tentang usia. Nah jadi kalau di UU nomor 1 tahun 74 itu usia wanita itu 16, kemudian prianya 19.
2: Yang sekarang ya?
0: Yang tahun 74. Oh,
2: tahun 74.
0: Kemudian dirubah UU 16 tahun 2019 itu untuk wanitanya 19, untuk prianya juga 19.
2: Oh, nah, sama-sama ya.
0: Jadi sama-sama. Kemudian prosedur pemberian dispensasinya pun diperketat. Jadi lebih diperketat lagi bagi untuk memberikan dispensasi umur tersebut. Kemudian selanjutnya ada kompilasi hukum Islam buku 1. Jadi ada kompilasi hukum Islam tuh ada membahas tentang perkawinan, kemudian kewarisan, kemudian ada wakaf. Nah, itu. Jadi yang buku satunya itu membahas tentang perkawinan. Kemudian yang ketujuh, PMA nomor 30 tahun 2024 tentang pencatatan pernikahan. Nah ini dia regulasi perkawinan di Indonesia. Nah tadi itu tadi telah kita bahas sekilas tentang apa itu pernikahan. Nah itu. Nah yang kedua, bagian kedua nih, mengapa harus dicatatkan?
2: Ya.
0: Yang keduanya, mengapa harus dicatatkan? Ini berkaitan dengan sebenarnya kalau tidak dicatatkan itu yang rugi itu wanita bang, 100%.
2: Iya. Yeah.
0: Wanita sebenarnya. Ini dalam rangka sebenarnya saya menyampaikan ini dalam rangka apa? Melindungi wanita. Okay. Itu yang rugi 100% wanita itu kalau tidak dicatatkan. Ini sebelum saya jadi penghulu juga, ketika saya di bangku kuliah di UIN Sunan Kalijaga itu, ini banyak dibahas di kalangan akademisi-akademisi itu tentang ini kasiri ini, banyak apalagi aktivis-aktivis yang apa tuh pro wanita itu kan, itu banyak sekali ini yang membahas tentang ini. Ya, hak-hak wanita ini kalau nikah siri itu bagaimana itu kan banyak dikaji melalui akademik gitu. Nah ini, dan alhamdulillah saya dapat pekerjaan juga ya tidak jauh-jauh dari pembahasan ketika saya kuliah dulu.
2: Bahkan PNS sekarang pun di bidangnya gitu ya.
0: Iya, di bidangnya itu alhamdulillah ya. Karena saya dulu kan S2-nya itu hukum keluarga Islam.
2: Oh.
0: Nah, jadi membahas tentang keluarga gitu. Mulai dari pernikahan, kemudian waris, kemudian ada hak asuh, hak donah dan lain sebagainya gitu. Jadi nikah kalau tidak dicatatkan itu namanya nikah siri.
2: Nikah siri. Nah, ini yang bahaya ya.
0: Ini ada bahaya. Nikah siri. Jadi nikah siri ini 100% berdampaknya pada si istri dan juga anaknya. Nah, itu dia nikah siri. Dampak bagi istri. Nih, yang pertama tidak diakui negara.
2: Ini yang susah ya.
0: Tadi kalau misalnya nikah misalnya nih secara negara, secara sah nih. Kalau suaminya macam-macam gitu kan, atau tidak memberikan nafkah atau menyakiti fisik si istri, itu bisa mengajukan gugatan ke
2: pengadilan
0: agama itu, yang sebagaimana dikatakan saya tadi di sigot ta'liq itu ada semua itu kan. Setelah nikah itu kan biasanya suami membaca sigot ta'liq itu, sigot ta'liq itu kan apabila tidak memberikan nafkah, kemudian tidak memperdulikan, kemudian menyakiti badan itu kan, itu kan bisa mengajukan ke pengadilan agama. Nah ini nikah
2: tercatat ya.
0: Itu nah itu privilege-nya gitu. Kemudian kalau nikah siri itu tidak bisa bang, tidak bisa, tidak diakui negara, tidak bisa melakukan gugatan. Akhirnya yang jadi korban itu istrinya kalau misalnya ada apa-apa itu, misalnya di kasarin atau tidak diperdulikan, itu mau ngadu ke siapa gitu kan. Tidak ada perlindungan di sana. Kemudian rentan ditinggalkan. Nah ini kan kalau nikah siri itu kan kalau suaminya menyadari tanggung jawabnya mending gitu. Kalau tidak sadar misalnya kalau udah nikah tidak sadar akan tanggung jawabnya, mau ninggalkan kapan saja, itu tidak ada perlindungan itu dari negara itu kan. Mau ngadu ke siapa gitu kan? Mau ngadu ke siapa istrinya kalau ditinggalkan ke keluarganya? Itu mungkin ya tidak bisa melindungi secara penuh mungkin. Kalau dari negara kan bisa ditindak melalui hukum gitu. Bisa menggugat hak-hak si istri tersebut ke suaminya. Kemudian korban KDRT. Nah, ini seperti saya sebutkan tadi masalah administrasi lainnya. Kemudian jadi kalau berkaitan dengan administrasi itu perkawinan ini hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah. Jadi kalau tidak ada surat itu, tidak ada akta nikah ini, itu tidak bisa dibuktikan gitu kan. Kemudian pasal 2 UU nomor 1 tahun 74 ayat 1 dan 2 itu, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, dan tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah ini harus dicatatkan. Nah ini bisa dibuktikan melalui pencatatan. Kemudian dampak bagi anak, tadi istri.
2: Sekarang anak, keturunannya ya.
0: Anak keturunannya ini. Yang pertama itu status hukum. Status hukum anaknya tidak jelas gitu kan. Tidak jelas, mau buat akte enggak bisa, mau masuk sekolah juga enggak bisa, karena sekolah juga
2: Butuh data
0: butuh ya. Akta kelahiran. Butuh akta kelahiran. Sedangkan buat akta kelahiran itu perlu adanya buku nikah. Yeah. Kalau nikah siri kan enggak ada buku nikah. Yeah. Otomatis tidak bisa anaknya nanti sekolah. Enggak tahu kalau sekolah swasta ya, Bang. Kalau sekolah negeri sudah jelas tidak bisa gitu kan. Yeah. Mungkin kalau untuk sekolah swasta juga mengharuskan adanya akta kelahiran sekarang ya.
2: Iya, jadi, saya rasa pun begitu.
0: Iya. Jadi susah juga nanti anaknya untuk sekolah itu. Apalagi untuk masa depan anaknya itu kan untuk pekerjaan dan lain sebagainya itu akan menimbulkan mudorot tentunya. Kemudian hak waris. Jadi hak warisnya kalau nikah siri ini mungkin kalau secara agama sekali lagi kalau si ayah ini sadar akan tanggung jawabnya, ini bisa saja diberikan menurut agama. Tapi kalau misalnya mau menggugat ke pengadilan agama terkait hak waris tersebut, itu tidak bisa, Bang, kalau nikah siri. Karena itu tadi
2: tidak ada kekuatan hukum.
0: Tidak ada kekuatan hukum nikah siri itu. Nah, ini kasihan anaknya mau nuntut hak waris yang haknya itu tadi kepada ayahnya tidak bisa. Kalau ayahnya sadar akan tanggung jawabnya kan diberikanlah hak warisnya dibagikan untuk anaknya. Misalnya anaknya laki-laki itu dibagikan berapa bagiannya gitu kan. Nah itu kalau misalnya tidak sadar, udahlah tidak dapat warisan tuh anaknya. Kasian, kasian anaknya. Kemudian dampak hukum. Yang pertama itu tadi tidak ada kekuatan hukum, dampak hukumnya yang jelas itu. Kemudian potensi pidana, Bang. Nah, ternyata ada nih potensi pidananya kalau nikah siri itu. Yang pertama itu pasal 279 KUHP. Nah, ini sengaja melakukan pernikahan padahal mengetahui ada penghalang perkawinan yang sah. Nah, kemudian pasal 263 KUHP, pemalsuan surat atau dokumen identitas. Nah, ini bisa terjadi
2: pidana ya.
0: Iya, bisa bisa terjadi. Itu mungkin saja terjadi kalau dalam nikah siri itu kan. Pemalsuan surat atau dokumen identitas itu bisa saja itu. Yang tadinya belum nikah yang tadinya sudah menikah jadikan belum nikah itu kan bisa saja itu pemalsuan identitas. Kemudian dasar dari pencatatan nikah ini apa dalilnya sebenarnya? Banyak yang bertanya-tanya nih kan, kalau orang yang agamis tentunya kan, apa pengen dalilnya? Tahu,
2: dalilnya apa sih?
0: Apa gitu dalilnya kan? Itu kan? Nah, jadi ternyata dalilnya itu tidak tersurat secara langsung di dalam Al-Quran, tidak tersurat. Namun di sini hanya tersirat, yeah. Tersirat. Jadi pencatatan perkawinan ini itu menggunakan metode pengambilan hukum yaitu kias, ya dikiaskan, ya, dikiaskan atau analogi bahasa Indonesia analogi, dianalogikan dengan akad utang piutang. Nah, utang piutang. Jadi di dalam Al-Quran itu ada surah Al-Baqarah ayat 282, itu surah surah paling panjang. Dan ini ayat 282 itu ayat paling panjang juga, Bang.
2: Tentang pernikahan.
0: Bukan, tentang utang piutang.
2: Tentang utang piutang ya.
0: Tentang utang piutang ini. Masya Allah sekali ini kayak yang dibahas paling panjang dan paling rumit tuh ternyata dalam Al-Quran utang piutang.
2: Karena itu memang berat juga.
0: Karena berat. Susah juga nih. Kalau utang piutang nih kalau tidak dicatatkan maka akan menimbulkan banyak sekali
2: mudaratnya.
0: Mudaratnya. Banyak sekali mudaratnya karena utang piutang ini mempunyai sifat atau ilat sifat dasar itu sesuatu yang sangat penting. Nah, ini dia. Sama seperti pernikahan. Pernikahan ini adalah sesuatu yang sangat penting. Yeah. Nah, ini. Jadi kalau kias itu kan menyamakan ilatnya, ilatnya, ilat atau sifat, sifat dasarnya yaitu mempunyai sifat yang sangat penting. Maka disamakan dengan utang piutang itu tadi harus dicatatkan yang mana Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 282. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh wal yaktub bainakum katibum bil adl. Nah, ini potongan ayatnya saja saya bacakan. Karena masih panjang lagi Bang bawahnya. Nah, ini artinya hai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatkan hutang piutang tersebut. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menulisnya dengan benar. Nah, itu dia. Nah, ini tadi mengapa pernikahan itu perlu dicatatkan, itu sama seperti hutang piutang. Hutang piutang itu merupakan sesuatu hal yang sangat penting, itu sifat dasarnya, dan pernikahan juga sama. Sesuatu yang sangat penting, dan itu pun berpotensi kalau tidak dicatatkan itu menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti tanpa tidak adanya kekuatan hukum itu tadi kalau tidak dicatatkan. Kemudian hak-hak istri tidak bisa diperoleh. Kalau terjadi satu hal lain-lain yang tidak diinginkan, nah, itu tidak dapat memperoleh perlindungan dari negara. Maka dari itu harus dicatatkan. Nah, ini dia.
2: Baik.
0: Jadi kesimpulan dari materi kita, nikah itu pengertian singkatnya adalah ikatan lahir batin antara seorang suami dan istri yang mempunyai ikatan yang kuat,
2: sah, ya.
0: Yang kuat, musakon golizon, yang kuat dan agung, gitu. Yang tentunya di dalamnya juga perlu ada hal-hal seperti tanggung jawab. Nah, itu kemudian tujuannya yang pertama itu untuk ibadah, untuk ibadah. Kemudian mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, menjaga kehormatan dan kesucian diri, untuk melanjutkan keturunan yang soleh-solehah, membangun kerjasama dalam kebaikan dan ketakwaan, mewujudkan masyarakat yang baik. Nah, ini ya pernikahan. Kemudian mengapa harus dicatatkan? Mengapa harus dicatatkan? Itu untuk melindungi hak-hak dari istri dan anak. Nah, ini untuk melindungi hak-hak istri dan anak agar dapat memperoleh perlindungan dari negara. Nah, ini.
2: Baik.
0: Sekali lagi saya katakan bahwa kalau nikah siri ini yang dirugikan 100% bukan laki-laki, tapi perempuan dan juga keturunannya, anaknya. Ini yang dirugikan. Karena tidak dapat status hukum, kemudian rentan ditinggalkan bagi istri, kemudian apabila terjadi KDRT dia tidak bisa memperoleh perlindungan juga, kemudian masalah administrasi lainnya, itu seperti membuat kakak enggak bisa, itu
2: sangat berdampak sekali.
0: Sangat berdampak sekali. Kemudian untuk anaknya juga, itu mau sekolah tadi tidak bisa, kemudian masa depan anaknya juga terganggu nanti kan. Anak kan pasti besar dan mempunyai kehidupannya, mau kerja anaknya nanti susah, itu kan. Apalagi untuk memperoleh ijazah ya kan, apalagi sekolah kerjaan sekarang itu kan
2: butuh ijazah.
0: Tidak semua, cuma sebagian besar. Sebagian besar perlu ijazah. Nah, untuk mendapat ijazah ini kan harus sekolah, Bang.
2: Benar.
0: Dan sekolah itu daftarnya perlu
2: data-data yang konkret.
0: Iya.
2: Silsilah keluarganya,
0: kan? Ada kakak, ada akta kelahiran dan lain sebagainya. Nah, ini mengapa, apa itu nikah dan mengapa harus dicatatkan?
2: Baik.
0: Mungkin dari saya.
2: Baik, terima kasih Bang Ustaz, luar biasa sekali. Jadi untuk masyarakat dan penonton di luar sana gitu yang sudah memiliki calon, semoga pemikiran jernih cakrawalanya terbuka pagi ini begitu. Oh, saya sebelum ijab dan kabul harus mempersiapkan mentalitas gitu ya. Kemudian bibit bobot ilmu-ilmunya tentang agama itu memang harus dipahami. Ada beberapa hal yang saya garis bawahi dari pernyataan Bang Ustadz pagi ini menarik, karena mungkin kita mohon maaf dalam tanda kutip, di luar sana banyak yang belum mengetahui kalau nikah itu memiliki hukum yang banyak hukum, yang mulai dari wajib,
0: yeah,
2: kemudian sunnah, lalu ada makruh, ada mubah, bahkan sampai haram tadi. Yeah. Nah, pada kasus-kasus tertentu yang selama ini ditangani oleh Bang Ustaz Fadil sebagai KUA dan juga penghulu begitu ya. Yeah. Tadi sudah jelas kalau kita berbicara tentang instrumen hukum ini banyak sekali nih. Rugi 100% dari kaum wanita. Tapi kita juga tidak bisa tutup mata tutup telinga dan menampik. Hari gini juga masih ada yang melakukan hal-hal seperti nikah siri gitu ya. Yeah, kita enggak tahu juga karena ada faktor apakah di dalam gitu ya. Yeah. Sehingga memutuskan untuk nikah siri, itu yang pertama. Yang kedua, pada kasus-kasus tertentu seperti saat ini, apakah di daerah wewenangnya Bang Ustaz Fadil ada enggak yang masih melakukan seperti ya itu tadi, salah satunya nikah siri, yeah, yang bertentangan dengan beberapa hukum seperti kalau wajib kita udah oke lah ya, wajib dan sunnah itu masih oke lah ya. Tapi kalau yang sampai berkaitan memaksa diri kayak yang makruh gitu ya, nah kayak yang haram, nah ini bagaimana? Sekaligus closing statement, kita punya waktu 3 menit.
0: 3 menit ya.
2: Silakan dong.
1: Nah baik, yang pertama di tempat tugas saya, apakah masih banyak yang melakukan praktik nikah siri? Ya. Nah itu tentunya masih ada.
2: Masih ada.
1: Dan tentunya saya rasa di seluruh bagian wilayah negara Republik Indonesia itu masih banyak juga tentunya, karena walaupun 1-2 kasus itu tetapi ya ada, tetap ada. Nah ini kan mungkin alasannya kalau di tempat saya mungkin akses atau banyak faktor lain sebagainya itu, nah itu memaksakan mereka untuk nikah siri. Nah itu dari program isbat nikah yang dilakukan pun dari tempuna lumayan banyak itu. Ya kan kalau nikah siri itu bisa isbat nikah, gitu kan? Bisa isbat nikah kalau misalnya sudah apa, ada keturunan gitu. Kalau misalnya belum punya keturunan, baru misalnya baru sebulan nikah siri gitu, kemudian sadar gitu kan, bisa nikah ulang.
2: Oh bisa ya?
1: Bisa nikah ulang.
2: Biar mendapatkan dokumen-dokumen tadi gitu.
1: Ya. Oh. Kalau sudah punya keturunan, nah, itu bisa isbat nikah itu karena lumayan banyak juga kemarin gitu. Artinya di sini ya masih banyak praktiknya di tempat saya di Tempuna itu. Nah, harapannya dengan setelahnya disampaikan materi ini agar masyarakat itu sadar untuk mencatatkan pernikahannya. Jadi kan apalagi sekarang KUA-KUA ini kan udah banyak tenaganya nih, udah banyak pegawainya. Beda dengan KUA dulu. KUA dulu kan yang nurunkan bendera kepalanya, yang naikkan bendera kepalanya, nurunkan kepalanya, yang nikahkan juga kepalanya. Itu dikerjakan satu orang.
2: Single operation jadinya.
1: Ya. Sekarang udah banyak apa namanya, pegawainya. Insya Allah kami siap untuk melayani masyarakat yang ingin mencatatkan pernikahannya. Nah itu dia.
2: Apalagi kalau sekarang di jam kerja, jam dinas itu nikahnya gratis gitu ya.
1: Benar
2: gak sih?
1: Benar.
2: Jadi
1: nikah kantor.
2: Nikah kantor. Jadi gak usah mikir deh yang berat-berat. Wah saya mau nikah gak ada biaya gitu
1: benar,
2: kan.
1: Benar.
2: Ada pintu-pintunya. Benar gak sih Tad?
1: Ya.
2: Nah itu dia. Dan paling penting lagi kita sarankan untuk pendengar ya Bang Ustadz ya. Jangan mau dinikah sirikan.
1: Benar.
2: Ya. Itu dia. Apapun
1: jangan
2: iming-imingnya
1: mau.
2: Jangan mau diiming-iming nanti gini-gini. Ah percuma. Karena bisa dibohongi. Karena gak ada apa, nggak ada data-data yang konkret. Ada datanya masih bisa nyeleweng, benar nggak sih?
1: Iya benar-benar.
2: Oke.
1: Karena janji-janji itu di awal memang
2: manis
1: itu kan.
2: Kalahin gula ya.
1: Nanti abang gini-gini kalau adik mau nikah siri kan, pas sudah nikah,
2: terjadi.
1: Ditinggalkan, tidak diberi nafkah, kemudian fisiknya disakiti, batinnya disakiti. Nah, itu yang tidak diinginkan itu tadi itu yang bahaya dari nikah siri itu. Dan harus dicatatkan itu tadi alasannya.
2: Kenapa harus dicatat? Itu alasannya ya. Jangan ada kebohongan, jangan ada penyiksaan gitu ya. Sampai tidak ada nafkah lahir dan batin.
1: Ini hanya untuk melindungi ini sebenarnya. Tujuannya memang untuk melindungi sebenarnya.
2: Karena kita negara hukum melindungi. Baik, Ustadz Bang Fadil, terima kasih waktu dan pencerahannya luar biasa. Mudah-mudahan lain waktu kita sambung lagi dengan pembahasan-pembahasan yang lebih menarik lagi tentunya. Semoga membuka nalar begitu ya, pikir yang jernih bagi seluruh pendengar dan juga penonton kita dimanapun berada. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Berita Daerah. Inilah beberapa berita utama hari ini.
2: Untuk Kabupaten Sintang, hotspot atau titik panas cukup banyak.
3: Meminta kepada pihak perusahaan untuk melakukan penyiraman jalan untuk mengurangi debu.

0: Dari kawasan Jalan YC Pengurai Sintang, inilah Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Sintang, Kamis 13 Agustus 2026. Berita utama pagi ini diantaranya. Ratusan personil gabungan mengikuti apel siaga gelar pasukan serta gelar sapras siaga darurat bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang tahun 2026. Warga perbatasan Kabupaten Sintang mengeluhkan kondisi kemarau saat ini sehingga berdampak pada infrastruktur jalan kering berdebu di wilayah perbatasan Kabupaten Sintang. Inilah berita selengkapnya bersama saya Riko Saputra. Ratusan personil gabungan mengikuti apel siaga gelar pasukan serta gelar sapras siaga darurat bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang tahun 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
1: Ratusan personil gabungan mengikuti apel siaga gelar pasukan serta gelar sapras siaga darurat bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang tahun 2026 yang dilaksanakan di lapangan sepak bola Kodim 1205 Sintang Rabu 12 Agustus 2026. Apel tersebut dipimpin langsung Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah daerah bersama seluruh unsur terkait dalam menghadapi potensi peningkatan kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Dalam arahannya, Bupati menyampaikan, berdasarkan perkiraan cuaca dari BMKG, periode Juni hingga September 2026 menjadi masa yang perlu diwaspadai karena kondisi cuaca panas dan kering berpotensi memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Ia menyebutkan, hingga 7 Agustus 2026 tercatat sebanyak 186 hotspot atau titik panas di wilayah Kabupaten Sintang. Kondisi tersebut semakin mengkhawatirkan karena dalam beberapa pekan terakhir, kebakaran hutan dan lahan terjadi di sejumlah wilayah. Menurutnya, sebagian besar kebakaran disebabkan oleh faktor manusia, baik karena kelalaian maupun kesengajaan. Karena itu, pencegahan harus menjadi perhatian bersama agar kebakaran tidak meluas dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun lingkungan. Bupati menambahkan, berbagai unsur telah melakukan upaya penanggulangan secara optimal, mulai dari BPBD, Damkar, Manggala Agni, KPH Sintang Timur, KPH Sintang Utara, Polri, Brimob, TNI, hingga sejumlah perusahaan dan masyarakat. Menurutnya, kolaborasi seluruh pihak sangat dibutuhkan karena penanganan karhutla tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Terlebih, kendala utama dalam proses pemadaman di lapangan adalah keterbatasan sumber air dan akses menuju lokasi kebakaran. Selain penanggulangan, Bala juga menekankan pentingnya memperkuat upaya pencegahan.
2: Untuk Kabupaten Sintang, hotspot atau titik panas cukup banyak, yakni 186 hotspot per 7 Agustus 2026. Fakta di lapangan beberapa minggu ini, kebakaran hutan dan lahan terjadi di berbagai tempat. Penyebab utama kebakaran ini adalah kelalaian dan kesengajaan manusia. Kebakaran ini tentu merugikan semua pihak. Untuk penanggulangan, sudah sangat optimal dilakukan berbagai instansi.
1: Selain itu, Bupati Sintang juga menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan, terutama untuk kepentingan perkebunan dalam skala besar. Selain kesiapan pemadaman, Bupati juga meminta instansi terkait turut memantau kualitas udara akibat kabut asap. Hal tersebut dinilai penting mengingat paparan asap kebakaran dapat berdampak buruk terhadap kesehatan masyarakat. Danindra Sita melaporkan.
0: Kepedulian atas korban kecelakaan lalu lintas ditunjukkan oleh Kapolres Melawi AKBP Asbabul Khafi dan Wakapolres Kompol Aang Permana saat perjalanan dinas menuju Kabupaten Sintang dengan membantu korban dengan langkah pertolongan pertama membawa korban ke rumah sakit pertama, yaitu Rumah Sakit Pratama Desa Batu Buil pada Rabu 12 Agustus 2026 kemarin pagi. Kecelakaan terjadi di Jalan Provinsi Nanga Pino Sintang di Desa Batu Nanta, Kecamatan Belimbing, karena menabrak yaitu seekor hewan peliharaan dan mengakibatkan korban warga Desa Sedamin Lengkong mengalami luka-luka. Kapolres Melawi menyampaikan apresiasi kepada Kepala Dusun Batu Nanta dan warga Desa Batu Nanta yang telah memberikan informasi cepat kepada Babin Kamtibmas sehingga korban yaitu dapat segera dilakukan pertolongan pertama. Kapolres menghimbau agar masyarakat yang memelihara binatang peliharaan atau ternak, yaitu hendaknya dikandangkan maupun juga yaitu terikat agar tidak membahayakan bagi pengguna jalan untuk mencegah fatalitas kecelakaan lalu lintas. Warga perbatasan Kabupaten Sintang keluhkan kondisi kemarau saat ini sehingga berdampak pada infrastruktur jalan kering berdebu di wilayah perbatasan Kabupaten Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Adi Ramli.
3: Koordinator Kelompok Informasi Masyarakat Perbatasan Kimtas Kabupaten Sintang Ambrosius Murjani mengatakan kondisi cuaca panas dan kemarau saat ini sehingga berdampak pada infrastruktur jalan kering di wilayah perbatasan Kabupaten Sintang. Kondisi jalan berdebu tersebut sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Jalan ini juga merupakan akses kendaraan truk dari sejumlah perusahaan perkebunan sawit yang beroperasi di wilayah Ketungau. Ambrosius Murjani berharap ada partisipasi dari pihak perusahaan untuk mengurangi debu dengan melakukan penyiraman atau penyemprotan air ke jalan. Berdasarkan data dari pihak puskesmas setempat, banyak warga yang menderita penyakit infeksi saluran pernapasan atau ISPA pada anak-anak maupun orang dewasa. Ia menerangkan berdasarkan informasi dari beberapa desa akan menyurati pihak perusahaan perkebunan untuk melakukan penyiraman jalan tersebut.
4: Supaya ikut mengantisipasi mengurangi debu. Kepala desa yang sudah membuat surat itu baru desa Empunang Tapang Keladan meminta kepada pihak perusahaan untuk melakukan penyiraman jalan untuk mengurangi debu. Nah, dua hari Senin kemarin Kepala Desa Sungai Pisau sudah menyurati perusahaan.
3: Ambrosius menambahkan, saat ini warga mengantisipasi dampak debu tersebut menggunakan masker dan juga jas hujan sebagai pelindung diri dari dampak debu tersebut. Demikian, Ade Ramli melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kaposulu menggelar training tuberculosis atau TB, yaitu terintegrasi dengan cek kesehatan gratis yang berlangsung di aula kantor dinas PUPR Kapuasulu, di mana kegiatan tersebut melibatkan tim dokter dan peserta dari sejumlah instansi. Pemeriksaan dilakukan untuk mendeteksi TB sejak dini, sekaligus juga mengetahui faktor risiko dan juga gangguan kesehatan lainnya. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Dinkes PP dan KB Kabupaten Kapuasulu memperkuat deteksi dini dan juga pencegahan TB. Di mana penemuan kasus lebih cepat diharapkan juga memungkinkan penanganan segera, sekaligus juga yaitu menekan mata rantai penularan tuberkulosis. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang menyatakan Kabupaten Sintang masih kekurangan sekitar 2.300 guru dan terus bertambah setiap tahunnya. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beniuda.
5: Kabupaten Sintang menghadapi persoalan serius terkait ketersediaan tenaga pendidik. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang mencatat, Kabupaten Sintang masih kekurangan sekitar 2.300 guru. Sementara setiap tahun, ratusan tenaga pendidik memasuki masa pensiun. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, Herkulanus Roni, mengatakan, tahun ini sebanyak 122 guru memasuki masa pensiun. Jumlah tersebut disebut relatif sama setiap tahunnya dan membuat kebutuhan tenaga pendidik terus bertambah. Roni menjelaskan kondisi tersebut diperparah karena dalam sekitar 5 tahun terakhir ini tidak ada penerimaan PNS untuk formasi guru. Sementara penerimaan P3K

0: belum menambah jumlah guru secara signifikan karena sebagian besar merupakan tenaga yang sebelumnya sudah mengabdi di sekolah dan kemudian berubah status menjadi P3K. Menurutnya, pemerintah daerah kini lebih mengandalkan penataan dan pemetaan guru yang tersedia. Distribusi tenaga pendidik akan disesuaikan dengan jumlah siswa, ruang belajar, serta kebutuhan mata pelajaran dan kelas di masing-masing sekolah.
1: Contoh misalnya tahun ini, ada 122 guru yang pensiun dan hampir setiap tahun jumlah itu seperti itu. Nah, kita tahu bersama bahwa 5 tahun yang lalu sudah ada pengangkatan. Ada P3K, tapi itu tidak menambah jumlah, jangan lupa. Karena mereka memang sudah bekerja di sekolah itu, sudah mengabdi. Tapi mereka kemudian naik status, anggaplah seperti itu, menjadi P3K.
0: Roni melanjutkan, kondisi tersebut menjadi tantangan karena pemerintah daerah juga tidak dapat leluasa melakukan pengangkatan tenaga guru untuk menutup kekurangan yang ada. Karena itu, pemerataan guru menjadi langkah sementara yang terus dilakukan di Disdikbud Sintang. Di sisi lain, sekolah selama ini masih dapat memanfaatkan dana operasional untuk mendukung kebutuhan tenaga pendidik tertentu. Namun, mulai 2027, penggunaan dana tersebut untuk membiayai guru tidak lagi diperbolehkan, sehingga kebutuhan solusi jangka panjang dinilai semakin mendesak. Roni menegaskan, Disdikbud Sintang akan memaksimalkan guru yang tersedia agar kesenjangan antara jumlah tenaga pendidik dan jumlah siswa tidak semakin melebar. Dian Beniuda melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
3: Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala yang juga Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Sintang melepas keberangkatan kontingen yaitu Jamnas Utusan Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Sintang menuju Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 ke Bumi Perkemahan Cibubur. Kegiatan pelepasan kontingen Jamnas tersebut yaitu berlangsung di Pendopo Bupati Sintang pada Selasa 11 Agustus 2026 malam. Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Sintang mengirim 32 orang anggota pramuka penggalang dan 3 orang pembina pendamping ke Jambore Nasional 12 tahun 2026 di Bumi Perkemahan Cibubur, Jawa Barat pada 12 hingga 21 Agustus 2026. Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala pada kesempatan tersebut menyampaikan yaitu untuk bisa berangkat sebagai peserta Jambore Nasional, yaitu anggota pramuka sudah melalui proses pembinaan yang disiplin, sudah melalui proses seleksi yang bagus,

kebakaran toko atau department store pernah menjadi salah satu tragedi paling mematikan di dunia. Salah satu yang terbesar terjadi di Al Innovation Department Store, Brussel, Belgia, pada 22 Mei 1967. Api yang menyebar dengan cepat menewaskan sekitar 251 orang, menjadikannya salah satu kebakaran toko paling tragis di Eropa. Di Osaka, Jepang, 13 Mei 1972, kebakaran di Senichi Department Store menelan 118 korban jiwa. Tidak lama kemudian, di Kumamoto, Jepang, Taiyo Department Store terbakar 29 November 1973, menewaskan 104 orang. Bahkan jauh sebelumnya, di Selandia Baru, Balainet Department Store, Krista Kars, 18 November 1947, menelan 41 korban jiwa, dan di Asia Tenggara,

Robinson's Department Store, Singapura 21 November 1972 menyebabkan 9 orang tewas. Kebanyakan kebakaran ini terjadi karena penyebaran api yang cepat, kurangnya jalur evakuasi yang memadai, dan sistem alarm terbatas. Tragedi-tragedi ini kemudian memicu perubahan besar dalam standar keselamatan bangunan dan perlengkapan pemadaman kebakaran. Jadi, selain menjadi pusat belanja, toko-toko ini juga menjadi pengingat akan pentingnya keselamatan dan kewaspadaan di tempat umum.

Penyebab umum kebakaran hutan, api unggun, atau pembakaran lahan yang tidak diawasi, puntung rokok yang dibuang sembarangan, kaca atau benda reflektif yang memantulkan sinar matahari, sambaran petir, atau faktor alam, aktivitas industri, perambahan, dan juga pembukaan lahan dengan cara membakar. Langkah pencegahan, 1. Jangan membakar lahan sembarangan. Gunakan metode pertanian tanpa bakar atau zero burning. 2. Padamkan api unggun dengan tuntas. Pastikan bara benar-benar padam sebelum ditinggalkan. 3. Jangan buang puntung rokok di alam. Bawa kembali sampah rokok ke tempat yang aman. 4. Laporkan aktivitas mencurigakan jika melihat api kecil, asap, atau aktivitas pembakaran ilegal. Segera laporkan ke aparat desa atau dinas kehutanan. 5. Ikut serta dalam edukasi dan patroli warga. Jadilah bagian dari sistem peringatan dini dan juga pelaporan. Jika terjadi kebakaran, segera jauhi lokasi kebakaran ke arah berlawanan angin. Lindungi saluran pernapasan, gunakan masker atau kain basah. Laporkan ke pemadam kebakaran, dinas kehutanan, dan polisi atau aparat terdekat. Ingat, kebakaran hutan merusak lingkungan dan ekosistem, menghasilkan asap berbahaya atau ISPA, menyebabkan bencana kabut asap lintas wilayah.

Baik, berikan Kak Becak, ada bergabung dalam program KDK Kabar dari Kalbar Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat bersama Andre Sasa dan rekan kami lainnya dalam KDK Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.

0: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Pontianak, dimanapun Anda berada, senang sekali di pagi hari ini kita bersama dalam sesi Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat, RRI Pontianak, Sintang, Sambasanggau, dan juga Entikong, yang mana di pagi hari ini juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital, dan juga Anda bisa berinteraksi bersama kami melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak, serta Anda bisa bersama kami baik di line telepon di 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Kami update untuk di pagi hari ini informasi baik kondisi cuaca terkini, lalu lintas, dan juga informasi sorotan untuk ruang dengar Anda pendengar. Langsung saja, saya sapa rekan-rekan di pagi hari ini. Selamat pagi semuanya rekan-rekan.
2: Selamat pagi.
1: Baik, ini wajah-wajah yang segar di pagi hari ini. Setelah mungkin ada beberapa di antaranya yang melewati ujian ya.
2: Segar banget ya, Sa. Segar ya, Sa.
1: Sasa, Riko, semangat ya kemarin ya.
2: Oke. Siap.
1: Baik, dan insya Allah kayaknya hari ini penutupan juga ya untuk kegiatan tersebut ya.
2: Tuh.
1: Kegiatan uji kompetensi wartawan radio ya. Oke deh, baik. Dan yang pastinya di pagi hari ini ke Sintang dulu deh, pengen update terkait dengan informasi cuaca dan juga lalu lintas di sana. Seperti apa informasinya, Riko? Silakan.
2: Baik, terima kasih Andre dan pendengar juga penonton kita. Pagi ini kondisi cuaca rada-rada mendung. Harapannya mudah-mudahan segera hujan sederas-derasnya agar udara kembali sehat begitu ya, dan beberapa titik yang terjadi kebakaran segera padam apinya. Kemudian pantauan lalu lintas juga cukup lenggang pagi ini melintasi jalan Cipang Urai, dan terpenting adalah ketika keluar rumah harus menggunakan masker karena kondisi cuaca ataupun udara di Sintang sudah memasuki sangat tidak sehat untuk saat ini. Andre, kembali ke Anda.
1: Baik, sekali lagi terima kasih untuk gambaran baik itu cuaca, kondisi di sana, Riko.
2: Ya.
1: Dan ya semoga ini berharapnya juga hujan ya. Tadi juga di Pontianak sempat terlihat sedikit mendung gitu di luar sana, tapi tiba-tiba ini cerah berawan lagi gitu ya. Oke deh, baik. Sekali lagi terima kasih gambaran dari Sintang, Riko, dan untuk di Entikong di pagi hari ini bersama dengan Faisal ya. Selamat pagi, Faisal.
3: Ya, selamat pagi juga Andre dan juga rekan-rekan pendengar dan pemirsa. Kalau untuk pagi hari ini di wilayah perbatasan ini mungkin bisa dikategorikan mendung ya, rekan Andre. Dan juga pantauan untuk kondisi kabut asap ini kayaknya masih sama seperti kemarin-kemarin ya, dan cenderung lebih ke arah pekat begitu rekan Andre di wilayah studio ini. Dan juga pantauan arus lalu lintas di wilayah perbatasan ini masih terpantau lengang, Andre.
1: Baik, terima kasih untuk gambaran dari Entikong, Faisal, dan kita bergeser ke Sanggau bersama dengan Sasha. Selamat pagi, Sasha.
4: Selamat pagi, Andre. Pantauan cuaca di wilayah Kabupaten Sanggau pagi hari ini terpantau cerah ya. Kabut asap ini juga sudah mulai terasa di Kabupaten Sanggau. Kalau untuk pantauan lalu lintas pagi hari ini masih cukup lengang, Andre, karena anak-anak sekolah ini sudah mulai diliburkan karena memang kabut asap yang cukup pekat juga di Kota Sanggau sendiri. Begitu, Andre.
1: Baik, terima kasih untuk gambaran dari Sanggau, dan semoga berharap kita semuanya untuk di wilayah Kalimantan Barat ini kembali dalam kondisi yang baik ya untuk kualitas udaranya ya. Dan semoga aktivitasnya juga biar lancar lagi gitu ya. Dan sekali lagi terima kasih untuk gambarannya, Sasha, dari Sanggau, dan kita bergeser ke Sambas bersama dengan El. Selamat pagi, El.
5: Selamat pagi ya, Andre, rekan-rekan dan juga pendengar. Untuk kondisi cuaca di Sambas pagi hari ini belum terlihat sinar matahari. Biasanya kalau udah jam 6.30 gitu ya, itu sudah bersinar, tapi untuk pagi hari ini masih belum terlihat, dan kabut asap juga semakin terasa untuk beberapa hari ini. Kemudian untuk pantauan arus lalu lintas terpantau cukup lengang di Jalan Tabarani, Andre.
1: Baik, terima kasih untuk gambaran dari Sambas L, dan untuk di Pontianak. Nah, kali ini kalau tadi seperti yang disampaikan di awal bahwa memang sempat tadi mendung, tapi tiba-tiba ini kembali cerah berawan, dan ya kita berharap ini semoga tadi seperti harapan teman-teman juga gitu ya, bahwa baik gitu ya untuk di wilayah Kalimantan Barat kita tercinta ini. Dan lanjut ya, kita informasi sorotan di pagi hari ini. Nah, kali ini kalau dari Pontianak menyoroti terkait dengan RRI Pontianak yang mana di sini menjadikan penghargaan kinerja pengelolaan aset dan keuangan sebagai evaluasi untuk memperkuat tata kelola dan juga terus mengejar peringkat. Dan di mana di sini RRI Pontianak gitu ya, selain mendapatkan piagam penghargaan peringkat pertama kategori UAPPAW, maksud kami UAPPAW kecil gitu ya, dan di mana di sini itu juga mendapatkan peringkat 2 kategori satuan kerja dengan pengelolaan BMN terbaik tahun 2026 kategori B. Dan di sini menurut Kepala Stasiun RRI Pontianak Budi Suwarno mengatakan bahwa penghargaan keduanya ini yang diraih RRI bukan, maksud kami adalah menjadi tolak ukur bahwa pengelolaan yang dilakukan itu telah berjalan sesuai dengan ketentuan. Dan Budi juga menambahkan bahwa RRI Pontianak akan mengevaluasi kekurangan pada akhir semester maupun tahun berikutnya gitu ya, untuk meningkatkan peringkat dan penilaian berikutnya. Dan sementara itu Kepala Kanwil DJPB Kalimantan Barat, maksud kami Rahmat Mulyono, yang mengatakan bahwa penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap satuan kerja yang dinilai baik dalam mengelola anggaran dan juga menyusun laporan keuangan. Nah itu dia rekan-rekan informasi sorotan dari Pontianak di pagi hari ini, dan kita bergeser dulu. Kita ke Sambas, kita akan simak informasi terkait dengan Manggala Agni yang perkuat penanganan karhutla di Sambas dan juga Bengkayang. Seperti apa informasinya, El? Silahkan.
5: Dari Kabupaten Sambas, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau juga karhutla ini kembali meningkat di wilayah utara Kalimantan Barat. Daop Manggala Agni Kalimantan 9 Singkawang mendeteksi sejumlah titik panas dan juga titik api di Kabupaten Sambas dan juga Kabupaten Bengkayang pada Selasa kemarin 11 Agustus 2026 gitu ya. Dan kondisi itu di langsung direspon ya dengan pengarahan personel untuk melakukan pemantauan, kemudian juga verifikasi lapangan dan penanganan dini. Kepala Daop Manggala Agni Kalimantan 9 Singkawang Yuyu Wahyudin ini menyampaikan bahwa tim di wilayah Sambas juga telah melakukan ground check terhadap sejumlah titik panas yang terdeteksi satelit. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi di lapangan sekaligus mencegah api berkembang dan meluas ke permukiman ataupun juga ke lahan perkebunan masyarakat. Sementara itu di Kabupaten Bengkayang, kebakaran lahan ini dilaporkan terjadi di Desa Sungai Duri, Kecamatan Sungai Raya. Upaya pemadaman juga dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan Manggala Agni, kemudian juga ada TNI, Polri, Gerakan Peduli Api, dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Bengkayang. Kondisi cuaca panas, keterbatasan sumber air, serta karakteristik lahan yang mudah terbakar ini juga menjadi tantangan bagi petugas dalam melakukan pemadaman. Untuk mengantisipasi meluasnya karhutla, Manggala Agni terus memperkuat patroli, kemudian juga pemantauan dan koordinasi dengan berbagai pihak hingga tingkat desa. Masyarakat, khususnya para petani dan juga pemilik lahan, ini juga dihimbau untuk tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar selama musim kemarau. Setiap kemunculan asap ataupun juga indikasi kebakaran ini juga diminta agar segera dilaporkan kepada petugas agar dapat ditangani sedini mungkin. Itu dia informasi dari Kabupaten Sambas, kembali ke Andre.
1: Baik, terima kasih El untuk informasi dari Sambas. Dan kita bergeser ke Sanggau terlebih dahulu terkait dengan pemindahan CT scan yang berdampak pada layanan RSUD MTH Jaman. Seperti apa informasinya? Sasha, silakan.
4: Ya, Direktur RSUD MTH Jaman Sanggau, Basilinus ini mengungkapkan bahwa peralatan CT scan saat ini sedang dalam proses pemindahan ke gedung baru, sehingga layanan pemeriksaan untuk sementara ini belum bisa beroperasi secara normal. Ia juga menjelaskan bahwa kondisi tersebut terjadi karena alat masih melalui tahapan pembongkaran, pengemasan, serta juga persiapan pemasangan kembali yang membutuhkan waktu dalam penanganan teknis khusus. Nah, ini juga menyampaikan proses perbaikan, pemindahan, dan juga pemasangan kembali alat CT scan di lokasi baru RSUD MTH Jaman juga sedang berlangsung. Hingga kemarin Rabu 12 Agustus 2026, alat tersebut telah dibongkar dan dikemas untuk selanjutnya dipindahkan ke lokasi yang baru. Menurutnya pemindahan alat kesehatan berteknologi tinggi tersebut membutuhkan tahapan teknis yang tidak sederhana. Oleh karena itu seluruh proses ini memang harus dilakukan secara berhati-hati untuk kemudian memastikan alat bisa dapat kembali berfungsi secara optimal setelah dipasang di lokasi baru. Ia juga menyampaikan bahwa permasalahan kerusakan sekaligus proses pemindahan alat CT scan ini memang membutuhkan waktu dan kondisi tersebut berdampak terhadap pelayanan khususnya pemeriksaan CT scan di RSUD MTH Jaman Sanggau. Selama alat belum dapat beroperasi, selama ini pasien memang membutuhkan pemeriksaan CT scan untuk sementara waktu dirujuk ke fasilitas kesehatan lain. Langkah tersebut dilakukan agar pelayanan medis yang membutuhkan pemeriksaan penunjang tetap dapat berjalan tanpa hambatan. Demikian informasi pertama dari Sanggau, kembali ke Andre.
1: Baik, terima kasih Sasha untuk informasi dari Sanggau, dan kita bergeser ke Ntikong. Kita akan simak informasi terkait dengan belajar dari rumah. Sekolah di Sanggau ini siapkan strategi. Seperti apa informasinya Faisal, silakan.
3: Ya Andre, benar sekali. Lembaga pendidikan di Kabupaten Sanggau bergerak cepat merespon instruksi pelaksanaan pembelajaran dari rumah bagi para siswa yang dijadwalkan berlangsung pada 11 hingga 14 Agustus mendatang. Langkah cepat tersebut diambil guna memastikan proses belajar mengajar tetap efektif dan terpantau dengan baik, meski surat edaran baru diterima pada Senin sore. Hal tersebut disampaikan Supriyadi, Ketua MKKS SMA dan SLB Kabupaten Sanggau dalam dialog Sanggau Menyapa RRI Pro 1 Sanggau pada Rabu 12 Agustus 2026 kemarin. Dikatakan menanggapi kondisi tersebut, para guru langsung berdiskusi internal sebelum berkoordinasi lebih lanjut dengan kepala sekolah. Andre dan juga rekan-rekan, tindakan cepat sangat diperlukan karena tugas sekolah bukan sekedar menginstruksikan siswa untuk belajar di rumah, tetapi juga memastikan seluruh proses pembelajaran tetap berjalan secara terarah selama 4 hari pelaksanaan. Dengan demikian, siswa tetap mendapatkan materi pembelajaran yang sesuai meskipun kegiatan belajar dilakukan di rumah. Pihak sekolah tidak hanya meminta siswa untuk belajar dari rumah, tapi juga telah mempersiapkan berbagai kebutuhan pembelajaran secara internal. Pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan dengan menggabungkan metode sinkronus dan asinkronus agar proses pembelajaran tetap berjalan secara efektif dan terarah. Andre.
1: Baik, terima kasih untuk informasi dari Ntikong Faisal, dan kita bergeser lagi, kita ke Sintang. Kita akan simak informasi terkait dengan STAI Ma'arif Sintang ini jalani akreditasi lapangan. Seperti apa informasinya Riko, silahkan.
2: Baik, terima kasih Andre dan juga pendengar. Betul, dalam hal ini program studi pendidikan agama Islam atau PAI jurusan Tarbiyah STAI Ma'arif Sintang ini memang menjalani rangkaian akreditasi lapangan atau yang kita kenal dengan sebutan AL, yang tentunya dilaksanakan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Kepedulian LAMDIK, yaitu tepatnya kegiatan ini berlangsung pada 10 hingga 11 Agustus 2026. Dan kegiatan ini berlangsung yaitu di aula kampus yaitu STAI Masintang, dan prosesnya itu berjalan dengan lancar, di mana dalam kegiatan tersebut yaitu menjadi bagian dari evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan dan juga sekaligus yaitu memperkuat mutu dari program studi PAI itu sendiri. Di mana kegiatan akreditasi ini Andre dan juga pendengar menghadirkan langsung yaitu pihak berkompeten, berwenang, dalam hal ini Profesor Dr. Haji Mas Hudi MPD dan juga ada Dr. Arif Budi Harjono MSI ini sebagai asesor, di mana proses penilaian ini juga tentu melibatkan pimpinan kampus, kemudian sivitas akademika, dosen jurusan terbiah khususnya, dan dengan adanya evaluasi dan perbaikan ini tentu akan memberikan ruang dan juga kesempatan bagi masyarakat luar sana yang ingin menempuh dunia pendidikan di kampus ini. Dan kita juga berharap dengan adanya kampus yang sudah memiliki akreditasi yang baik akan tumbuh, ya, akan memiliki generasi-generasi emas yang luar biasa di dunia agama khususnya di bidang Islam, dalam hal ini sesuai dengan kampusnya STAIMA memberikan ruang dan kesempatan bagi generasi-generasi yang ingin melanjut dunia pendidikan di kampus tersebut. Budi, kembali ke Anda.
1: Baik, terima kasih Riko untuk informasi dari Sintang, dan nanti kita akan sambung kembali untuk informasi di pagi hari ini, dan tentunya pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Kabar dari Kalbar.
6: produksi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
7: Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
8: Wah, Mar, aku kru salammu, sambo kangen.
7: Sambo.
9: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
10: Dan bilang apa kita apa ceh?
11: RRI digital saja tuh.
10: Sesekali, jazz lah.
12: Semangat ya manggungnya.
13: Iya dong, ngomong dengan komunitas.
6: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
14: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Gen RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
15: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
6: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Anda masih bersama kami dalam Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwel 9 Kalimantan Barat, RRI Pontianak, Sintang, Sambasanggau, dan juga Etikong. Dan kami lanjutkan kembali informasi sorotan di pagi hari ini, pendengar, untuk ruang dengar Anda. Kita ke Sambas kembali, dan ini kaitannya dengan program teritorial Kodim 1208 Sambas, perkuat hubungan dengan masyarakat. Seperti apa informasinya, El? Silakan.
1: Informasi kedua dari Kabupaten Sambas, Kodim 1208 Sambas ini terus mengoptimalkan pelaksanaan program teritorial di wilayah Kabupaten Sambas sebagai upaya memperkuat hubungan TNI dengan masyarakat. Berbagai kegiatan dilaksanakan dengan menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan juga kondisi wilayah, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga kegiatan sosial dan juga edukasi. Komandan Kodim 1208 Sambas, Letnan Kolonel Infanteri Dwianto Kusumo, ini mengatakan program teritorial yang dijalankan mencakup pembangunan jalan, kemudian juga sumur bor, jembatan, serta sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan juga kebakaran hutan dan lahan. Pelaksanaan program tersebut ini menjadi bagian dari pembinaan teritorial sekaligus juga bentuk kepedulian TNI dalam membantu mengatasi berbagai kebutuhan masyarakat. Menurutnya, dukungan terhadap program teritorial ini juga diberikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sambas melalui penguatan koordinasi dan sinergi antar lembaga. Sementara itu, Kepala Kesbangpol Sambas AD ini juga menilai berbagai kegiatan Kodim turut memberikan manfaat di bidang kesehatan, pendidikan, serta sektor lainnya sekaligus mendorong tumbuhnya kepedulian dan kecintaan masyarakat terhadap daerah. Dan sinergi antara Kodim 1208 Sambas, pemerintah daerah, dan juga Kesbangpol serta masyarakat ini juga dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas serta ketahanan wilayah. Jadi informasi kedua dari Kabupaten Sambas, kembali ke Andre.
0: Baik, terima kasih El untuk informasi dari Sambas. Dan kita beralih ke informasi lainnya, kita ke Sanggau. Kita akan simak informasi terkait dengan DLH Sanggau minta warga abaikan data udara IQR. Seperti apa informasinya? Sasha, silakan.
2: Ya, Kepala Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sanggau, Yesaya Paulo Rossi Antang Obob, ini meminta masyarakat tidak langsung mempercayai informasi mengenai kualitas udara yang beredar di media sosial maupun aplikasi dari pihak ketiga. Masyarakat juga dihimbau mengacu pada data resmi pemerintah agar tidak terjadi kepanikan di tengah kondisi kemarau yang mulai berlangsung. Disampaikan juga bahwa informasi dari media sosial maupun aplikasi internet seperti IQR yang menyebut kualitas udara di Sanggau berada dalam kategori tidak sehat belum dapat dijadikan sebagai acuan. Menurutnya masyarakat sebaiknya menggunakan data dari stasiun Air Quality Monitoring System atau IQMS yang resmi dan dapat dipercaya. Ia juga menjelaskan bahwa data kualitas udara yang menjadi rujukan pemerintah ini berasal dari stasiun IQMS milik Kementerian Lingkungan Hidup. Untuk sementara, pemantauan kondisi udara di Sanggau menggunakan data dari stasiun IQMS Sekadau karena alat pemantau kualitas udara di Sanggau ini sedang menjalani proses pemeliharaan. Data dari stasiun IQMS Kementerian Lingkungan Hidup yang berada di Sanggau maupun stasiun terdekat di Sekadau dapat digunakan sebagai dasar untuk mengetahui kondisi kualitas udara saat ini karena memiliki sumber data yang dapat dipercaya. Ditambahkan juga bahwa DLH ini juga mengingatkan masyarakat agar lebih selektif dalam menerima informasi yang beredar di internet. Menurutnya, penggunaan sumber data yang tidak jelas ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman mengenai kondisi kualitas udara yang sebenarnya. Demikian informasi kedua dari Sanggau, kembali ke Andre.
0: Baik, terima kasih Sasha untuk informasi dari Sanggau, dan kita bergeser lagi, kita ke Antikong. Kita akan simak informasi terkait dengan kejari kawal penataan aset rumah dinas Pemkab Sanggau. Seperti apa informasinya, Faisal? Silakan.
3: Iya, Andre, Kejaksaan Negeri atau Kejari Sanggau memastikan kesiapannya mengawal penataan aset, termasuk rumah dinas yang saat ini dilakukan pemerintah Kabupaten Sanggau. Kasih Perdata dan Tata Usaha Negara, Kasih Datun Kejari Sanggau, Ratna Katulistiwi. Kejari Sanggau telah bekerjasama dengan BPKAD Sanggau mengenai pengamanan aset daerah tersebut. Salah satu peran Kejari Sanggau diakuinya mengamankan dan menyelamatkan aset daerah, mencegah pelanggaran hukum, memastikan seluruh barang milik daerah dikelola sesuai aturan yang berlaku. Dan tata kelola fasilitas negara. Menteri dan juga rekan-rekan, terhadap penghuni rumah dinas, jelasnya wajib memiliki surat izin penghunian atau SIP dari BPKAD yang masih berlaku. Izin SIP ini berakhir imbuhnya jika ASN ini pensiun, pindah tugas ke luar Sanggau atau meninggal dunia. Pendengar dan juga pemirsa, Ratna menjelaskan, penguasaan aset Pemkab Sanggau menjadi milik pribadi berdampak terhadap perbuatan melawan hukum. Hal ini juga termasuk menguasai rumah setelah purna tugas atau pensiun merupakan pelanggaran hukum perdata. Andre.
0: Baik, terima kasih untuk informasi dari Entikong Faisal, dan kita bergeser ke Sintang. Kita akan simak informasi yang juga menjadi informasi penutup untuk di pagi hari ini terkait dengan Sintang kekurangan sekitar 2.300 guru. Seperti apa informasinya, Riko? Silakan.
4: Baik, Andre, terima kasih. Betul, kalau berbicara tentang dunia pendidikan ini selalu menjadi permasalahan yang cukup pelik dan nyata. Nah, dalam hal ini Kabupaten Sintang salah satunya menghadapi persoalan serius, yaitu terkait ketersediaan tenaga pendidik. Di mana dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang merilis dan mencatat Kabupaten Sintang ini masih kekurangan guru, yaitu sekitar 2.300 guru. Sementara setiap tahunnya ratusan tenaga pendidik ini memasuki masa pensiun. Dalam hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, Hekolanus Roni. Beliau mengatakan bahwa tahun ini saja sebanyak 112 guru akan memasuki masa pensiun. Dan jumlah ini relatif sama setiap tahunnya. Artinya setiap tahun selalu ada pensiun 122 orang. Sementara penambahan sejak 5 tahun yang lalu belum ada pengangkatan CPNS untuk formasi guru. Dan Roni juga menjelaskan memang kondisi ini diperparah, yaitu karena memang selama 5 tahun hanya ada pengangkatan P3K, dan itu menurut Roni tidak bisa dianggap acuan penambahan karena memang sebelumnya mereka sudah mengabdi, hanya saja merubah status mereka dari honor menjadi ASN. Dan dirinya juga berupaya untuk bisa mengatasi hal ini memang menjadi sebuah tantangan, dan pemerintah akan memilah menelaah antara siswa dan guru itu harus balance ya, harus merata di suatu sekolah, berimbang antara jumlah siswa yang akan diajarkan oleh satu orang guru. Nah, semoga saja ada solusi terbaik di tengah adanya efisiensi, kemudian tidak adanya pembukaan formasi dunia pendidikan di Sintang bisa tetap terkendali agar proses belajar mengajar di berbagai sekolah di 14 kecamatan di Kabupaten Sintang ini bisa terlaksana dengan baik, merata untuk mencerdaskan anak bangsa. Andre, kembali ke Anda.
0: Baik, terima kasih Riko untuk informasi dari Sintang yang juga menjadi informasi penutup. Dan sekali lagi, terima kasih untuk rekan-rekan semuanya. Terima kasih untuk El yang ada di Sambas.
1: Terima kasih kembali, Andre.
0: Terima kasih untuk Sasha yang ada di Sanggau.
2: Ya, terima kasih kembali, Andre.
0: Dan juga untuk Faisal yang ada di Entikong, terima kasih.
3: Siap, terima kasih kembali, rekan Andre.
0: Baik, dan juga untuk Riko yang ada di Sintang, terima kasih.
4: Terima kasih, Andre, dan semangat buat Sasa, tetap semangat ya, Sa.
0: Oke deh, baik. Dan terima kasih untuk pendengar kita. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bersama kami di pagi hari ini untuk sesi Kabar dari Kalbar. Dan untuk Anda yang ingin melihat atau mendengarkan informasi ulangnya, bisa lihat di tayang ulang kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Kami akhiri untuk informasi di pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
4: Baik pendengar, jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Warta Berita Sentral Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini adalah hari kedua. Setelah Alok kemarin, kita bergerak ke Jawa Timur. Dan itu adalah bentuk kepedulian Bapak Presiden kepada rakyat Indonesia.
2: Petani-petani Jawa Timur ini kan selama ini tangguh luar biasa. Mereka sudah beradaptasi. Ada jenis bibit yang memang kalau dikering itu bisa lebih tahan. Meskipun mungkin hasilnya tidak seoptimal kalau hujan limpah.
0: Sari berita, pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak. Kementerian Pertanian mencatat sejumlah daerah telah mengalami kekeringan ekstrim. Kolombia menetapkan 3 hari berkabung nasional untuk mengenang para korban gempa bumi dahsyat. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zay. Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak selama 3 bulan di Jawa Timur dengan penyaluran menyasar sekitar 5,6 juta penerima. Ermina Jane melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak selama 3 bulan, periode Juli, Agustus, dan September. Dimulai di Kelurahan Lidah Kulon, Kota Surabaya. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat meninjau penyaluran bersama Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, bantuan pangan tersebut menyasar 33,4 juta penerima. Setiap penerima memperoleh 30 kg beras untuk 3 bulan atau 10 kg beras per bulan. Amran mengatakan saat ini stok beras nasional melimpah, penyaluran